0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih. Monggo bagi panjenengan sebadi mampir untuk sarapan, untuk ngopi bareng, untuk request lagu lan juga kirim salam, monggo kula tunggu sampai mengki merapat jam 10 siang nggih. Sageten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081 555 69 1053. Ya wes sak niki kita sapa dulu nggih wonten sing gabungan via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos pundi Mbak kabare, Mbak?
0: Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun kabare Pak Widi?
1: Salam-salam buat semuanya ya, Mbak.
0: Nggih, leres, siap. Tidak terkecuali ya.
1: Diberi kesehatan dan rezeki kang barokah ya, Mbak.
0: Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Pak Widi nggih. Doa terbaik juga kagem panjenengan lan keluarga.
1: Semangat terus, Mbak. Assalamualaikum.
0: Siap. Lho jenengan mboten request lagu to Pak niki, Pak?
1: Wis lagune enak-enak kabeh tak rungokno. Oh.
0: Biasane lek Pak Widi niki ngomong putu biasane paling sering niki. Dalam
1: lagu iki. Putune gak mlaku, Pak.
0: Oh, alah nggih, salam ini nggih, salam buat cucunya Pak Widi, semoga sehat selalu. Nggih. Heeh, nggih matur suwun sanget nggih.
1: Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Widi baru saja bergabung menyapa kita semuanya, katanya kirim salam buat semuanya tanpa kecuali sedaya pamireng ten program 4 RRI Malang ya teniku nggih. Kemudian kali ini ada Bapak Suharnoto Bursa nggih. Pripun kabare Bapak? Mandar mugi selalu sehat nggih niki. Monggo dulur yang ngopi le kaya mek ngirimno gambar kopi nih. Tapi niki walaupun cuma gambar ya, tapi aroma kopinya itu loh sudah terasa sampai di sini ya, aroma kopi yang sewedep, apalagi disajikan dalam keadaan yang panas muah-muah ngeten ya, apalagi juga ditambahkan dengan cuaca yang lagi dingin di Malang, kalau pagi hari selalu dingin ini cocok banget buat ngopi. Nah bagi panjenengan sedaya nggih aja khawatir, ten mriki nggih kali ngopi nggih mboten apa-apa, kali sarapan. Soal niki masakane pun mateng pun kuatan niki sakit panjenengan pesen ten dinten iki.

0: Ya, saniki kita sapa dulu wonten sing gabungan via telepon nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warung gaul lololololol,
0: Mbak Yana. Warung gaul nggih. Ibu Sri Purnomo, pripun kabari Ibu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan nggih.
1: Nggih,
0: amin ya rabbal alamin. Jenengan iki lho kok nampa moro-moro mampir ten mriki, ten warung gaul. Lah jenengan iki mboten masak ta pripun to, Bu Sri Purnomo?
1: Dereng mateng.
0: Oh, dereng mateng nggih, leres. Lah ten mriki pun mateng kuwabe niki. Jenengan pengen napa niki? Lewengkap menuhi.
1: Rawon kemawon.
0: Oh, rawon kemawon. Heeh, kalih sambel napa mboten?
1: Nggih, agem sambel, agem
0: jambe. Oh, mendol nggih, mendole niki kula tasik ngepel-ngepel niki mendole.
1: Nggih. Heeh. Kerupuk, Mbak Yaya.
0: Oh, kali kerupuk leres, siap. Kali napa maneh?
1: Sampun.
0: Oh, sampun. Berapa bungkus?
1: Sedoso kemawon.
0: Sedoso kemawon, siap nggih. Ditunggu nggih Bu Sri Purnomo niki kula tak bungkusno ngeten niku. Nah niki sambil jenengan nunggu niki pengen mirengaken lagu napa ta?
1: Tembangipun Kidung Pasir Putih.
0: Kidung Pasir Putih. Leres, salami kagem sinten?
1: Nipun kagem Bu Widi sekalian, Pak Bambang sekalian, lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Mas Faris, Pak Ismoyo, lajeng Pak Suranto, Pak Irfan, Pak Ingkang wonten sinten Probolinggo napa Lumajang niku?
0: Si anu Pak Widi wau.
1: Sanes. Wis ingkang tebih meneh lho Pak sinten Pak
0: oh,
1: Rendra. Sing,
0: oh Pak Rendra Priyatna Jember.
1: Oh nggih. Kagem Bu Pandan, Bu Riate, Bu Ponco, Bu Marlena. Sampun kalih sedaya kemawon. Sugeng enjing lan sugeng misalepaken.
0: Siap.
1: Mugi dipun paringi kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Amin.
1: Tetap semangat.
0: Siap. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo pun gabungan di hari ini. Ditunggu tembangnya nggih Kidung Pasir Putih niki dari Dimas Tejo mungkin bakal menemani dan juga menghibur panjenengan sedaya. Mangga bagi panjenengan sembade gabungan ten warung gaul, warung paling gaul semalang raya. Mangga kula tunggu sampai mengki merapat jam 10 siang nggih. Nah saniki wonten sing gabungan maneh wonten Kang Grandong niki kok lama tidak berjumpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh.
2: Ya apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah ya, ya. Kabari saya panjenengan pripun kabari kok lama tak berjumpa.
2: Sehat kabari.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Jenengan nggih sami ya.
2: Alhamdulillah oleh pendungane dulur akeh sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kula niki lho. Seninya dekene ana karnaval Mbak Yaya.
0: Waduh, suweru niki karnaval nopo horek ta nopo mboten?
2: Oh Agustusan
0: ta. Oh Agustusan. Jenengan nggih melu karnaval to Kang Grandong?
2: Oh, Kak, iku nek iku sing di kampunge pasar Gedhok Ketan aku. Di kampungku dhewe tanggal 29.
0: Oh aduh gantian nggih. Tanggal 18 ten desa pundi?
2: Eh,
0: Desa Pundi tanggal 18 niki karnaval niki.
2: Tanggal 18 cedok wetan di kampung pasar.
0: Oh, cedok wetan.
2: Cedok
0: kulon ni tanggal 29. Oh, leres
2: nggih. Cedok kulon ni tanggal 29 di kampungku kene.
0: Siap, ini anu
2: nggih. Kampung wetanku tanggal 18.
0: Oh, leres. Anu ten Malang Selatan niki berarti rame karnaval nggih niki mengki Agustusan.
2: Dalam
0: Agustusan mungkin iki lho rame karnaval ten Malang Selatan.
2: Heeh. Wong durunge Agustus e karnaval ya wis ono.
0: Waduh aduh, lelek dinten iki wonten apa mboten kan iki dinten Sabtu Minggu. Nah, biasane wonten.
2: Kabare ono apa ono?
0: Mboten enten ta sik dereng wonten kabar niki ten Singosari.
2: Oh, layar ini yo ben.
0: Nggih leres. Heeh, tak golek sing rame-rame mawon. Oh aduh, luar biasa niki lak ya kali napa seluruh warga Pro 4 niki barengan lak seweru nggih Kang Grandong nggih.
2: Iya.
0: Wis, pripun? Dipleno mentok.
2: Pokok grup rene tak pleno bareng Budame ja.
0: Oh nggih, panjenengan iki ancene pengene ketemu Budemes ya. Kula niki lho ngertos niate jenengan.
2: Budeme lah anu di TikTok iki ya wis jan goyang terus
0: ae. Waduh lan jenengan iki ya main TikTok ta?
2: Waduh kata pra iki wae buka dhewe iki malah mudun aku
0: ya. Ya Allah, tibake gaul ya Kang Grandong iki.
2: Loh ya mestatiti.
0: Loh tak kira jenengan iku enggak ngerti TikTok iku napa.
2: Loh
0: tibake penonton setia TikTok ya ngertos budeme.
2: Cari kolek hiburan kok.
0: Ngono ta.
2: Cari kantor cahaya nek hiburan nyambut gaya kagak kolek hiburan.
0: Ngono. Kalau kita hiburane mek radio lo tibake TikTokan bareng.
2: Ora, waduh jan wis sesuk sore gak coprei.
0: Waduh aduh, piye iki TikTokan terus sampai ya wis.
2: Sampe jero ibu arek-arek orang reken sampe muring-muring lah anu.
0: Lho ya iya ta, lho kula ya ngamuk-ngamuk niki lek bojo kula niku TikTokan naik awan isuk bengi.
2: Ya iku aja nek candu
0: nang. Lah nggih.
2: Lah aku mulai anu Mbak ya, mulai tahun biru cik zamannya radio aku atensi bien sampai sabri ini bisa gue turun ono HP aku cik atensi
0: pendengar setia radio
2: di embong itu aku go radio batu papat aku nang embong itu
0: bayo batu papat
2: tak kalian taplak biar aku tak butuh taplak ya aku ya
0: lala geng geng geng
2: oh biar aku ya apa janwis dan yo wis kudu anu to ya. Kemarin ngono tuku radio cili tekan di desa iku.
0: Nggih.
2: Kak ketoro.
0: Oh, nggih.
2: Maen. Ngono tuku. Mari kono ono warter nang warter. Mari ngono ono HP jadul iku HP Nokia. Isi ono HP Nokia iki sing ono lagi kilo de jadul iku.
0: Bayo, sik awet nggih. Niku HP ini. Lengge. Anu niku HP zaman purba niku koyo e.
2: Iya jadul iki urung ana.
0: Jadul.
2: Iki Android iki urung ana.
0: Lengge, heeh. Lek sakniki pun penak wonten Android jenengan napa niku mirengaken radio nggih saged kali nonton ten TikTok nggih sakniki.
2: Lah iki kartune mate iki sing cilik iki.
0: Oh, ala duk emane. Heeh.
2: Nah ya iku.
0: Oh, wis mandar mugi sa terus ya.
2: Sampai HP ku papat ya dikek kancaku situ baru dikek sapa nek kok. Terus tak kek no wong-wong halong
0: ya. Ya Allah, lah niku HP-ne niku sampai 4 niku napa ya gak kakean to jenengan lek isi pulsa apa ya gak bingung.
2: Sampai papat iki. Sino kiyane emang tak kek no.
0: Heeh.
2: Anu. Padang metu kaitan ae.
0: Nggih, nggih. Lah sakniki HP-ne berapa?
2: Loro.
0: Oh, dua saja.
2: Iya,
0: sing cilik kali sing Android.
2: Iya.
0: Lah niki sudah mau nelpon niki HP sing pundi?
2: Android.
0: Oh, sing Android. Oh iya, ketekan WA ya. Iya, telepon WA. Heeh, lali aku. Wala.
2: Salam e kabeh kuwab wae tan marketi wali salam sehat. Kenalangan opo-opo dulur kabeh di perempat.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Ini Kang Barokah sedoyo mawon.
0: Amin. Matur suwun sanget.
2: Iya wis.
0: Anu lagune
2: Pasar Ngunut.
0: Pasar Ngunut siap.
2: Iya wis suwun-suwun.
0: Ditunggu lagune nggih Kang Grandong nggih. Sehat selalu.
2: Iya tantenya kan belum nyambut gawe iki.
0: Oh, nggih, tadungane lancar sikine.
2: Salam keluarga di Omah, sehat-sehat selalu, nak nangan apa-apa wis.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun nggih.
2: Ngono bae ya, suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin riang awakku. Wonten Kang Grandong, tapi tenang wae niki Kang Grandong iku gak medeni ya, niki bukan Grandong sing wonten ten Mak Lampir, niki Kang Grandong sing baik hatinya, rajin bekerja dan beribadah. Wis tak puji lo ya Kang Grandong. Ditunggu pokoknya lagune nggih. Pasar ngunut niki requestane Kang Grandong mangke tak putarke spesial kagem panjenengan wis pokoke. Lho sakniki wonten sing gabungan mana niki lo, aduh kula niku grogi lek badhe ngobrol kali sultan kali wong paling suwegeh niki ya wonten Mak Ton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Njang Mbak Yaya, kula selak luwe, kula sarapan dan
0: oh nggih.
1: Kula ketan bubuk niku lho.
0: Monggo jenengan iki badhe sarapan kali nopo?
1: Ketan bubuk niku teng mriku lek enten.
0: Oh, ketan bubuk lho ya wonten to. Bubuk nopo niki? Bubuke macam-macam, wonten bubuk mrica, wonten bubuk kacang, bubuk-bubuk wedi-wedian ngeten niku jenengan.
1: Sing ngono kados wedi niku mawon pun.
0: Oh, sing ngono wonten wedine?
1: Nggih.
0: Sing kuasar niku to?
1: Nggih, sing meringkil-meringkil niku lho.
0: Meringkil-meringkil.
1: Nggih, niku mau Kang Grandong nggih, Kang Grandong kan pun jinak datine mboten bahaya Mas yo dugi injing jenengan pun cumelang. Niku pun jinak pun anu pun.
0: Lah sing jinak. Sing jinakno niki jenengan ta pripun iki?
1: Kira kira niku kula jamoni terus maring ngoten gebres-gebres terus anune ilang terus pun jinak. Upase niku ical.
0: Wala, makane pun mboten medeni, mboten jahat maneh.
1: Oh,
0: ternyata pun jinak to niki. Mboten
1: ngoten niku kriyen lae kale Kang Grandong niku disembur ngoten wong iso panas adem panas bergutuk ngoten. Niki pun rontok pun ical niku ne upase pun kula anu, kula ketek.
0: Anu, berarti napa lek misalkan nyembur ngeten niku nggih saged ngetokno yotro ngeten niku to napa mboten lek Kang Grandong iki?
1: Mboten, mboten ngetokne yotro lek Kang Grandong. Mboten
0: saged,
1: heeh. Lek nyembur-nyembur niku anu biasane enten tiyang ini iki lho sing lara gatel kadhas kudet niku waras, panu, kurap niku waras.
0: Oh, enten
1: tiyang sing anu niku napa niku sing sok gaene tengen bong riwariwi terus maring niku terus moro meneng moro leren pun.
0: Oh, nggih niku berarti sekti ya, sekti ya niki Kang Grandong niki.
1: Nggih niku kula sukani cekelan nika sak gegem mawon awet ngantos sak niki.
0: Ayo.
1: Ucul niku.
0: Lah cekelane niki napa? Kula nggih pengen to dicekeli ngeten niku Mak Ton.
1: Gila anu kula sukani cekelan nggih.
0: Cekelan. Heeh, okay, cekel-cekelan ngeten niku lho niki tangan kula niku ben gak kosong wonten cekelane.
1: Nggih, wong alam gampang lek ni cekelan niku lek wong ngono kan anu niku disuk kan Grandong niku kan adane kula sukani kemiti niku kula sukani atas kula waras niku. Lingo bawang niku lho Mbak ya.
0: Nggih, nggih. Lah kok kayak bayi ngeten niku to malian. Lah niki Kang Grandong iki di bayangan kula niku gak ono imut-imute blas niki kok malah didandani kayak bayi.
1: Oh, lah niku kula sukani anu niku terus aji-ajine luntur. Kula sukani blingo bawang niku lho kula kayak kemiti santone teng nggih. Niku gulone niku. Dadi lek ne tiyang nyawang keng dodoan ngoten niku kok sawangane kaya medeni padam pun jinak pun
0: utuh. Oh, pun jinak. Oh, makane makane ya sak niki pun napa mboten nyokotan ngeten niku ya. Mboten medeni.
1: Kaya menungso-menungso liyane kuwi. Anu sok-sok duwe mboten eman, kadang niku duwe-duwe ngoten niku nggih. Wingi niku kula ngeten. Walah Kang Grandong nyapa kok menek ning dhuwur. Lah teng dhuwur niku kalau Grandong, mending ngoten kalau sawuri kenapa nggak uyah, gerasa malah mumbul, malah munggah
0: lo ala, biasanya uyah ini damel masak yo kok malah munggah ini Kang Grandong ini lo
1: Kula sawuri uyah grasak ngoten tak pikir ndak medun dadakno malah
0: malah munggah.
1: Maneh
0: oh, tambah kesit. Heeh. Walah ya wis
1: ngono ta critane. Kan grandong niku tiange sae. Benak sakulan pisan dicet dadi ketok padang
0: di dicet kali nopo niki.
1: Engkang pokoke sae ngoten lho kersane.
0: Anu kula kula request Pak Omak Ton nopo bulan iki dicete warna merah muda ngeten niku lho. Cek ketok lucu. Sane sing
1: merah putih ta Mbak Yaya wong niki men kula ampun ajenge budal. Kula se Juni niki ampun ngaiti karnaval niki pun ajeng mantun kula. Kurang rong dina mantun kula tiang-tiang dereng mulai kula ampun budal disiki.
0: Ha iya, lak pertama ngeten niku lho. Tapi nggih mboten napa-napa lek merah putih. Merah putih kan wis anu wis umum, lek merah muda kan jarang niki. Kan
1: oh, jenengan
0: Kang Grandong ngene iki lho, dicat warna merah merah muda ngeten niku, cek lucu.
1: Ngeten nggih, kayak pink ngoten nggih ketok.
0: Pink-pink lucu imut ngono. Betul. Jadi ketoke kan mboten medeni tapi malah lucu uang niki lek napa? Nyawang iki nggih gemes ngeten niku lho Mak Tun.
1: Lho tiyang mawon lek ningali kula ngeten jan. Lha ya wong kuwi lho wis tuwek kok nganu ya. Ngambut tuh rambute sik ireng. Remare ngono mek untune tok sing tek. Kula muni ngeten. Rambut dicet tok dadakno irenge ireng cet rek kula ngeten terus. Iki urung lek umure ngono wis akeh iki saking kebrangas ketokane kaya jek anu kegeden geni kok kebrangas moro rambutku. Putih rada setengah abang.
0: Walah, ngeten to critane. Iki
1: kaya masih wis tuwekno ketokane kaya wis sepung to lho, Mbak. Kaya wis kusut kabeh. Padahal no wong tak ngerti lek iku wis tuwek.
0: Oh, awet enom berarti jenengan nggih.
1: Boten.
0: Oh, boten.
1: Boten menapa? Nggih, ya manut tapi kan sesuai lah kula pun 200 taun kula pun
0: miwati. Iya, bayo. Dalam
1: cilik dalan gedhe.
0: Lah nggih, pun ya
1: niku wis dua abad. Kula rasane lek uyah tu asin barang pun semerap.
0: Leres, leres. Wis nyatane iku ceritane ya. Ya wis lek nyatane iki jenengan wau jarine luwe. Niki badhe sarapan kali nopo?
1: Lah ngene iku kula sarapan kali apa ya nganu. Anu ae wis, apa iku? Anu tiwul Wonogiri niku lho.
0: Oh, tiwul Wonogiri.
1: Masih apa Wonogiri niku sakniki pun mboten enten tiwule sakniki jamane wis maju. Tapi niku kan pun terkenal tiwul Wonogiri. Ngoten iki lho, Mbak Yaya. Anu. Dadi nostalgia aja pokoke wong aja ndelok ngarep tok ya ambek nuleh ndelok ning mburi lek jaman biyen ku wong iso mangan tiwul ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Mangkane wong sing gaene sok mangan tiwul niki sakniki pun mboten enten pun langka, pun jarang.
0: Lho, lah kula seneng ya tiwul niki.
1: Nggih, tapi sakniki wis napa to teng pasar niku enten tiwul garing, gatot garing,
0: nggih nggih.
1: Bujuk banyu panas ngoten pun. Tapi sing mangan niku lek wong sakniki kan gila. Tiwul panireng lah.
0: Nggih nggih nggih.
1: Putih memplak dadi wong ki gila larisan.
0: Lho ala padahal enak jos tenan ya.
1: Nggih enak niku, enak tur ya anu. Lek tiyang kriyen niku kan kaya terapi ya, kaya jamu kados masak-masak niku kan disukani niki rempah-rempah. Lah iku kan otomatis kan buat jamu organ tubuh niki anten sing mungkin ada yang luka niku kan ada kunir, ada jahe, ada laos dan lain sebagainya itu bisa menyembuhkan luka. Termasuk luka dalam lho, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih. Jadi selain diobati kali Kang Grandong niki nggih kali makanan nggih saged nggih, Mak Tun.
1: Saged. Yo, enggak yo bati warek yo bati waras ngono
0: ke bati alat. Oh, aduh uripe komplit. Nggih nggih nggih pun komplit berarti nggih leres.
1: Dadi aja mangkal dahar aja mek uyah micin lemari ngono tapi kayak rempah-rempah dadi ben rada Awet urip lho wong. Apa iku lek edar jaman biyen ki ngoten Mbak Yaya. Lah
0: nggih wong londo ten mriki.
1: Kula ya sik uwete sae.
0: Waduh lah nggih.
1: Aku karo arek sing umur 17 ne bianteran kula.
0: Oh tenan percaya kula niki wong jenengan iki ben gabungan uwete serem.
1: Oh kene ya lek kono.
0: Ya lek kono ya. Ya wis niki salami kagem sinten.
1: Kagem sedoyo kemawon nggih kalem panu Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Ana, Bu Sri Ate, Ora Rombo, Bu Sri Golden niki Bu Sri Golden cek sare wendang sare Bu. Maringun tak dongakne mimpi yang indah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Sri Utami. Nanten sumrek niki teng anu mriku, teng Dau ngandat.
0: Napa wonten napa?
1: Sumrek niki wonge ayu denok deblok bapak ngombok kaya bokonge sapi ngono.
0: Waduh.
1: Tapi
0: nek
1: ayu tapi jenenge itu sumrek.
0: Malah penasaran kula kaya ya apa niki bentukane.
1: Lah ayu Mbak Yaya wong iki setengah londo setengah Jawa terus mari ngono ana irunge bareng kaya wong India terus motone londo.
0: Pokoke
1: ayu terus bokonge kaya bokong sapi
0: ngono. Ayu Mbak. Gawat di berarti Mak Tun. Lah bokoknya sapi loh. Ngawur Mak Tun iki ya. Ya ya ya.
1: Lah iya. Emang penasaran Mbak Yaya.
0: Nge. Ini ku nopon. Maksudnya
1: ini ku nopong sumrek. Jenengnya kok sumrek. Nah aslinya itu namanya kalau mbak Tun semerap ini wong lek nyeluk ini ku sumrek. Tangi ngayune wong.
0: Oh nggih.
1: Lah wong ngene iki kae iki kena opong.
0: Heeh.
1: Ya ora yo pancen wonge ngono.
0: Oh, anu. Oh, kembang desa ten Mbak Tun ngeten to.
1: Senes teng anu seje desa kalih nggih kula.
0: Oh, nggih nggih. Boten
1: mek kembang niku nate berbuah menapa niku
0: gunan. Anu, Mak Tun jenengan iki lek nginfo ngeten iki mengke Kang Grandong langsung ten Mbak Tun iki mengke.
1: Nggih.
0: Mas Aceng langsung wangsul ten Malang mengke niki.
1: Wong e ora seneng lek raine ngono ya. Mupakat nggih ya. Biasa wong ayu rupane ngono. Nek bokong enten. Mangkane niku enten lagu bokong semok bulan niki bokonge kok bokong sapi ombo terus maring ngono ya. Ya pokoke ombong
0: lho Mbak. Waduh ngawur Mak Tun iki. Ya wis salam nggih niki jenengan nek ketemu nggih.
1: Nggih, matur nuwun sanget
0: bayar sami-sami.
1: Jenengan tatungan pas do noblai cedek nor rezeki. Jo selamat untung niku wis nderek panjenengan kabeh.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih, Mak Tun nggih, jenengan juga.
1: Jan wong anu lho Mbak Yaya niku mung gojekan nggih mbok dilebokne Jawati kek
0: njobo ae. Oh nggih, Mak Tun tak dalan jobi niki njobo ya. Njobi. Nggih, matur suwun sanget. Sehat selalu nggih, Mak Tun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, wis lek kali Mak Tun iki ya ngomongi ngalor ngidul gak mari-mari jane lek wong paling suwegi ku ngeten niku nggih bahasa niku ono oh, ae ngeten niku. Ya wis ditunggu mawon lagunipun Tiwul Wono Giri mengke kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya sembadi gabungan monggo sageten telepon di 0341 404 5004, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Dan saat ini langsung wae kita mirengaken lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami siapkan. Niki sing pertama wonten Kidung Pasar Putih, kemudian dilanjutke kali Pedut Pasar Ngunut Sugeng Mirengaken.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Probolinggo memperkuat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dengan menggandeng Yayasan Amanah Abdul Aziz atau Pondok Pering. Langkah ini pun diharapkan mampu menciptakan penanganan yang lebih terpadu mulai dari asesmen, rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial. Dalam hal ini, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pengemis, gelandangan, anak terlantar maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang ditemukan di jalan. Mereka akan dibawa ke shelter Dinas Sosial PPPA untuk menjalani asesmen sebelum mendapatkan penanganan lanjutan. Menurutnya, pemerintah kota Probolinggo ini akan segera menyusun perjanjian kerjasama dengan Pondok Pering, sekaligus membantu proses administrasi dan peningkatan fasilitas rehabilitasi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, mengatakan, setiap PMKS dan PPKS yang masuk shelter, ini akan menjalani asesmen bersama dengan tim kesehatan dan psikolog, di mana pemeriksaan meliputi identitas kependudukan, kondisi kesehatan hingga kebutuhan pembinaan lanjutan. Demikian Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang.

Setan Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo panjenengan sedaya sing badhe sarapan, badhe ngopi bareng utawi badhe request lagu lan kirim salam, nggih kula tunggu bareng kali Mbak Yaya sampai mengki jam 10 siang. Nah, kula tunggu niki saged telepon di 0341404504. Ugi ten WA di 0815556910053.

Sedaya pamirang niki lek kula rasane nggih cuaca di pagi hari ini emang agak dingin ya, agak asrep ngeten niku. Walaupun memang beberapa hari kemarin sempat cuaca mulai panas kembali ya, karena memang beberapa minggu terakhir ning Malang iki terkenal dengan cuaca mbedhiding, lagi adem-ademe. Padahal cuaca panas tapi hawane niku asrep ngeten niku nggih. Dan ternyata di pagi hari ini juga sama, agak dingin. Nah, kira-kira kalau di daerah Panjenengan bagaimana? Apakah juga sama dinginnya atau malah sudah malah terasa panas ya di siang hari ini? Tapi ini kalau Mbak Yaya lihat ya di perakiraan cuaca di hari ini di jam 9 sampai dengan jam 12 siang, ini diperkirakan memang cerah ya, cerah berkabut ngeten niku. Dengan suhunya paling tinggi berada di angka 32 derajat Celcius ngeten niku nggih. Nah, kemudian di jam 1 siang sampai dengan sore hari ya, di jam 5 sore ini juga sama cerah berkabut, dengan suhunya juga stabil ya di angka 32 derajat Celcius. Nah, kemudian di malam hari di jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11 dan 12 ini langit umumnya cerah ya nanti malam ya. Jadi cocok untuk bermalam minggu bagi kawula muda. Loh, emang cuman orang muda aja loh yo? Enggak no, ini yang orang-orang tua yang sudah sepuh juga enggak apa-apa kalau mau menikmati malam minggu di hari ini nge. Nah, tapi ini harus diingat bahwasanya memang anginnya cukup kencang untuk nanti malam ya. Ini perkirakan kecepatan anginnya itu paling tinggi di angka 22 km/jam. Nah, ngeten niku perakiraan cuaca yang insya Allah valid ya, yang ada di hari ini, di hari Sabtu, di awal bulan 1 Agustus 2026, yang harapannya semoga di awal bulan ini kita semuanya tetap bersemangat, apalagi di bulan Agustus ini identik dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini ada beberapa teman-teman Jawa campursari yang sudah siap untuk kami hadirkan untuk panjenengan sedoyo nggih. Niki wonten Tanjung Mas Ninggal Janji, vokali Esa Risti nggih, sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motor baru nih bos, custom lagi.
2: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
1: Gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
2: Nah, emang ada aturannya?
1: Ya ada lah.
2: Emang apa aturannya?
1: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga gak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
1: Lah, mau kemana?
2: Ngurus STNK baru dong.
1: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Warung Gaul, warung paling gaul sok Malang Raya. Yo, niki pun wonten sing gabungan ten WA langsung wae kita sapa dan kita baca pesan cinta dari pendengar nggih. Niki wonten Ibu sinten niki? Ibu Wintoko nggih, sugeng enjang. Pripun kabare? Mandar mugi sehat selalu nggih. Warung Gaul, gaulnya meliputi kaum tua, kaum muda, kaum laki-laki, wanita, semua suka masakane jos jis ya. Mugi-mugi ingkang sadean ugi ingkang tumbas rezeki barokah, amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih. Gendinge niki karang kate seninggal janji. Leres kula siap nih lagu nenggi ditunggu mawon mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Alala niki yo, enjing-enjing niki lo, hawa ni serp terus mirangaken lagu Cidro Tiga niki kok enak pol ngeten niku. Ya wes sak niki langsung wae kita sapa lagi wonten sing gabungan ten WA nggih wonten Ibu Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi
0: Bunda Riatin ya.
1: Wow niku. Tapi aku seneng kok mendengarkan iklan. Iklannya api-api. Mari ngono ku ono arek umur 7 tahun niku ceramah lek jam 5 iku.
0: Pas
1: arek esuk ya ceramah. Senang sekali. Bunda Riatin selalu bahagia dan terhibur mendengarkan di Malang.
0: Alhamdulillah, matur suwun sanget Bunda Riatin. Nggih, semoga terhibur selalu.
1: Bahagia.
0: Alhamdulillah leres. Niki jenengan kabare sehat to?
1: Bumi Ponorogo.
0: Bumi Ponorogo, siap iki pun. Siap iki lagune.
1: Nggih, teman-teman semuanya adem-adem buka sen kaki klambi anget, minum air pedang jahe ta, pedang anget pokoknya.
0: Nggih.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Timur Selatan Barat itu pinter-pinter jaga umur, timur yang pinter jaga umur. Ojo kesel-kesel, adem-adem metu keluyuran ini ngono radion
0: di kamar.
1: Nggih, adem-adem jaga kesehatan ya temanku semuanya ya. Jangan lupa. Kemarin berarti ya perutnya kok dingin jam 12 malam langsung saya minum wedang panas, wedang jahe langsung sehat sehat betul.
0: Alhamdulillah wasyukurillah.
1: Iya, umur arek dhewe iki hati-hati. Sing jaga umur, sing pinter jaga umur timur iku. Selatan, timur, utara, utara iku hidupku sementara, hati-hati. Ya. Rukun-rukun karo bojone karo anake, karo tanggane ya.
0: Leres.
1: Selatan, tim utara, timur, selatan. Selatan iku mbaca selawatan. Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karo tolak balak. Astagfirullah ati minaukan aku faro. Iku tolak balak. Ya baru dibaca kok di jalan-jalan ti mboten tenalangan kecela Mbak Yaya.
0: Leres Bunda Riatin.
1: Timur utara selatan. Barat, barat iku awake dhewe mesti nang akhirat. Kudu akeh amale. Kudu ana wewe nang tangga tuku roti, tanggane dhewe itu ku gedang sak cengke, dikek sok tanggane. Ngoten nggih Mbak Yaya.
0: Nggih, leres. Betul Mbak Yaya. Riatin betul. Setuju.
1: Mbak Yaya.
0: Dalam, dalam.
1: Timur barat selatan iku ono atine temanku semuanya, jangan lupa ya. Jaga kesehatan ya.
0: Siap Mbak Yaya. Siap. Bunda Riatin juga nggih jaga kesehatan nggih.
1: Paling akan datangan Mbak Yaya. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami. Pak Widi, Bu Widi, Bu Marlena, Bu Citi Wagir. Paris, ayo Paris anteni iki lho penyari dolaku, ambek penyari dolane. Paris ya, Pak Yaya. Ayo anteni mengudara. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Wonten anu sedoyo nggih teng
0: sedaya kemawon.
1: Jakarta, Surabaya, Jember, Sumawis, Kalimantan, mirengaken sedoyo niku lho, Aceh.
0: Siap.
1: Pak Grandong, Pak Suranto niki mirengaken iki. Nggih. Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, siap. Ditunggu lagu nipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat nggih Bunda Riatin. Pokoknya ditunggu mawon lagune Bumi Panaraga. Ya wes langsung wae saat niki kita mirengaken bareng lagu-lagu tembang Jawa yang sudah mengantri ya, sudah kami siapkan untuk Anda. Ini yang pertama wonten Karangkates Ninggal Janji, kemudian dilanjutkan dengan Bumi Panaraga. Sugeng mirengaken.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, Kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bangkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, atlet woodball Kabupaten Probolinggo Laili Maulidiana Aprilia berhasil mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali perunggu pada nomor tim stroke putri dalam 10 World Cup Woodball Championship 2026 yang berlangsung di Perlis, Malaysia pada 24 sampai 30 Juli 2026. Sekembalinya ke tanah air pada hari Kamis kemarin, Laili dijemput langsung oleh jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Probolinggo di Bandara Juanda, Surabaya. Penjemputan dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Zainul Hasan, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Dusun Sekar, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton tersebut. Dalam hal ini, Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo Zainul Hasan mengaku bangga dan terharu atas capaian Laili yang berhasil menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang olahraga tingkat dunia. Sementara itu, keberhasilan Laili merupakan kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi inspirasi bagi atlet muda untuk terus berlatih dan berprestasi hingga tingkat internasional. Ia juga menyampaikan bahwasannya Bupati Ponorogo Dr. Muhammad Haris ini juga memberikan perhatian khusus kepada Laili sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah ia raih. Zainul berharap dukungan pemerintah daerah terhadap Laili dapat menjadi motivasi bagi atlet ini untuk terus meningkatkan prestasi dan juga mendorong lahirnya atlet yang berprestasi lain dari Kabupaten Probolinggo. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh, An, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang terpengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Ya, niki pun kula puterke tembang-tembang Jawa campur sari sing harapane niki bisa menjadikan semangat baru ya di bulan yang baru ini juga. Monggo panjenengan sedaya sembade sarapan, badhe ngopi, badhe request lagu ten dinten niki. Monggo kula tunggu nggih sampai mengke merapat jam 10 siang. Langsung wae panjenengan saged gabungan ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 691053. Wonten babe musten WA niki jarene ngantuk nggih badhe tilemane le ya ojo sik ya ojo ngantuk to babe mus. Monggo panjenengan saged gabungan ten mriki, pokoke kula tunggu sampe mengki merapat jam 10 siang nggih. Dan tentunya kembali kami ingatkan ya, berhubung di hari ini adalah hari Sabtu, nanti di jam 10 ini ada dongeng anak yang mana akan ditemani oleh Mas Aji Ngeteniku. Ada dua pendongeng yang akan hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang, jadi jangan lupa nanti ya, ajak sampai ketinggalan karena ini merupakan acara satu kali dalam satu minggu. Jadi mengke lek warungi pun tutup gantian nggih, ganti dadi warung dongeng ngeten niku. Ya wis saniki kita sapa dulu wonten sing gabungan ten WA nggih, wonten Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
0: Wayahnya? Alhamdulillah baik. Iya, Babe gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, begitulah. Mm-mm. Agak gimana?
0: Agak gimana? Ini agak gitu. Sakit atau gimana maksudnya?
1: Ya, agak kurang enak badan gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, oke. Baiklah, semoga lekas sembuh ya, Babe ya.
1: Amin. Jadi amin ya.
0: Oke.
1: Udaranya memang kurang
0: bersahabat ya. Oke. Iya, baik. Kalau di Jakarta emang gimana cuacanya? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda turun hujan kah atau masih
1: tadi malam,
0: panas
1: tadi
0: aja?
1: Tadi malam agak tapi enggak terlalu besar ya. Mm-hmm. Ada hujan. Mm-hmm. Tapi enggak terlalu deras gitu.
0: Okay.
1: Biasanya aja hujan malam tadi malam.
0: Tapi hawanya ini tetap panas gitu ya walaupun hujan ya?
1: Sekarang tapi angin cukup kencang gitu loh.
0: Oh,
1: panas,
0: baik.
1: Cerah. Tapi angin, tiupan anginnya cukup kencang gitu.
0: Oke, iya sama nah, kayak jadi. Di Malang juga anginnya lumayan kencang ya.
1: Iya,
0: semoga lekas sehat kembali ya Babe ya.
1: Amin. Gitu juga Mbak
0: Yaya,
1: tetap semangat Mbak Yaya.
0: Oke,
1: sehat selalu,
0: pasti
1: Mbak
0: dong
1: Yaya.
0: Amin. Ya, iya, terima kasih ya, banyak.
1: Aku mau mirengkan lagu.
0: Mirengkan apa?
1: Ulai Rosso aja gitu ya.
0: Ulai Rosso, baiklah.
1: Tapi kalau ada yang cewek, kalau ada yang cewek, kalau ada nggak ada yang laki-laki pun, kalau ada yang cewek, soalnya bahasanya dia lebih jelas gitu loh.
0: Oh, oke, okay. Gitu ya. Okay, baik. Ya. Ini karena adanya yang cowok, Babe, tapi nanti kami carikan dulu ya, barangkali ada ya, yang ya. Cewek ya.
1: Iya, kalau nggak ada ya cowok juga nggak apa-apa. Oke, okay, Mbak ya, tetap okay. Semangat ya. Ya sehat selalu. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Babe Mus ya sudah menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Jadi langsung saja kali ini kita dengarkan dulu ya lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah di request oleh pendengar. Kalau tadi Babe Mus memang mintanya yang vokalnya cewek ya. Ini kebetulan adanya yang cowok ya kalau di bank lagu kami, tapi enggak apa-apa kita usahakan cari yang vokalnya cewek gitu. gitu ya, Ulai Rosso gitu. Ini lagunya juga cocok ya kita dengerin di pagi hari ini biar makin semangat, apalagi ini juga bulan baru, biar makin semangat aja untuk menyambut bulan kemerdekaan ya di bulan ini. Oke deh, kalau gitu kali ini ada Ulai Rosso ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Babi Mus, ini vokalnya cewek. Ada Deviana Saufara dengan Ulai Rosso, Sugeng Mirengaken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

Sedaya pamirang matursun sangat kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meremehkan acara Warang Gaul di hari ini nggih. Mandar mugi lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedaya. Dan jangan kemana-mana, soale mungkin di jam 10 wonten dongeng anak barengan kali Mas Aji. Ayo, sapa sing wingi kangen Mas Aji jarene. Mas Aji kok suwe banget to libure? Lho, ya sabar. Niki lho, nggih, mungkin dikabdi temani kali Mas Aji nggih dari jam 10 sampai jam 3 sore mengki ngeten niku. Dan sekarang waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik dimanapun berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sajian dongeng anak. Ya, saya Haji Santoso yang menemani adik-adik semua di kesempatan hari ini, hari Sabtu, kalender siar tanggal 1 Agustus 2026. Wow, sekarang udah bulan Agustus nih ya adik-adik ya. Bulan apa? Bulan kemerdekaan. Oke, karena di bulan ini kita nanti akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Weh, keren sekali ya. Gak terasa ya, kemarin kayaknya baru merayakan Hari Kemerdekaan, sekarang udah merayakan lagi. Oke deh, semoga negara kita makin maju, makin berkembang, makin sukses. Oke, kita kembali ke dongeng anak. Nah, Kak Haji gak sendirian. Di hari ini akan ditemani dua pendongeng yang keren-keren. Ada Kak Nini dan juga Kak Vicky. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mas Haji.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Wah, keren. Kak Nini gimana, punya kabar?
1: Wah, alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Harus tetap semangat dan bahagia tentunya.
0: Benar,
1: Mas Haji.
0: Lama gak ketemu ya Kak Nini?
1: Iya, betul.
0: Kayaknya udah berapa tahun?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun lebih. Dan ada Kak Vicky. Gimana, punya kabar ini?
2: Baik, Kak.
0: Baik, sehat ya. Kayaknya gak sendirian nih Kak Vicky. Ada siapa itu yang dibawa itu?
2: Halo semuanya. Perkenalkan, ini temanku namanya Cici Suciati. Cici, jangan panggil Cici Suciati.
0: Lah?
2: Panggil aku Cici Marica. Hei, hei.
0: Oh, Cici Marica.
1: Cici Marica.
2: Bukannya kamu Caca Marica, hei, hei. Sekarang aku lagi rebranding. Ini

0: Keren sekali.
1: Premium dari mana, Ci? Ya dari rasa percaya dirinya Cici. Oh,
2: hebat.
1: Boleh.
0: Oke deh. Oke, adik-adik di rumah, kali ini kita akan mendengarkan dongeng-dongeng keren dari para pendongeng kita di pagi hari ini, Kak Nini dan juga Kak Vicky. Oke, silakan Kak Nini mungkin mau menyampaikan dongengnya siapa dulu nih.
2: Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Aji. Kayaknya kali ini adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan satu cerita, satu dongeng yang wah keren dan bikin penasaran. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap, siapkan senyumnya. Mana senyumnya?
0: Nah, harus ya, harus selalu senyum.
2: Pasang senyum. Senyum itu bikin bahagia. Bahagia itu bikin sehat, Mas Aji.
0: Betul.
2: Iya kan enggak, Suci?
1: Iya. Betul.
2: Betul sekali. Oke, Suci, aku panggilnya Suci aja ya.
1: Boleh, Cici boleh enggak? Boleh deh.
2: Oke. Suci, kali ini mau cerita tentang apa ini?
1: Rahasia deh.
2: Ya, rahasia, teman-teman paling sudah penasaran semuanya. Yuk kita dengarkan cerita yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Vicky dan tentunya dengan si bocil yang keren dan pinter. Siapa lagi kalau bukan
1: Cici Arija. Hey.
2: Oke, silakan.
1: Boleh ya, Ci? Iya. Tapi Cici duduk yang manis dulu, oke? Oke. Kebo Iwa. Dahulu di tanah Bali hiduplah seorang raksasa bernama Kebo Iwa. Ia suka membantu warga desa melakukan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia. Kebo Iwa, bantuin ambil layanganku dong. Kebo Iwa, tolong benerin genteng aku dong.
3: Kebo Iwa, anak aku naik ke pohon dan tidak bisa turun. Tolong bantuin ya Kebo Iwa.
1: Kebo Iwa, kucing aku ada di atap. Tolong bantuin dong.
4: Setiap kali selesai bekerja, Kebo Iwa akan minta upah, yaitu
3: warga desa. Aku sudah selesai. Sekarang aku mau makan. Aku suka makan. Makan. Aku suka makan.
4: Kalau dia tidak dapat makanan, dia akan menangis sangat keras.
3: Aku mau makan. Makan. Aku mau makan.
4: Namun, suatu hari desa mengalami kekeringan. Hasil panen sedikit. Kebo Iwa selalu menawarkan bantuan agar bisa makan banyak.
3: Mana pekerjaan untuk aku? Aku siap membantu karena aku ingin makan. Aku mau makan. Makan. Aku suka makan.
4: Tapi warga desa bilang, maaf Kebo Iwa, persediaan makan kami sedikit. Maaf ya. Kebo Iwa nangis, minta makan banyak.
3: Makan,

0: Karena kebo iwa terus menangis, warga desa rapat diam-diam membuat rencana licik untuk kebo iwa. Esok harinya, kebo iwa dipanggil dan diberikan 3 tugas penting.
1: Kami akan memberikanmu makan yang banyak. Kau sudah menyelesaikan 3 tugas penting ini. Pertama, kamu harus memperbaiki atap-atap warga yang rusak ya. Yang kedua, kamu harus membangun pura. Dan yang terakhir, kamu harus menggali sumur mata air.
0: Di dalam sumur, kebo iwa mulai lelah. Dia minta makan.
2: Warga desa, aku sudah selesai. Mana makanan untukku? Makan. Aku suka makan. Makan. Aku suka makan.
0: Warga desa melemparkan makanan ke dalam sumur. Kebo iwa ngantuk dan ketiduran. Warga desa menutup sumur itu dengan batuan kapur. Kebo iwa terbangun dan murka. Memancarlah mata air dari sumur itu hingga sulit dihentikan. Tenggelamlah desa tersebut hingga membentuk sebuah danau. Danau itu dikelilingi oleh gunung dari batuan kapur dan di tengahnya ada pura yang menjulang tinggi. Kini, danau itu dikenal sebagai Danau Batur. Gimana, Ci? Cerita aku seru kan?
1: Iya, seru sekali. Nah, terima kasih.
3: Wah, keren.
4: Keren. Sampai Kak Nini terpukau, Mas Aji juga ya.
3: Iya, waduh.
1: Makasih.
4: Iya.
3: Itu ini tadi cerita rakyat ya, Kak ya? Dari daerah? Mana?
1: Dari Bali, Kak.
3: Dari Bali. Pernah main ke Bali belum?
1: Udah pernah, Kak.
3: Oke.
1: Ya kan? Cici waktu itu diajak enggak? Iya, Cici ikut. Cici lupa ya. Oh, iya deh. Maaf ya, Ci. Iya.
3: Nah, kalau di Bali itu ke waktu ke Vicky ke Bali yang disukain tempat mana ya?
0: Pantainya, Kak, bagus banget ya kan,
1: Cici? Iya, Cici suka mandi di sana soalnya sejuk.
0: Cici tuh mandi atau berenang?
4: Nyebur.
1: Oh iya, berenang. Iya.
3: Iya. Emang Bali ini salah satu tempat wisata kekayaan Indonesia ya kan ini ya?
4: Betul sekali.
3: Dikenal di seluruh dunia. Kan ini pernah kesana belum?
4: Kebetulan adalah mimpi.
3: Akhir kalau ada rezeki, kalau ada waktu main-main ke Bali kan.
1: Iya.
3: Aku diajak gitu maksudnya kalau main ke sana.
4: Oh gitu ya.
1: Cici modis juga ternyata. Ikut.
3: Oh, pasti.
4: Boleh.
3: Nanti kalau enggak diajak, Cici sama siapa di rumah sendirian? Iya kan?
1: Iya. Cici diajak ya.
3: Oke.
4: Iya, baik. Cici, aku mau tanya. Kan ini mau tanya ini Mas Aji sama Cici. Tadi ceritanya kan tentang kebo iwa.
1: Iya.
4: Tahu nggak itu kira-kira yang bisa diambil manfaatnya sama teman-teman pendengar radio RRI Pro 4 ini kira-kira apa, Ci?
1: Kalau menurut Cici, kita jangan serakah dan egois.
4: Oh gitu, egois. Kok ngerti Cici egois?
1: Iya.
4: Emang egois itu apa, Ci?
1: Egois itu Kak Nini tahu enggak?
4: Pinter dia ya membalikkan ke Kak Nini ya. Egois itu enggak mau ngalah. Maunya itu menang sendiri, itu yang enggak boleh.
1: Gitu ya.
4: Cici suka gitu apa enggak kalau sama Kak Vicky?
1: Cici suka gitu gak? Enggak, kan Cici itu baik hati, suka menolong. Tapi kan Cici waktu itu ngomel gak bagi aku.
4: Nah itu termasuk bagian dari egois.
1: Enggak, waktu itu Vicky lagi sakit.
4: Oh gitu, terus Vicky gak boleh ya makan makanan yang bisa bikin nambah sakit ya?
1: Iya,
4: gitu
1: iya,
4: ya?
1: Iya.
4: Oh, berarti bukan egois ya?
1: Iya.
4: Oke, baik, terima kasih. Kayaknya Mas Eji kita mau dengerin lagu anak-anak dulu ya,
3: iya,
4: biar Vicky-nya
3: bener.
4: Gak egois.
3: Tadi kan Kaji denger
4: kok Vicky si Cici ya?
3: Si Kebo Iwanya suka makan. Nah ini cocok lagunya nih.
4: Okay.
3: Lagunya makan apa enaknya hari ini ya.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Bangung 58 Malang pendengar, masih bersama Kak Haji, Kak Nini dan juga Kak Vicky. Wah, baru satu dongeng yang keren yang tadi ya sudah kita dengarkan, cerita rakyat dari Pulau Dewata. Dari Bali. Kali ini Kak Nini mau cerita apa ini?
1: Wah, ini masih ada hubungannya dengan cerita yang pertama, Mas Eji.
0: Anu, kalau buto.
1: Iya, bukan.
0: Ah, bukan ternyata.
1: Ini tentang kejutan kue klepon.
0: Wih, soal Cici makanan.
2: Cici suka.
1: Oh, Kak Vicky suka ya? Cici juga suka.
2: Iya, Cici tuh suka.
1: Oh, gitu. Oke, kita dengarkan sama-sama yuk, Ci.
2: Oke.
1: Baik, adik-adik yang ada di rumah, kali ini kan ini akan membacakan cerita dengan judul Kejutan Kue Klepon Buatan Rara. Nah, kebetulan cerita ini adalah cerita Kak Nini sendiri yang Kak Nini ambil dari kumpulan cerita anak kue favorit kakek. Yang diterbitkan oleh Sip Publishing. Wah, nanti kita sama-sama mau belajar menulis cerita. Cici suka menulis.
2: Cici sukanya makan. Cici suka makan.
1: Oke, baik, yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Baik. Hari itu di pagi yang cerah di Desa Kebonsari Malang, si Rara duduk di dapur sembari menatap jendela. Nah, angin sejuk berdesir membuat daun-daun pohon menari lembut.
3: Hari ini aku harus ke rumah Bibi Nia,
1: seru Rara dengan penuh semangat. Adik-adik yang ada di rumah, tahu tidak? Ibu Rara yang sedang menjemur cucian baju di halaman hanya tersenyum mendengar kegembiraan anaknya. Lalu ibu bilang kepada Rara, "Jangan lupa kalau ke rumah Bibi Nia, nanti kamu harus membantunya untuk membuat klepon," ujar ibu dengan suara lembutnya.
3: "Ih, pastilah Bu, klepon itu kan kue kesukaanku. Siapa yang tidak suka klepon? Aku suka dengan klepon,"
1: jawab Rara sambil berlari keluar dengan riang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setibanya di rumah Bibi Nia, wah ternyata suasana di sana sudah bersiap-siap Bibi Nia dengan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat klepon. Tampak Bibi Nia sibuk mencampur kelapa parut dengan daun pandan. Lalu Rara mendekatinya sambil tersenyum.
3: Bibi, Rara datang. Aku siap membantu Bibi.
1: Bibi Nia menoleh dengan senyum hangat. Lalu dia berkata kepada Rara.
3: Rara tonduk. Wiswe, ora tau mrene. Ayo, bantu Bibi buat klepon.
1: Tanpa menunggu lama adik-adik ada di rumah, Rara mencuci tangan dan bersiap untuk membantu Bibi.
3: Bibi, aku ingin belajar membuat klepon yang enak seperti Bibi. Nanti Rara diizinkan ya membuat sendiri.
1: Bibi Nia tertawa.
3: Kamu ini Lora, rahasia klepon itu yang pertama itu pokoknya ada pada ini loh, kelapa parut dan ketelatenan. Harus sabar ya Rayo.
1: Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat mereka sedang asyik bekerja, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Wah, Rara membuka jendela dan ternyata melihat Pak Slamet sedang mengintip di jendela. Pak Slamet ini adalah tetangga Bibi Nia.
4: Wah, sudah ngapain Bibi Nia? Klepon buatanmu kemarin aku icipi, tapi kayaknya perlu diperbaiki. Tadi itu saya mencobanya lagi dan ternyata kleponnya tidak kenyal. kok rasanya aneh. Aduh, tolong bikin yang lebih enak. Katanya ini klepon paling terkenal di Kebon Sari.
1: Tahu tidak adik-adik yang ada di rumah? Memang Pak Slamet ini adalah tetangga Bibi Nia yang juga suka membuat kue. Jadi seperti saingan begitu, Ci.
2: Wow, Cici jadi lapar nih.
1: Nah, adik-adik yang ada di rumah, kelanjutannya Bibi Nia hanya tertawa kecil mendengar ocehan Pak Slamet.
3: Ah, Pak Slamet, klepon saya itu wis terkenal enak di Kebon Sari iki. Ora usah bingung, gak oleh ngenyek-ngenyek koyok ngono iku.
1: Pak Slamet ternyata tidak terima.
4: Duh, bagaimana kalau kita mengadakan lomba buat bikin klepon? Jika Bibi Nia kalah, Bibi Nia harus mengakui kleponnya tak enak. Pasti yang jelas punya saya tak ya yang paling enak kleponnya. Saya dari Madura tapi suka bikin klepon.
1: Adik-adik dari rumah, Rara merasa bingung mendengar mereka berdua saling berselisih paham. Kemudian Rara bilang sama Bibi Nia,
3: Bibi Nia kan sudah membuat klepon paling enak. Kenapa sih Pak Slamet kok masih bilang seperti itu?
1: Bibi Nia mendekat dan berbisik lembut terhadap Nia.
3: Sabar, Ra. Ora usah bingung. Pak Slamet memang suka tantangan. Dia suka begitu. Tapi tidak apa-apa. Ayo, kita buktikan saja klepon Bibi yang paling terbaik.
1: Adik-adik yang ada di rumah tahu tidak? Rara berpikir sejenak dan mendapatkan ide cemerlang. Cici, tahu tidak? Rara lalu bilang kepada Bibi Nia.
3: Bibi, bagaimana kalau kita membuat klepon yang sangat istimewa? Kita bisa campur kelapa parutnya dengan berbagai macam warna dan memberi kejutan rasa di dalamnya seperti coklat atau kacang hijau atau matcha.
1: Wah, Bibi Nia menatap Rara dengan penuh minat.
3: Wah, ide bagus itu. Menarik. Ayo, kita coba.
1: Nah, adik-adik ada di rumah, mereka pun mulai bekerja. Rara dengan cerdik menyisipkan coklat ke dalam adonan klepon dan memberi warna-warni pada kelapa parut dengan pewarna alami dari daun pandan dan dari buah bit. Waktu berlalu begitu cepat dan mereka pun sudah siap untuk lomba. Pak Slamet tiba dengan percaya diri.
4: Ayo Bibi Nia, sudah siap,
1: katanya sambil menunjukkan keranjang yang berisi klepon-klepon dari hasil buatan Pak Slamet. Nah, Bibi Nia meletakkan keranjang klepon buatannya yang tampak lebih cantik dan berwarna-warni dibandingkan milik Pak Slamet. Lalu, kemudian Pak Slamet mencoba untuk mencicipi hasil buatan Bibi Nia.
3: Ini klepon spesial dari kami lho Pak Slamet,
1: kata Rara dengan bangga.
3: Setiap gigitan pasti ada kejutan di dalamnya.
1: Dengan rasa penasaran adik-adik yang ada di rumah dan juga Cici, ternyata Pak Slamet tidak sabar untuk segera mencoba kleponnya.
4: Waduh, mana tak ya, saya tak coba ini. Coba yang ini deh. Bismillah. Om nyum nyum. Wah, enak sekali ini. Aduh, bikin saya matanya kliang-kliang. Ini rasa apa ini, klepon beda dari yang lainnya. Aduh, seru sekali rasanya. Om nyum nyum nyum. Wah, bikin ketagihan ini.
1: Bibi Nia tersenyum lebar adik-adiknya ada di rumah. Wah, ternyata Pak Slamet terpukau dan merasa, wah, kleponnya sungguh aneh, tidak seperti klepon-klepon biasanya. Kemudian Bibi Nia dengan lembut mengatakan kepada Pak Slamet,
3: itulah kunci dari klepon yang harus disiapkan dengan penuh rasa cinta dan sentuhan kreativitas. Jika sudah terlanjur ketagihan, jangan marah ya Pak Slamet. Pasti klepon buatan Bibi Nia adalah klepon yang terenak.
1: Pak Slamet pun tak bisa menahan tawa.
4: Saya menyerah. Menyerah, sudah, memang klepon bikinan Bibi Nia memang juara. Aduh, kalah saya, kalah. Sudah, perlu diakui, memang klepon bikinan Bibi Nia yang paling top dan yummy.
1: Kata Pak Slamet, membanggakan klepon bikinan Bibi Nia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Rara melihat semua itu dengan penuh kepuasan.
3: Tuh kan, Bibi? Semua masalah bisa diselesaikan dengan ide kreatif dan sedikit warna. Seluruhnya dengan semangat membara, Bibi Nia pun pasti banggakan dengan hasil buatan dan ide Rara.
1: Tentu, kamu memang pintar Rara. Terima kasih telah membantu Bibi. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga Cici dan Kak Vicky, akhirnya seluruh penduduk desa Kebon Sari datang berbondong-bondong untuk mencicipi klepon warna-warni yang menggugah selera buatan Bibi Nia. Rara merasa sangat bangga karena ide kreatifnya telah menyelamatkan. Yang betul apa, Ci?
2: Menyelamatkan ya?
1: Iya betul, menyelamatkan hari itu. Sejak saat itu dagangan klepon Bibi Nia semakin terkenal di seluruh desa. Tapi bukan hanya karena rasanya yang lezat loh, tapi karena kejutan warna-warni dan keunikan rasa yang tersembunyi di dalamnya.
2: Wow.
1: Cici suka gak sama klepon?
2: Suka sekali. Hihihi.
3: Iya, ada apa Cici?
2: Cici jadi pengen nyobain buatannya Bibi Nia.
3: Oh iya.
1: Iya, Mas Aji suka klepon.
0: Oh, suka
1: ini.
0: Sekali. Klepon ini kalau apa ya, unik ya kayaknya.
1: Betul.
0: Uniknya tuh kalau dimakan ada yang keluar dari
1: meletus di dalam mulut. Iya.
0: Dan rasanya lembut, manis. Waduh, enak banget. Ini salah satu makanan tradisional.
1: Betul
0: kita
1: sekali,
0: ya.
1: Betul sekali, kue tradisional yang sehat.
0: Sehat banget.
1: Lebih sehat daripada makanan-makanan snack-snack yang mungkin banyak mengandung
0: bahan pengawet.
1: Nah,
0: selain klepon nih, Kak Vicky suka jajanan tradisional apa aja nih? Ada enggak?
2: Aku suka kue lapis, soalnya warnanya warna-warni. Ya kan Cici? Cici juga suka, ngaku deh Ci. Iya kan kamu suka?
3: Iya, Cici suka.
2: Oh iya, tapi Cici kalau disuruh pilih satu, suka
0: pilih yang
2: mana? Iya nih, Cici suka yang mana?
1: Yang mana yuk?
3: Aduh, gak bisa. Mending Cici makan dua-duanya.
0: Makan dua-duanya pelan-pelan, dikit-dikit gitu ya.
1: Selapis demi selapis.
0: Bener, iya. Emang makanan tradisional, jajanan tradisional kita ini banyak sekali.
1: Banyak sekali.
0: Walaupun bahannya sama ya kak ya?
1: Hampir sama ya.
0: Hampir sama ya, kayak dari singkong nih.
1: Ya,
0: singkong
1: betul.
0: Ada yang dibikin jemblem.
1: Jemblem, kemudian.
0: Ya. Apalagi kak?
1: Gandos. Utuk-utuk. Namanya keren-keren kan? Utuk-utuk, onde-onde.
0: Onde-onde.
2: Cici suka onde-onde.
1: Suka.
2: Iya.
1: Onde-onde.
2: Kita beli yuk, Vicky.
1: Oh iya, nanti kita pulang beli ya, Ci ya.
2: Iya.
0: Memang kak, kita harus melestarikan jajanan tradisional.
1: Betul.
0: Selain kekayaan kita sendiri, pasti menyehatkan.
1: Dan itu bagian dari bagian dari anak Indonesia cinta budaya.
0: Betul kata. Sekali. Oke, nanti kita akan lanjut lagi kak ya.
1: Siap.
0: Ada sebuah lagu yang akan Kak Aji luncurkan untuk adik-adik di rumah. Ada apa ini? Jajan sembarangan. Nah, ini. bikin sakit perut ini pasti nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang. Adik-adik di rumah gimana? Masih setia kan di perempat? Nah, masih apa? Setia juga mendengarkan cerita-cerita dongeng-dongeng yang keren-keren. Dongeng itu ada macam-macam ya kan ini ya. Ada cerita rakyat. Yang disampaikan tadi ya, pertama
1: ada legenda,
0: sama legenda. Terus yang hewan-hewan itu namanya apa tuh?
1: Fabel.
0: Fabel itu jadi binatang tapi kita anggap bisa berbicara. Kalau misalkan dari pengalaman sendiri, bikin sendiri juga boleh ya kak ya?
1: Boleh, boleh banget. Malah itu nanti melatih kreativitas kita sehingga bisa menghasilkan karya-karya fabel yang bagus-bagus. Dan mungkin bisa memotivasi teman-teman, memberikan ide buat teman-teman untuk berbagi cerita juga. Karena dongeng itu banyak sekali nilai manfaatnya.
0: Benar sekali, wah keren. Makanya adik-adik gak ada ruginya kalau belajar bercerita atau mendongeng ya kak ya.
1: Makanya tetap setia di Pro 4.
0: Benar, banyak ilmunya, banyak manfaatnya ya kan.
1: Terutama di hari Sabtu jam 10 ya.
0: Betul sekali. Oke, sekarang ini yang ketiga ini dongeng siapa yang bawa nih?
2: Siapa ya? Cici ya yang bawa.
1: Cici.
2: Cici, kawan-kawan aja ya. Jadi nanti undang Cici lagi ya.
0: Oh gitu, oke. Oke, sekarang yang mau dibawakan apa nih judulnya nih?
2: Cici, aku boleh kasih tahu gak? Jangan dulu, kan surprise.
0: Oh, gitu.
2: Oh surprise kak katanya.
0: Oke deh, silakan yuk kita simak adik-adik sebuah dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Vicky. Silakan Kak Vicky.
2: Halo teman-teman, kenalin kami Ciko dan Cika, dua kunang-kunang kecil yang suka menari sambil bersinar.
3: Tapi pernah gak ya kalian merasa sulit bekerja sama dengan teman? Nah, Ciko sedang mengalami itu. Cahayanya sering redup dan tidak seirama dengan cahaya Ciko. Menurut kalian, apakah Ciko akan menyerah atau terus berlatih sampai mereka bisa bersinar bersama?
2: Yuk, ikuti petualangan kami dan cari tahu jawabannya.
3: Festival Cahaya. Pengarangnya Kak Eja. Sarang cerita. Ciko gugup. Dia dan Cika akan menari berpasangan di Festival Cahaya. Namun Ciko merasa kesulitan. Kedipan cahayanya seringkali redup dan tidak selaras dengan milik Cika. Walau sesekali dia berhasil mencobanya,

redup terus ya. Bentar, sekali lagi ya. Gelap kelip, kedap kedip. Aduh, maaf jika ternyata sulit menari dan bersinar bersamaan, kata Chico. Tidak apa-apa, Chico, kata Chica. Selama kita giat berlatih, kita pasti bisa menampilkan yang terbaik. Senja pun tiba, semua serangga terlihat senang. Kini giliran Chico dan Chica menampilkan tarian cahaya kunang-kunang. Sebelum naik ke atas panggung, Chico menatap segala arah. Terdengar sorak riuh para serangga.

0: Kalau aku Ciko, kau gugup, aku menarik nafas panjang. Yuk kita lakukan bersama-sama Ciko.
1: Oke Cika.
0: 3, 2, 1. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Dan buang nafas. Aku siap, ujar Cika. Ciko dan Cika menampilkan tarian cahaya yang kompak diiringi irama orkes musik serangga. Semua menikmatinya. Ciko pun merasa lega. Ternyata Cika benar ya teman-teman. Jika giat berlatih pasti bisa menampilkan yang terbaik. Ternyata cahaya kunang-kunang digunakan untuk berkomunikasi dan memikat pasangan saat musim kawin. Kunang-kunang akan mengedipkan cahayanya dengan pola unik kepada sang betina. Jika sang betina terpikat, mereka akan membalas dengan kedipan serupa. Itu dia dongeng dari Vicky. Terima kasih.
2: Yeah, keren.
3: Keren.
2: Barengan kunang ini kunang ya.
3: Jarang sekarang ada kunang kunang ya Mas Enji.
2: Kunang kunang itu ya yang bisa nyala itu kayak. Ya.
3: Kunang kunang.
2: Kunang kunang di kumbang kumbang ya. Kenapa kunang kunang bisa
3: menyala?
2: Ayo, udah tahu ga?
3: Ayo Ci.
0: Oh iya, Cici ya, Cici ya, Cici. Kamu tahu nggak kenapa sih kunang-kunang bisa nyala?
1: Karena mereka ya memang gitu.
0: Bukan itu, Ci.
1: Oh iya, terus gimana? Kak Oci, tolong Cici dong.
2: Kak Nini tahu nggak kenapa kunang-kunang bisa nyala?
3: Tadi kan udah diceritakan sama Vicky ya.
0: Iya Ci, ternyata, kamu dengerin nggak?
2: Ayo.
3: Kunang-kunang itu menyalakan lampunya. Menyalakan lampunya ya. Membuat tubuhnya itu bernyala, bersinar. Karena pada saat itu dia ingin musim-musimnya, musim kawin.
2: Iya,
3: ya.
2: Itu si karena jantan, habis dices.
3: Iya betul. Betul.
2: Iya, itu tadi kunang-kunangnya.
3: Berapa watt ya?
2: Ada yang redup berarti belum dices itu ya. Baterainya udah mau habis. Memang binatang kadang-kadang ada yang aneh ya Kak ya. Maksudnya aneh itu beda dengan yang lain.
3: Setiap itulah binatang, keunikan ciptaan Tuhan.
2: Iya benar. Itu. Setiap binatang itu beda-beda ya. Seperti gajah, belalainya kan punya hidungnya panjang. Cuman gajah aja yang hidungnya panjang.
3: Oh iya betul.
2: Iya kan?
3: Buaya juga aneh.
2: Kenapa?
3: Ada buaya darat.
2: Buaya darat.
3: Eh Cici, kok ketawa? Emang tahu Cici?
1: Cici, enggak tahu.
3: Maksudnya itu buaya yang naik ke darat.
2: Biasanya kan berjemur biasanya. Berjemur. Terus ada jerapah, tuh yang jerapah yang panjang apanya?
1: Yang panjang
2: apanya yuk kalau jerapah?
1: Lehernya.
2: Beda dengan binatang lain, dengan gajah. Betul. Yang panjang hidungnya. Kalau maling yang kepanjang tangannya.
3: Ada lagi. Coba Cici tahu enggak binatang yang terkenal itu disebut sebagai arsitek terbaik.
2: Arsitek.
3: Dia bisa membuat rumah yang sangat rumit sekali dari sesuatu yang sangat
2: sekolah
3: sederhana.
2: Di mana dia?
3: Nah, ya itu. Kalau di Malang ITN.
0: Aku tahu.
2: Apa?
1: Jangan Cici yang jawab.
3: Cici yang jawab.
0: Oh iya Cici.
3: Ayo apa Ci? Coba.
1: Apa Ci? Semut. Benar enggak?
3: Semut bukan. Tak kasih klunya ya Ci ya. Binatang itu hurufnya diawali dengan huruf B. Terus dia hidup kadang di air dan membangun rumahnya itu di air.
2: Membangun rumah di air.
3: Biasanya di tepi-tepi sungai maksudnya. Di tepi-tepi sungai. Terus bahan yang dibuat untuk membuat rumahnya itu dari ranting-ranting pohon yang dikumpulin. Terus binatang itu kakinya 4. Bulu-bulunya itu ada coklat tua sama coklat muda. Ayo.
2: Apa ya?
3: Binatang apa itu, Ci?
2: Apa ya?
3: Ayo teman-temannya ada di rumah tahu enggak?
2: Binatang Binatang
1: bantuin Cici dong.
2: Binatang apa ya? Gak tahu nih Kak Haji nih ya.
3: Apa Kak Haji?
2: Gak tahu ya. Taunya semut. Kalau semut, semut kan bikin sarang sendiri ya.
3: Iya, bikin sarang sendiri. Nah, ini? Namanya adalah berang.
2: Oh, berang-berang.
3: Betul. Oh, itu kalau di dunia binatang dia terkenal sebagai arsitek terbaik.
2: Jadi dia bisa bikin apa namanya? Sarangnya itu bagus gitu.
3: Rumahnya itu bisa bertumpuk-tumpuk, ada jendela-jendela sampai tersusun gitu. Ya, kayak rumah susun.
2: Kayak rumah. Oke, baru tahu Kak Haji kalau ada arsitek
3: Si berang-berang ya.
2: Iya, berang-berang kan tinggalnya di sebelah sungai gitu ya.
3: Betul.
2: Pintar berenang juga.
3: Ranting-ranting yang kecil-kecil itu ditumpuk-tumpuk, dianyam. Nah, itu. Jadi rumah yang sangat kuat sekali.
1: Wah, keren. Wah, keren ya, Ci ya.
2: Memang binatang itu kalau kita pelajari memiliki keistimewaan sendiri-sendiri.
3: Betul, iya.
2: Dan apa? Kekhasan masing-masing ya. Nah, dan binatang ini Kak Haji apa namanya sukanya gini, setiap binatang itu hidupnya juga berbeda-beda tempatnya.
3: Betul.
2: Kalau misalkan di ikan ya, air laut, ditaruh di air tawar sama-sama airnya nggak bisa.
3: Nggak bisa. Ikan berenang, duduk yang manis, Cici bercerita.
2: Oke, wah keren sekali hari ini adik-adik di rumah ya kan. Nah, udah nggak terasa nih, udah hampir jam 11 siang. Tapi sebelum kita pamitan, mungkin ada yang ingin disampaikan Kak Vicky untuk teman-teman di rumah. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin belajar bercerita, punya tips apa ini buat adik-adik, buat teman-teman di rumah?
1: Boleh, untuk teman-teman di rumah, yuk sekarang ambil bukumu dan mulai petualangan sekarang. Siapa tahu kalian bertemu dengan naga, peri, atau pejuang yang hebat.
2: Oke. Tip yang untuk apa namanya menjadi pencerita atau pendongeng, salah satunya adalah harus gemar membaca. Kalau nggak mau membaca, kita nggak akan tahu cerita.
3: Betul sekali.
2: Nah, terus imajinasi Kak ya.
3: Betul,
2: nah,
3: membangun imajinasi.
2: Membangun imajinasi
3: juga harus dari membaca dulu.
2: Iya. Kita setelah membaca, kita kan membayangkan.
3: Betul.
2: Oh, ternyata naga itu seperti ini. Ternyata bidadari itu seperti ini.
3: Iya,
2: gitu Kak ya.
3: Membaca itu kan bukan hanya sekedar membaca buku secara fisik. Tapi kita mungkin bisa membaca lingkungan, membaca di sekitar kita.
2: Nah.
3: Teman itu juga bisa kita baca. Oh, teman kita baik. Ah, aku mau bikin cerita tentang sahabatku yang baik.
2: Benar
3: gitu.
2: Sekali.
3: Mamaku cerewet. Ah, aku mau bikin cerita tentang mamaku yang cerewet, tapi bikin aku lebih hebat.
2: Betul,
3: dan keren. Gitu.
2: Karena semua yang dilakukan sama orang tua pasti untuk kebaikan kita ya Kak ya.
1: Cici mau nulis Vicky cerewet. Cici jangan gitu dong. Ya sudah deh, Cici juga gak tahu. Nanti Cici baca buku dulu deh.
2: Nah,
3: benar. Betul.
2: Oke deh kan ini Kak Vicky. Karena waktunya sudah tidak mencukupi, kita sudah di akhir acara. Terakhir untuk Kak Nini, mungkin ada yang disampaikan untuk adik-adik di rumah.
3: Baik, siap adik-adik yang ada di rumah. Jadi tetaplah setia bersama kami di RRI Pro 4 setiap Sabtu jam 10 ya. Karena kita menghadirkan dongeng-dongeng yang sangat bermanfaat buat kalian. Karena belajar itu tidak hanya sekedar melihat dan membaca buku saja, tapi dengan mendengarkan dongeng kita dapat ilmu banyak. Suka menolong, bisa dari mendengar dongeng.
2: Benar
3: menjadi
2: sekali.
3: Anak hebat mendengar dari dongeng.
2: Benar sekali, gitu. Keren sekali Kak ini Kak Vicky, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Iya, sama-sama.
2: Dan adik-adik, sampai di sini acara dongeng anak untuk edisi hari ini. Saya Kak Haji Santoso bersama Kak Vicky dan juga Kak ini pamit undur diri. Selamat siang semuanya.
3: Selamat
2: Wassalamualaikum.
3: Siang.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Halo dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.
5: Do, dek, Morris.
6: Dalem kan, Mas?

Napa purun Mas Gareng ngeterke aku mulih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kok hujan sih?
2: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
3: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
2: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
2: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
2: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mir!
4: Apa sih?
3: Anu, apa ya?
4: Hah?
3: Tadi kan anu, ada itu, apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
4: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
3: Oh.
4: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
3: Bisa gitu ya?
4: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Daerah yang berpusat di pemerintahan Siula ini merupakan wilayah paling barat di Provinsi Jambi. Dikenal luas dengan julukan sekepal tanah dari surga, karena keindahan alamnya yang luar biasa, Kabupaten Kerinci juga menyuguhkan pesona pegunungan yang asri, serta kekayaan budaya yang begitu memikat. Pendengar, setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kerinci. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Danau Gunung Tuju merupakan salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Kerinci. Terletak di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, danau ini berada di ketinggian yang membuatnya dikenal sebagai salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Dikelilingi oleh 7 puncak gunung, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana yang sangat tenang, air yang jernih, serta udara pegunungan yang sangat sejuk. Keasriannya yang masih terjaga menjadikan Danau Gunung Tuju sebagai salah satu pilihan wisata bagi para pecinta alam.

makanan khas Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah gulai ikan semah. Kuliner tradisional ini sangat populer dan menjadi salah satu hidangan tradisional yang cukup dikenal karena menggunakan bahan utama ikan air tawar yang cukup lengkap. Diolah dengan racikan bumbu rempah tradisional seperti cabai rawit, jahe, lengkuas, dan santan kental, hidangan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan sedikit asam segar. Uniknya, tekstur daging ikan semah yang padat namun lembut ini biasanya dimasak sekaligus dengan sisiknya yang juga gurih untuk disantap.

oleh-oleh khas Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah teh kayu arum. Produk perkebunan kebanggaan ini menjadi buah tangan utama yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki kualitas yang sangat baik. Dihasilkan dari perkebunan teh tertinggi kedua di dunia yang berada di kaki Gunung Kerinci, teh ini diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet maupun pewarna. Aromanya yang sangat kuat dan cita rasanya yang khas menjadikan teh kayu arum sebagai cindera mata utama yang cocok untuk dibawa pulang.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kerinci. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batu menyiapkan berbagai skema peraturan, maksud kami pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama rangkaian agenda regional, nasional hingga internasional yang berlangsung akhir pekan ini mulai Jumat 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Sejumlah kegiatan diperkirakan akan menarik puluhan ribu wisatawan ke Kota Batu, mulai dari kejuaraan para layang internasional, konser di Batu Night Spectacular atau BNS, Jambore Vespa hingga Nilayaran dan Parade Seni Budaya Kolosal Bantengan Nuswantoro. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Batu, Muhammad Nur, mengatakan pihaknya bersama kepolisian dan panitia penyelenggara telah menyiapkan pengamanan di setiap lokasi kegiatan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. Merespon pertanyaan pendengar dalam program Halo RRI, Muhammad Nur menjelaskan aktivitas pembukaan kejuaraan para layang internasional di kawasan Gunung Banyak tidak akan mengganggu akses wisatawan menuju lokasi wisata para layang. Ia menjelaskan arus kendaraan menuju kawasan tersebut akan diarahkan melalui Jalan Arumdalu, Indragiri, dan sebagian ruas Purwojaya. Petugas lapangan juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas apabila terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya pada sore hari. Sementara itu, pada hari ini, hari Sabtu, 1 Agustus 2026, perhatian pengaturan lalu lintas akan difokuskan di kawasan Batu Night Spectacular atau BNS yang menggelar konser musik selama 2 hari. Di Sub Kota Batu mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas agar perjalanan selama akhir pekan tetap nyaman dan aman. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudian.

0: Com, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Sabtu 1 Agustus 2026. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah masuk bulan Agustus saja ya. Dimana bulan ini sangat istimewa begitu, karena pada bulan ini negara kita tercinta Republik Indonesia akan berulang tahun. Pasti sudah banyak sekali nih ya masang-masang ornamen, aksesoris, apapun sebutannya untuk memeriahkan HUT RI ya, dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81 begitu ya saudara pendengar, luar biasa. Dan sore hari ini juga tidak kalah luar biasanya, saya hadir Bu Deme menemani Anda semua, menyapa Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa boleh request lagu dangdut ya, genre dangdut, iramanya boleh koplo, boleh remix, dan juga boleh klasik. Silahkan nanti di 081 3569 1053.

enak banget ya, cuacanya cerah di luar. Terus sore hari ini pokoknya happy banget ya. Apapun yang saat ini lagi sedih, mudah-mudahan pas temu frekuensi 105,3 FM maupun RRI digital ataupun audio streaming di rri.co.id, harapan saya bisa menghibur Anda semua. Yang pengen request lagu nanti langsung saja di 081-5569-1053. Baiklah, untuk itu saya ucapkan selamat sore. Kita akan habiskan opening song ya dari Goyang Senggol kali ini untuk Anda.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda, yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Ini satu teman dari era Shakira, judulnya CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Oke. Bagaimana di kawasan Anda sore hari ini? Saya informasikan untuk wilayah Candi Panggung, udaranya, cuacanya cerah sekali begitu ya. Kalau beberapa hari memang mendung, tapi tidak sampai turun hujan begitu ya saudara pendengar. Masih bersama saya sampai nanti jam 7, jam 8 ya. Kalau gue yang senggol sampai jam 5 nanti. Yuk, untuk itu 081-5569-1053. Selamat sore, Bu Riatin. Oke, Rama Irama, Awak Kuncar. Oke, nanti

boleh banget yang pengen berbagi dan juga request lagu, sharing-sharing sama saya bagaimana persiapan nanti jam 6 sore, enak ya kita bahas ini ya. Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asyik, yuk. Requestnya saya tunggu.

Rari Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo makin digoyang makin asyik. Katanya minta lagu Bukan Kaleng-Kaleng. Buat Bude sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Bude senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin Ibu. Bu Widi, Pak Widi. Lagunya Matahariku dari Nur Halimah. Salam untuk semuanya.

0: pas jam 16. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kantor bersama Samsat Tulungagung Kepanjen terus, maksud kami Talang Agung Kepanjen, terus memangkas birokrasi layanan perpanjangan STNK 5 tahunan. Lewat penguatan konsep quick service, wajib pajak kini tak perlu lagi repot mondar-mandir antar loket maupun gedung. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Afif, maksud kami Alif Chelvin Araliska, menjelaskan pembenahan alur dan tata ruang kerja ini menerapkan sistem one stop service. Seluruh berkas pemohon ditangani penuh oleh petugas gabungan dari Polri di Penda hingga Jasara Harja. Masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan perpindahan berkas antar loket. Seluruh proses pemindahan dokumen ditangani petugas sehingga wajib pajak cukup menunggu di satu area pelayanan hingga administrasi selesai. Bila persyaratan lengkap, proses pendaftaran hingga penetapan pajak kini tuntas dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Evaluasi berkala pun bakal terus dilakukan untuk menjaga responsivitas layanan publik tersebut. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
2: Ini infonya.
0: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Biasa orkesnya error, lagunya langsung hilang nih ya. Gimana nih saudara pendengar? Bu Pandan, selamat sore Bu Pandan, ditunggu ya. Bu Pandan sembari nunggu komputernya nih. Ih, kenapa ini ya? Assalamualaikum katanya Bu Pandan. Waalaikumsalam. Goyang senggol lololol. Makin digoyang makin asyik. Lagu Bukan Jodohku buat semua pendengar. Terima kasih Bu De, sehat-sehat selalu. Oke Bu, abis ini saya carikan ya. Apa judulnya? Bukan jodohku, terus jodohnya dia ya Bu ya. Kalau bukan jodohku berarti jodohnya dia. Ih, kenapa ini kok lama sekali saudara? Aduh, sekarang kebuter deh akhirnya ya. Oke, ini dia. Satu persembahan dari Rita Sugiarto. Aku ingin lanjut dengan lagunya Bu Pandan. Kita cari dulu Bu Pandan.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi.
2: Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
2: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
2: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.
5: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
6: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
5: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mr. Sierra lagunya sudah saya putarkan, Bu Pan dan Waalaikumsalam. Sudah saya putarkan semuanya ya. Dan tidak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Bu Leha sudah saya putarkan, Bu Widi, Bu Sri Purnomo sudah juga ya, Bu Riatin, terima kasih semuanya.
1: Mari singkirkan, mari berbuat kebajikan. Mari hayo.
0: Ya, mari hayo singkirkan kebencian, kemarahan ya. Mari sama-sama berbuat kebajikan. Aduh, lagu ini keren sekali isi liriknya ya.
1: Oh, hayo, hayo, hayo.
0: Oke deh, segera pendengar, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Nggak usah khawatir, bersama-sama saya Bu Deme sampai jam 20 nanti ya. Masih ada Tejo Wangi nanti yang akan saya hadirkan program tersebut pada pukul 18 hingga pukul 20. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu baik, memberikan hal-hal kecil yang bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Salah satunya contoh ya, yaitu dengan tersenyum, menyapa siapapun yang kita jumpai dengan memberikan senyuman yang tulus dan ikhlas dari dalam diri kita. Terima kasih. Saya pamit undur diri dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Semoga saja ini loh kan, bener kan? Saya mau pamit terus ternyata error. Ya sudah, daripada ini diem sembari menunggu ya. Yang jelas sore hari ini luar biasa, saya ditemanin sama pendengar semuanya melalui frekuensi FM 105,3 MHz, RRI Digital. Ya sekarang kan radio ada di genggaman dari Sabang sampai Merauke, bisa mengakses program 4 atau RRI di seluruh Indonesia gitu. Cukup download RRI Digital lewat App Store atau Play Store ya. Atau juga bisa di audio streaming di rri.co.id. Senang banget ya. Ini sudah hampir 2 minggu saya tuh kena flu tapi enggak sembuh-sembuh, masih aja ada batuknya. Kemudian masih ada apa ya? Enggak enak rasanya gitu. Tapi alhamdulillah peningnya sudah enggak lagi begitu ya, enggak lagi saya rasakan. Jadi saya mau pesan juga sebelum pamit undur diri sembari menunggu lagunya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya, pola tidur, pola istirahat, pokoknya semuanya saja. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Sabtu 1 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip, Jalan Pahlawan Trip, Kota Malang. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Kofifah mengingatkan bahwa para pejuang pada masa lalu itu merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meski memiliki keterbatasan, mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Menurut Kofifah, bentuk perjuangan pada masa kini berbeda dengan yang dilakukan para pejuang pada masa lalu. Masa lalu maksud kami, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Kofifah menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai profesi dan bidang yang digeluti oleh setiap individu. Peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tersebut juga mengingatkan masyarakat bahwa semangat perjuangan harus terus diwujudkan melalui karya dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RR

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala zullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi

orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pengoperasian Transjatim Koridor 2 Kanjuruan yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Saat ini proses masih berada pada tahap finalisasi jalur dan mempertimbangkan aspek teknis, dampak sosial hingga keberlangsungan angkutan umum yang telah lebih dulu beroperasi. Penentuan rute belum sepenuhnya diputuskan karena masih membutuhkan sejumlah forum dialog bersama para pemangku kepentingan di Kota Malang. Menjawab pertanyaan pendengar mengenai trayek Koridor 2, Cito menjelaskan rute yang disiapkan tidak akan berhimpitan dengan trayek angkutan kota yang telah ada. Dari Terminal Arjosari, armada direncanakan melintasi jalan tol Singosari, keluar di Pakis menuju Terminal Madiopuro, kemudian ke kawasan Hamid Rusdi, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Malang hingga Terminal Talang Agung. Koridor tersebut memiliki panjang sekitar 58 km dari titik awal hingga tujuan akhir. Namun demikian, di Subjatim masih membuka ruang masukan dari masyarakat sebelum menetapkan jalur secara permanen. Di Subjatim menargetkan finalisasi rute selesai sebelum peluncuran layanan yang direncanakan masuk rangkaian hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu, barokadang sutrisno budaya. Wilujeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula budheme ing dalu menika dinten Sabtu nggih. Sampun tanggal 1 Agustus 2016. Pepanggihan wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol. Ngantos mangke jam 12. Terus pun tiba wartosi berkat yang pamireng saya kemawon sehat, alhamdulillah sehat ge, masya Allah luar biasa. Ya nanging kadang nih ge tiang engkang terserang flu ngaten ge radang, amarki ge cuaca engkang ekstrim mekaten berkat yang pamireng wonten siang suhu udara mungkin terasa terik mekaten. Nah, niki lek sonten langsung drastis ngaten nggih, suhu udara langsung rendah. Nah, pramila budhe mutaken kagem sedaya kemawon, tetep jaga kesehatan, pola makan, pola istirahat nggih. Supados sedaya kemawon diparingi kesehatan rahayu wilujeng mekaten. Monggo ingkang badhe pinarak mangke kalian budhe me, kula aturi pinarak wonten line WhatsApp 08 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dalu menika wonten setunggal napa tema mungkin ya akan kita bahas kalian informasi-informasi seputar Malang Raya mengenai budaya mantan-mantan ugi niki persiapan niki sampun tanggal setunggal lo kata ugi engkang mempersiapkan napa niku lek ngarani pernak-pernik mengatakan ya pernak-pernik damel Agustusan utawi menyambut HUT RI yang ke-81 mengatakan ya. Oke, para ketampan mirang budaya turakan menuju talu langsung ke pepanggian kagem panjenengan sedoyo nggih.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas. Ah!
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
6: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
7: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
8: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
6: Musik tradisional keragamannya mempersembahkan

gerajakan Banyuwangi ka Gemburia Ten Wilu Cintalu. Asik. Gayang saestu dalu menika sesarengan kalian Bude Mewan tenar di Jarot Tejo Wangi Jan Kris Pol. Bude Mewan sehat panjang umur ge, sami-sami Buria Ten. Oke, terima kasih monggo lintuni penengkang bade ngerusakan sesekaran ge perokan tanpa mirang. Nah, niki wonten segala informasi meskipun ini sudah berlalu nggih, tapi ini adalah salah satu tradisi mekaten engkang atau utawi pelestarian mekaten nggih, pelestarian sungai wonten wilayah Malang nggih menika sungai Berantas mekaten para kadang pamireng. Iki bertepatan kalau ingin aneh kalian peringatan Hari Sungai Nasional, terus niku wonten setunggal forum komunikasi kelompok sadar wisata. Nggih menika Forkom Perda aduh kok angeli Pokdarwis mengaten nggih. Kita Malang niki sampun nyelenggarakan festival festival Kali Berantas 5 nggih kalian tajuk nggih niko Petik Tirta Amerta lan Hatur Tirta Wening Kali Berantas para kadang pamer. Terus festival yang kami memasuki tahun kelima saat menikah ugi ngadirakan rangkaian proses budaya yang kami menghubungkan titik nol Sumber Berantas yang kami wonten Telatah Batu kalian tujuh kampung tematik wonten sepanjang daerah aliran sungai Berantas wonten Kito Malang. Dalam rangkaian kegiatan saat menikah diawali kalian prosesi Petik Tirta Amerta lan jemasan Kali Berantas engkang dilaksanakaken kalau winganane pro kadang pamireng tanggal 20 Juli 2016 nggih pas jam sedoso wonten Arboretum titik nol Sumber Berantas nggih menika Kito Batu. Nah, dalam prosesi sak menika dilakukan pengambilan air wonten sumber mata air Berantas engkang disertai kalian doa bersama sak menika dados simbol penghormatan terhadap sumber kehidupan nggih.

Tipen tanggal 6 bulan Juli wonten dinten Minggu kalau wingane nggih ugi dilaksanakaken doa ingkang dibeta menuju kita Malang wonten prosesi hatur tirta wening kari brantas. Nah, air suci kasebat disecerahaken diserahkan secara simbolis kalian 7 kampung tematik ingkang wonten sepanjang daerah aliran Sungai Brantas niki damel pengingat nggih lekne penting jagi kejernian toyo sekaligus ugi jagi kebersihan kejernian hati lan juga kejernihan pikiran mekaten. Nah, Ketua Pok Darwis Kota Malang sekaligus ugi penggagas Festival Kari Brantas nggih niki Isa Wahyudi utawi Ki Demang niki jelasaken lekne wonten konsep terdapat konsep baru wonten penyelenggaraan Festival Kali Brantas tahun niki berokatang pamireng. Dados panjenenganipun matur rek ni tahun sak menika tahun 2016 Festival Kali Brantas menika mengusung satu tema besar inggih menika petik tirta amerta kalian hatur tirta wening. Nah, maknanipun tirosi di tengah situasi sosial, ekonomi, kalian politik engkang penuh ketidakpastian mekaten masyarakat sak menika dijak nggih damel tetep wening ing rasa lan penggalih mekaten dados jernih wonten rasa dan juga pikiran nggih tirta wening sak menika mendaji dados simbol sekaligus pengingat supados kita sedaya itu selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Oke. Mekaten nggih para kang tampa mireng. Oke, mangke lanjut maling nggih, tapi budhe badhe muter rumiyin wonten kerikis. Semangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pengoperasian Trans Jatim Koridor 2 Kanjuruan yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Saat ini proses masih berada pada tahap finalisasi jalur untuk mempertimbangkan aspek teknis, dampak sosial hingga keberlangsungan angkutan umum yang telah lebih dulu beroperasi. Penentuan rute belum sepenuhnya diputuskan karena masih membutuhkan sejumlah forum dialog bersama para pemangku kepentingan di Kota Malang. Menjawab pertanyaan pendengar mengenai trayek koridor 2, Cito menjelaskan rute yang disiapkan tidak akan berhimpitan dengan trayek angkutan kota yang telah ada. Dari Terminal Arjosari, Armada, direncanakan melintasi Jalan Tol Singosari, keluar di Pakis menuju Terminal Madiopuro, kemudian ke kawasan Hamid Rusdi sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malang hingga Terminal Talangagung. Menurut Cito, penentuan titik pemberhentian atau halte di wilayah Malang, di Kota Malang juga belum diputuskan karena masih menunggu hasil pembahasan berlanjutan bersama berbagai elemen masyarakat. Di Subjatim menargetkan finalisasi rute selesai sebelum peluncuran bulanan yang direncanakan masuk rangkaian hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026. Baik saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
8: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Wa itu mage bahasa Huban untuk

101 Salkomatiko Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Tasik Serangan Kalian Budi Mewon Tena Dijoro Tejo Wangi Jan Krespol. Gila nih mau sampun bahas Festival Kariberantas nggih. Saat ini kewonten setengah informasi ugi kagem panjenengan para kadang pamireng. Niki ugi informasi engkang saya mekaten nggih. Niki perkawis Udeng lan Kaweng Tengger sak menika khas Kecamatan Tosari nggih Kabupaten Pasuruan niki angsal pengakuan resmi saking napa sebagai nggih sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, pengakuan kasebat nggih para kadang pamireng wonten bentuk sertifikat WBTB utawi warisan budaya tak benda Indonesia. Saking Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kagem Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo engkang diwakili kalian Kepala Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Nggih niki pun dangu se niki wonten bulan Februari kalau wingin ane ananging budhe napa nginformasi akan kagem panjenengan mekaten para kadang pamireng lene udeng kalian napa Kaweng sak menika saking Tengger kas Kecamatan Tosari niki sampun diakui secara resmi nggih wonten bentuk sertifikat nggih menika warisan budaya tak benda Indonesia. Dan ini kini menurut Agus Hariwibowo mekaten nggih para kadang pamireng niki Kepala Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan udeng kalian Kaweng sak menika saking Tengger nggih dikenal sak menika dados bagian saking kekayaan budaya masyarakat Tengger engang mboten saged dipisahaken nggih dados sedinten-dinten Tengger sak menika merupakan udeng Tengger maksudnya budeng ya. Sakmenika niku merupakan ikat kepala tradisional engkang dikagem damel laki-laki suku Tengger dados perlengkapan pakaian kegiatan keagamaan mekaten nggih kados ritual adat utawi kegiatan sedinten-dinten masyarakat suku Tengger para kadang pamireng niku udeng lek nek Kaweng nggih lek nek Kaweng para kadang pamireng lah menika aku kudu watuk iki sampean. Aduh, sik tak watuk dhisik. Nggih, lekne Kaweng para kadang pamireng Kaweng Tengger sak menika ugi merupakan perlengkapan nggih, perlengkapan pakaian tradisional. Niku kados napa nggih? Kain ngaten nggih, berupa kain utawi sarung engkang dililitaken wonten badan lan di kagem kalian masyarakat suku Tengger. Niki baik laki-laki utawi perempuan mekaten nggih udeng lan Kaweng Tengger sak menika sampun melekat wonten kehidupan sedinten-dinten wargi Tengger wonten Kecamatan Tosari mekaten. Pak Agus ugi jelasaken Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mekaten nggih. Nah, kedua warisan budaya kasebat boten nanging gadai nilai estetika para kadang pamireng ananging ugi ngandung filosofi kehidupan masyarakat adat Tengger engkang tasih lestari ngantos sak menika. Nah, mangke kados napa informasine budhe malik-malik nggih. Ananging penten pundi-pundi tetep stay tune wonten 101,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

sekedap. Oke. Udah tak ngelanjutaken nggih wonten informasi kalau wau lek udeng kalian saweng sak menika kas saking Tengger nggih wonten Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan niki sampun resmi mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, perlu kata Pak Mireng kalian ngagem sarung nggih napa pemakai sarung sak menika berarti sampun beto simbol supados perilaku wonten ucapanipun lan ugi ucapanipun saged melewati jalur engkang bener mekaten para kadang pamireng nggih lek udeng kan semerap kalau wau sampun semerap. Nah, lek sawang niku kan napa nggih perlengkapan pakaian tradisional niku koyok kain utawi sarung engkang dililitaken wonten badan lan dikagem kalian masyarakat suku Tengger baik laki-laki maupun perempuan mekaten nggih. Terus Pak Agus ugi jelasaken lek niku kedua warisan budaya samenika mboten nanging memiliki nilai estetika ananging ugi mengandung filosofi kehidupan masyarakat adat Tengger engkang tasik lestari ngantos samenika. Alhamdulillah nggih. Nah, niki sausai ditetapaken Pemkab Pasuruan niko menurut Pak Agus nyampaikan apresiasi lan bangganipun serta mempersembahkan penghargaan samenika damel seluruh masyarakat Tengger engkang wonten wilayah Kecamatan Tosari. Nah, mekaten para kadang pamireng nggih. Dados lek ini menurut Pak Njenenganipun niki ke napa kepala iya bener niki kepala Dinas Pariwisata lan Kebudayaan mekaten lho para kadang pamireng. Dados jelasaken lek ne penyerahan sertifikat nggih Gubernur Jawa Timur ugi pesen supados setiap kabupaten kota niki lebih aktif lagi nggih menggali mendata ugi menginventarisasi mekaten nggih potensi warisan budaya tak benda ingkang wonten wilayah masing-masing. Tatos usulan kasebat saged diajuaken nggih ke Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nah, lek pesene Ibu Gubernur nggih daerah samenika kedah semakin giat nggali warisan budaya ingkang wonten lan diusulaken dados warisan warisan budaya tak benda mekaten nggih. Niki penting damel utawi sebagai bentuk perlindungan lah mekaten nggih kalian penguatan identitas budaya. Dados Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan niki badhe terus koordinasi kalian komunitas budaya lan tokoh adat damel mengidentifikasi potensi budaya lintunipun ingkang layak diusulakan mekaten para kadang pamireng. Nggih mugi-mugi bermanfaat nggih kagem panjenengan sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan. Sakmenika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa 09.00. Wancinipun budeme ugi pamit undur diri saking adicara Teh Jawangi Jan Grespol dinten menika Sabtu 1 Agustus 2021. Bu Bandan matur ngaten kula puteraken semanuwun kagem sedaya ingkang sampun berpartisipasi. Budeme pamit undur diri, salam sehat lan bahagia kagem sedaya kemawon. Punten putih-punti tetap stay tune wonten 101.3 Bro Sekawan RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
0: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
0: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Renco.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
6: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak Pang Husin, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ngono sik ya. Nek sikil kado gantung gak didukno. Aduh, Mbok. Wah, ya apa iki? Tari pose iki, Rek. Si akeh penggawean iki. Culacul ya. Peniku lafari.
1: Kok niku?
0: Kok njare ngedhe kok di penggak sik kok niku.
1: Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual-juli kon kuasai dhewe.
0: Waduh. Kon mari ngono omonganmu.
1: Lah kok kepengin sih?
0: Iki mayatku arek, kon rekaman maneh kon.
1: Jare arek-arek iki manggilir aku.
0: Gilir aku apa gilir aku kok? Aja gegeran lho kon lho. Pekara gendhing jual-juli ae engko marai medhotos duluran lho.
1: Lho, sakarepmu.
0: Kon kepengin ngedhe sih?
1: Lho sajane aku kepengin.
0: Ha iki duka.
1: Si, coba pose piro?
0: Eh?
1: Nyurut aja
0: ngomong. Dalam pose lo, pose sendi, ngono pose perapatan nih, kok tak pertelon.
1: Lo, pose gending lo.
0: Eh, sangat lo pose hansip.
2: Di radio, aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri, terus termulai di konten. Usah jawaban terus, Nari.
1: Lha apa sih?
0: Wonten julak-juli kok di radio. Ini julak-juli.
1: Eh julak-juli, ana julak-juli gak iso aku.
0: Ah, di radio lek digomblo iku kon niku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene iki paling dalek pos maneh iki engko.
1: Gak apa-apa wis saiki dinese kene.
0: Eh kan bari kan
1: mulai kan. Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kon niku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dalan. Dongane lho, Rek.

0: Apa model-modelan? Wedung sepor sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya kan. Kok ngetut tabun tambah ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni ana murid kok. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggepi. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konjol awas iki.
1: Iya, sogran. Kebeneran.
0: Duh, kebeneran apa?
1: Jane ngono ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong bener.
1: Lho, gak medhi ce apa sih kon?
0: Kok dadi apa meneh?
1: Lho, dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya. Lho, terang.
0: Omong peno
1: kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Nah, karangane Empu Gandring ku isine apa?
1: Isine dukun bayi. Kok ngene iki? Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter iki lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gabah isane dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di ayo dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100 ditutu goblok
0: pula ya
1: kon kemana tadi jarang kepang melian
0: lho iku lho diselep-selep
1: iya diselep panjang nek dipikir ya
0: iya
1: menungso iku panjang melalui proses
0: waduh
1: bingung mana kon
0: sampai proses gini
1: proses merubah acara ini lho
0: proses iya apa mulai cilik
1: terus diwoso
0: diwoso
1: tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: gegerin dengkek
0: terus
1: apa nih gak mate?
0: Mulai nang mate.
1: Lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata.
0: Lah pernah iku kacamata kira-kira penodol, lek mlaku lan deladat.
1: Dagangan kok lapo kacamata ku tak.
0: Oh, dagangan.
1: Dagangan tapi diceladoni wong ae.
0: Lah apa diceladu?
1: Dodol kacamata ana wong kapitu ku tak wara.
0: Iya.
1: Golek kira-kiran ta mboten. Jare ngono. Kula golek sing saged maca.
0: Iya.
1: Tak kei.
0: Kacamata sing
1: kacamata kiriran sing terang.
0: Iya.
1: Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono ku.
0: Tak dolekno.
1: Bareng dituku digawe maca jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
1: Lho ngiku gedekno to lan jek kacamata
0: e. Iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Nggih. Kena ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata.
1: Kacamata apa mau? Kacamata ni,
0: kacamata.
1: Lah yo kacamata ni lak terang ta.
0: Kacamata kacamata.
1: Lah yo kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Wis, tapi kira wis cocok ngono.
0: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ono kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru.
1: Ungu.
0: Heh. Ungu terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kelirikane sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelir.
1: Lemah teles.
0: Ha, kok lemah garing ae?
1: Hah?
0: Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi.
1: Sing
0: setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Wong kaca disombo pena iku.
1: Ana dhewe, oplosane ana dhewe.
0: Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung ora pecah.
1: Lha itu ku mana lah kapan teh dhuwitmu?
0: Kapan teh dhuwitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tobo.
1: Wis tekor sabiran-biran dadakno. Saiki lah gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno dhuwit. Bapak minangka pengalaman.
0: Ah, balekno apa kacamata nih?
1: apa nih kacamata nih kon balen
0: iya
1: lah kon nolak jaluk duit kon kirim nekori
0: ulirana no kocoy
1: kocoy apa? Kocoy rosa lah ngilo terus wagi gue kon nih
0: terus saiki objek apa mana ganti apa?
1: Saiki aku dedel koran
0: lelele mudu nerek melorote
1: loh gak melorot tapi kan melintu
0: iya
1: koran saiki gak payu meni tak timbang no
0: tau timbangan?
1: Iya lah wis gak payu lah nah
0: iya
1: dadak katut sing metu saiki tak timbang no bisa nah
0: rugi kena hah? Tak rugi tak budget
1: masih rugi lagi apa terus gak apa-apa
0: loh gak apa-apa gak pernah kayak gini Roni apa
1: lah bandaku terus lere nih kok apa
0: lah tapi duit koran gak pernah bayar
1: ya boleh bayar kok niku seneng aja no konco soroi
0: loh lah iya ya apa sepisan koco moto pindo koran gak pernah bayar
1: oh, aku saya rusak
0: ngawai kapo apa ngerusak
1: siksa batin lagi
0: itu siksa batin apa?
1: Loh, kalau itu ya apa? Aku sih beli lak duit rencana lah
0: iya
1: rencana aku ini ada rezeki
0: buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka bengkel?
1: Tapi meracang
0: eh?
1: Meracang
0: meracang itu di sini apa? Apa ada di pasar?
1: Aduh no mas, gila diutangi uang enak
0: iya
1: aku wis kapok kok meracang itu
0: no mas
1: sepisan api pindu api pintu gegeran
0: tapi ini gak mau gak nanti ya?
1: Lah iya lah
0: gak mau ya?
1: Lah iya taruh pilih sepeda motor
0: loh sepeda motor itu penuh drop lo gak noroki peracangan ini?
1: Iya malah aku kena urusan kriminal ya nah sepeda motor cekelan pisan ancuran
0: loh
1: apa? Sepeda motor apa ya? Ya?
0: Pecicilan
1: hah? Iya pecicilan
0: pecicilan, sepeda motor ngangsu
1: pecicilan iya
0: turun ngetep nodol
1: kan gelam nebus, tebusin apa?
0: Oh, tak kena perkara
1: loh lah apa aku sih tanggung jawab tebusin deket nunggungku
0: lah, lah duwe?
1: Loh, engkau lah ikut tak dolo mana ini loh kan
0: lah yang pertama nebus ini duwe siapa?
1: Ya duwe emu
0: wajah enak duwe aku sih gak nebus sepeda penuh ngedol
1: lah engkau tuntunin sepeda lah gak apa-apa tak?
0: Lah kepada sing duwe dicekel aku.
1: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kok ora ono no tae.
0: Wah, mama. Wis gak. Wis gak gak seneng aku. Padahal penggawean iki.
1: Lambimu kok api ren.
0: Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Heeh. Wis suwe tak sirih lah.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng ono kanca dilokno wong.
0: Iya ya, Pak Tego ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin jeneng kon.
0: Iya koncone sapa rek?
1: Wis ae ceplon klambimu.
0: Wis ae tapen iki. Menak nyelek klambi tambegel ngene iki.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Kapan aku tau gawe klambi peno?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano peno kaosan aku kebejoan ngene kok.
1: Jaitan ndi? Ning jaitno titipno aku.
0: Iya apa? Tapi ketimbangannya larang jahit aku
1: benangi ketok ini
0: lho benar?
1: Gak dijahit
0: dikapain lho?
1: Dilem
0: lho kok dilem?
1: Lho enak ngubahnya gak soro-soro ngubah dikelindek gak siji meni tangannya mben lempengi
0: oh tadi ini kapan ngubah itu gak separuh
1: iya
0: tadi ini kapan kalau usah tangannya, tangannya sih dumbah
1: iya, tadi kakak kan sabun teh
0: ada mari ngolot mana?
1: Loh, iya, mau ngatasi ngolot aja
0: dilem sampai apa?
1: Loh, dilem ini, pada kolot lah kena
0: nah, kolot apa?
1: Loh, kanji lah kena
0: lu kanji?
1: Iya
0: macam berola sawan lah kaku
1: lu gak apa-apa lah kari ngiri usia ya dah oh. Lah kan kepingin gak coploan?
0: Iya, sing ngawet
1: iki jahitan kuat itu
0: iya, pasti kuat ngono.
1: Kada dikai paku
0: lu kok dipaku ya?
1: Ya iya, saya tambah kuat tadi gak beda-beda ya
0: lu, kelambi ini dipaku?
1: Iya
0: lah itu disodera ya?
1: Gamitasi ke, ketok ini
0: oh, gamitasi tidak ada no, penjahit yang luwe kuat sing luwe apik murah gani.
1: Tapi kaine wis ana kan?
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Lho kaine meneh gawa?
1: Iya tak kene penjahite nek sik urip lho wonge. Yo wong jenenge menungso ae kon.
0: Padahal kapan wonge mati lah kaine peneh gawa?
1: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaine nek peneh gawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
0: Lah kae ciri-ciri nak bakal ke meja penuh gawa tapi penjahitnya gak ono
1: iya tapi lah atas si bakal tak turun tadi ke meja
0: iya
1: tadi ke meja tambah soro kan
0: iya seongkos sih
1: iya iya lah ini apa kartu
2: kok orang tak ada meja kok bingung
0: meja ini
1: meja tak ada ke meja kok
2: ke meja iya pokoknya penjahit sih
0: iya
2: lapo ini anak dia lah penjahat
0: Duh,
2: penjahit anak mana penjahit?
0: Penjahit.
2: Nah, iya.
0: Oh, jahit apa?
2: Kuwi njahit gedhe.
0: Lu sembarang.
2: Sing model kan yo gedhe ku lho.
0: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Eh, pene yo apa pesen-pesen dikawakno gano oma.
0: Apa iya?
2: Eh, pesen watu.
0: Oh, iya.
3: Kayak apa ya?
0: Kayak pandasi ka apa?
2: Ate ngedekno oma ta?
0: Gak nggae kerju. Oh, di padha yo apa?
3: Takone mangkel lan ngono.
0: Jak mangkel apa pesen tak dekno.
3: Lah ya kartole iki lak takon ta. Cek peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae ge nuthuki miri barang.
0: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, pernah iki pengurus kampung.
0: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
0: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
3: Iki lak bagian sing diurus ae.
2: Loh,
0: loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
0: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepung kok apakno? Kok apa? Watu barang kok apakno?
0: Lho nek
3: opo embo iki dijembarno?
0: Lho. Emang dijembarno.
3: Ya apa gawe got?
0: Lho nek got iya terus.
3: Lah apa gawe sumur?
0: Gak temtu kadang-kadang gawe kali barang ndok kono.
3: Gawe kali.
0: Kono iku ya apa?
2: Tapi kampung iki diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe ndandan-ndane gak nyusano mlondang.
0: Iya,
2: kamu mlondang ah.
0: Iya.
2: Tapi kabeh digawe watu kabeh.
0: Omah
3: watu. Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kamu nggih watu.
0: Dikek watu rencanane ngono.
3: Gak diboto ya.
0: Gak dadi wong iki mlebu metu koyo guwa ngono lho. Wong iki padane. Kau ini diperbaiki seluruhnya. Perlu nih kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
0: cepat nih Karang Taruna ini mas jilak mas juga apa ya?
3: Nah. Iya kampungnya ya tenang.
0: Iya.
2: Saya kira banyak nih wis omai tadi. Lagi ngelas nopo jok kadek. Nang atau atau cak?
0: Iya nanggon gue. Kau kayak tukang ngelas.
3: Di kembali kau
2: ngelas. Tukang ngelas ini penuh tak aku.
0: Lo, lah kan ngelas apa sih?
2: Aku kadang-kadang lasi anak gue karu anak itu. Iku gelar nang oma.
0: Iku lasi anak bare anak kau ngelas.
2: Waca dilas.
3: Kecap rodangi anake tukang las.
0: Iya.
3: Anake.
0: Ono las karti.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras ya las itu.
0: Oh,
3: kabah. Ora pokoke las itu. Tukang las, tukang las.
0: Tukang las, anakku tukang las.
2: Tukang las sing
0: listrik
2: terbang
0: iki. Las listrik. Loh. Anakku las listrik. Lah nek aku opine las panganan.
3: Las listrik iki.
2: Jare ngelas kapal terbang barang anak peno iku.
0: Iya,
2: kau tak boleh jadi.
0: Kadang, iya tak boleh sih.
3: Eh, kenapa tak boleh?
0: Nang luar Jawa.
3: Kenapa? Lu kan?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
0: Katut Rono.
3: Tak boleh.
0: Tak boleh.
3: Minggat be.
0: Oh, sampai tak lebat ni silat cabar.
3: Lu,
0: anak punya dia. Gila.
3: Betul. Pak surat kabar kok anak punya dia. Ibu pak surat kabar ini.
0: Aku laporan kau ni ngatur. Ngono lho.
3: Oh, penuh laporan toh.
0: Iya, kono sing aduh.
2: Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iki jane mesine pramugari. Pramugari
0: iya.
2: Kapal terbang.
0: Iya,
2: biyen. Kok cak. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak penuh.
0: Iya, ono majune.
2: Nglencer langsung penuh manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak.
0: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Enak.
3: Enak. Enak penuh nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
0: Iya. Tapi nggak paspor itu,
3: nggak
0: surat
3: apa?
0: Paspor
3: apa?
0: Paspor
3: apa?
0: Enggak.
2: Apa paspor? Paspor.
3: Paspor lah.
0: Iya paspor. Kau nero gak kau niling no?
2: Cak, ini anak orang tinggal snow pagar ya, piro lek ukuran.
3: Tahu ni?
2: Iya tahu ni. Tahu ni
0: piro?
2: Ambani 100.
3: 110.
0: Iku jaluk mari kapan nih?
2: Lho, lah lebih singkat lebih bagus lho.
3: Mari minggu iki iso ya.
0: Ning ngelas iso lah ndekeki pagri kok sak. Sakmono dawane.
2: Lho, lah penak ya apa penggawane tanggung apa enggak?
3: Lek dibekno pinggiran bong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duduk wesi kayu.
0: Oh.
2: Dadi pagar kayu dilasno.
0: Dilasno.
3: Dilas. Kena ya pagar kayu dilas.
0: Sing ngelasne ya. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
3: Kobong lho.
2: Ya. Ya carane lho, jampane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tangguhan penon lho.
0: Oh, dadi ngono ta.
2: Heem.
0: Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya,
0: ya. Iki waja teko aku ta.
2: Lho, mbok teko ndi enake? Gak pernah apa teko kono.
0: Nek ora percaya aja dilas ngono kok kira.
3: Kak ulas ulas biasa iku lho, wesi-wesi.
0: Iya, nek
3: iso. Pipo.
0: Heem, pipo.
3: Pira per meter?
0: Per meter delok. Per meter biasa e. Delok las-lasan jaluk tepel ta. Jaluk benggang-benggang.
3: Bunga-bunga lah gelis pereda nih.
2: Sing rapet, sing rapet.
3: Rapet.
0: Nih rapet dicutui bareng dilas.
3: Orang berbu. Oh, lasi kudu sing akeh.
1: Iya, lasi kudu sing akeh.
3: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6
3: rujine,
1: ya.
3: Rujine.
1: Iya,
3: biasane kan ana sing 10, ana sing 9.
1: Sak
3: meter iku.
1: Apa sing karepe wong iki?
3: Iki jari apa?
1: Jari apa sih? Kotak-kotakan.
3: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
3: Kowe mulutan ta ya, Bot? Pedang pedang.
1: Lah kon kadek tumbak.
3: Lho sing ndukur ana linci pilak kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
3: Oh iya. Ya apa?
1: Sikek pager ya.
3: Iya.
1: Wis gak perlu kaya tumbak. Kaono belinge ndukur.
3: Oh, pakro
2: kuwi. Iku lek ambane gak sempur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
3: Nah, iku tumbak.
2: Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk nae wis gak ditrimo.
1: Iya.
2: Kudu menek, pernah iku.
1: Iya, kudu menek.
3: Dadi kelas nang ndukur.
2: Ndukur,
1: iya. Oh.
3: Nah, pernah gawe ondo apa tadi sunggi
1: ngelas. Nek dicuwi lak sakno wong iya. Ondoe telek mon, ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
3: Oh, penuh iku mantelan takoni.
1: Ya diles biasa lah apa kadek penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap-megap.
1: Koni.
3: Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
3: Supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
3: Iya.
1: Mata iku neraca.
3: Gak neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
3: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa ini si geni emang lho
2: sajake pinter ngomong pinter robyek ya rupanya kok malih bian lak rodok tua ya saya ini kaya apa jenis
1: bangkrut ya saya
2: enggak kok rodok nom kok ngilap mari apa operasi apa jenis
3: operasi
1: zebra operasi zebra
3: operasi lho
2: pasti
3: mihap gitu
2: iya bering irungnya lak pesek saya ini kok
3: tambah ambles
1: hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilang ana no perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung ethok kok bare abu.
3: Iya gentenan tadi gak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya apa? Lah male ngalah-ngalah topengan wae to iki. Ya sak wonge lho.
3: Loh sak wonge.
2: Obeke anu irung-irung ethok dikirim kok roro dadi ngono.
3: Lho kok lak topeng.
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak blone sayang ya.
1: Apa?
2: Teko ngarep nek sik anu ya.
3: Juga kan. Tongsing. Umur pun pirane?
1: Hah?
3: Umur pun.
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh.
3: Tunggu kok.
1: Umur gak
2: ana sih tapi itu.
1: Lho kurang.
2: Oh sudah songo.
1: Wah, kok niki sudah songo.
2: Masa rek ditangi sak menungsa kurang e.
3: Lho, kok niku nek
1: wis tambahno sepo lho. Sudah songo. Wis kurang luwe ya
3: 70-an.
1: Ya wis 75.
2: Uang itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Anak-anak dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
2: Tak iki apa? Kuwi tak jak.
1: Ya apa rezeki tok.
3: Iya. Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo padha ae.
2: Tapi pengalaman,
1: rezeki, tapi
2: kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
3: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopo. Sopo
2: apa sih kan?
3: Sikil ketatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokan nggawe pipo.
1: Iya, pipane wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
3: Sik takon iki, takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, lak kena sik gelek GL.
1: Di, ya pipone rokok.
3: Pipone rokok wae bener dikae L iku once pancene L once iku.
1: Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
3: Karepe dikae banyu kene ta?
1: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho, gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Lah iso banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
3: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek lak bening gak seneng aku.
1: Lah, lah ngapa pecerene apa? Kami ku tole banyu-banyu budak.
3: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah,
3: banyu ku ya bening.
1: Iya.
3: Lah banyu sing bening.
2: Ya, peno lak hubungan kanca ya. Ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipo.
1: Kok iki kabeh masang ngene ta?
3: Iya.
2: Iya.
1: Masang banyu kok sak ember.
2: Lho, conto.
3: Iku contone apik ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah conto kok sak ember.
3: Sak pira?
1: Kok iki kabeh ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya,
2: iya. Kan ada ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
2: Bae nggon penaku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ayo, tapi yang penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
3: Heeh, gak penting gak tau mangan dak.
1: Gak mancaku gak.
2: Mancaku. Kon iki mong. Ya apa emang wis tekan diae.
1: Iki mai. Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngidul elemen. Hah? Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak.
2: Lah nang ndi kok elemen?
1: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
1: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
1: Hah?
2: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
2: Gak enak wong situ kan karo. Iya,
1: tapi akeh gak enak ya awak dhewe.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: ya? Eh? Masa kan gak ngerti aku ini pamong? Ya apa sih rek, ada pamong yang tak bingung ini. Kan aku melek, aja mermai. Kero takon itu. Oh ngerti gak ganti bojo. Kocok aku nak bengi grogo. Si grogo jadi aku nyaimu si grogo ini. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no, ung pamong tak bingung kayak ngono, pokro angon itu. Duh, siapa kan, apa nih? Loh
1: gue loyan
0: iya
1: kau udah lu jengeng riki lawangnya tutupan mawon
0: iya keliling aku kebayangnya polisi desa
1: enggak sama ningon kan banyak ta.
0: Eh?
1: Ningon kan banyak
0: iya kan aku joko lingkung aku dewe banyak
1: maka ini kok ngos
0: Riri siapa Riri?
1: Bun
0: nek kok Riri pasti ngerusak aku nih kan
1: lomboten
0: banyak itu ya kaku joko lingkung aku kini nono wong liwat muak muak
1: itu lho lawangnya tutupan
0: iya
1: enten perlu udah lu nih kali sampein gue loh
0: eh?
1: Enten musibah enten
0: Nuren diku.
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: kuwi. Nggih pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Lapuramu
0: gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Pamene lan opo?
0: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin ah.
1: Nggih pejah.
0: Sing sak wiro pakune iku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh.
1: Katutan blandar.
0: Pis. Luare kok ngomong cempelang cempelung. Mesti aku mati lah, mungkin tiba belandar ini.
1: Enggak, ini
0: cek mali. Tiba ini apa?
1: Sekarang benar kita?
0: Eh? Durung lari ini?
1: Wau, sekarang kali kula.
0: Oh, itu apa ini? Oh, itu apa?
2: Tinggal aku.
0: Suaranya nyengek kayak rukun.
1: Nanti ya, itu cari
2: kan. Wah, kan jalan ini awak muna ngomong, cari ini sebudal kan. Ya, apa yang dikandapur?
1: Ya, weh, soalnya aku mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi.
0: Jemi itu Jumi kali itu.
1: Jemi.
0: Malah mali, riri.
2: Jemi.
0: Lai Jemi.
1: Cik, ini Jumi.
2: Jemi ini aku wedo.
0: Iya, iya.
2: Anaknya aku bian mopi, ngerti. Terus. Jadi aku mati ketiban.
0: Pas ini leung lah.
1: Ini aku pamannya pleki.
0: Kamu nang kiri itu aku?
2: Duh, aku Jemi ini aku Jemi lah. Kayak kiri aja nih.
0: Duh, eh?
2: Kiri, sakan uang gak?
0: Udah, jalan uang itu.
2: Oh, terus ini, Tan.
0: Sama hari?
2: Lah.
0: Omong mung lek rukun. Oh, tak ada.
1: Lah iki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih, nggih.
0: Ya ta?
2: Nggih.
0: Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Oh. Nggih.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
2: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku lho. Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari. Iya ta. Bab desa nak pamonge.
2: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku kudu ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, dituthuk.
0: Dituthuk, heh.
2: Anu, dirapuri.
0: Kok seneng seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah nduki sampean.
0: Iya, Pak, ya.
1: Wingine lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Iya, Pak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja baktos. Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya.
1: Gote niku dijeroaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
0: Lha lha iki apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Heh. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbasaken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya, omongmu ini. Kau ini boleh bakir ya, omong ini. Oh, kalau gentengnya ya, mesti liwat. Banyu nih.
1: Nah, ini terus bundi kegiatannya wong kampung ini, kalau darang ada genteng lah, ada urunan.
2: Ya, ini gampang, Ri. Kalau darangnya bijaksana ini bayan.
0: Iya, Pak.
2: Omai bayan gentengnya dicoblo.
1: Paruh.
2: Tidak kayak ngonmu separuh.
1: Ngotong bisa, Ayan.
0: Tidak ngonmu separuh.
2: Oke, biasa lah.
0: Aku katisen. Ngawur, Ayan.
2: Berarti sampai pamong betul bijaksana.
1: Nah.
0: Loh.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buat nggak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nunggu angin.
0: Lah ngapain? Bakal sebenarnya ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buat nunggu apa timbang rakyat?
1: Nah,
0: ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Akhir sampai nanti dilurai.
0: Oh, gampang saya ingin aja ya. Ini urusan genteng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo, ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak kecok ini. Oh, tuh sampai ono apa-apa.
1: Ngoten.
2: Ngoten apa-apa.
0: Iya, Pak.
2: Ngoten apa-apa.
1: Aman.
0: Aman lah saiki. Lah menin bene buri di norak lia-liane. Napa apa?
2: Jero liane nggih mboten napa-napa amare kampung mriki.
0: Iki batak tok iki batak tok arek kita iki.
2: Wong sing keliling kula kok.
0: Oh, lah iya.
2: Ono ora jalane apa, Bas?
1: Wah. Kon niku pamok kok kon kuku
2: ya. Nggih. Ayarane Bas menaku.
1: Kon niku sing ngajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Endergani piro?
2: Kon udur kan.
1: Pantes piro regane?
0: Kon iku makelar ta kon iku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya ya mangargahe.
1: Cuma niki enten keisuran Dede.
0: Ana peri, ana peri.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pia ta.
1: Iya. Lah enggak ada wedhus.
0: Pia ta tia, nek tia bukan blontang. Aduh, nek tia bukan blontang itu wae.
1: Yupik.
0: Oh, pia ya ya.
1: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lha kenapa?
0: Dari dipanting. Loh, kudu saken napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilangan tandurane panparin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Kadu mbar-mbar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana nggih ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kamu seneng aku nek kon babung nggih.
2: Loh, bisa sanane bayang nek napa wong niku pamung.
1: Sing berok niku lho, sing jaler niku.
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta?
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Dan iki kula takon.
0: Iya, iya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta?
0: Iya, iya.
1: Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake.
1: Lho sane.
0: Yo awake siki lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ora ini ya sungune barang.
1: Salah.
2: Salah sampeyan niku.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan.
0: Dere, omongmu kok abun awas lho omong mrek. Srekalan ngono omong mrek kok lek.
2: Lho niki bener. Tapi iya, bijasanane bayan yak napa.
0: Oh, tak cekak aku bijasanane bayan.
1: Damel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, tapi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendino.
0: Lho iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku yo. Hei, saiki keliling lak aku.
2: Mati. Kesapa
0: ndi? Daerah-daerah kene.
2: Mana penyampeten teng keliling? Bangkin sih.
0: Heh?
1: Saya ke awan dikelilingi kok bengi
2: turu
1: biasa lah golek rondo-rondo
2: awan keliling bengi turu iki kok kwaleri
0: wis rek kok mari dadi kepayan rek aku leren rek
1: kayane biasa nek bengi torek
2: torek kono ah bojone loro kok sik torek
1: kok niku urut ta
2: wah kok niku
0: sampean kan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan masa di ruangnya dong turi lho kan temen kan tak ana kok niku ngawur tak ana kok niku
1: pun adik monggo nek ngoten
0: heh
2: nang diri
1: dari keliling
2: keliling apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki gerak nopo.
2: Saiki sing keliling iku bayane lah kok nambe aku yang mulai dhewe-dhewe.
1: Tapi karena pendukung kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi bijaksanane bayan ya apa?
0: Kok kok bijaksanan tok kok. Wis wis yo apa sih rek kok iki sebagai penerus ngerti ya?
2: Oh penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke mangke dalu sing jagen sini.
0: Oh sing jagen. Sing jagen. Sing jagi.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh niki daftar. Anu bayan kentonge. Kentange
1: Pak Sumon iki Pak Sumon
0: iki
1: yang lak soge ta.
0: Iya terus
1: niku nek waktu jogo mboten purun medal.
0: Lho, lha kok aneh?
1: Terus kok ditukokaken kaya nopo
0: sih? Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen gak oleh ngono iku.
1: Dadi pendudukne dadakaken kudang.
0: Kuda udelmu ngono. Maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat
2: cara
0: duwe
2: nanu
0: didol
2: nanu
0: panganan
2: pangan
0: bijaksanaan ngono lagi.
1: Mboten kene sakniki nggih.
0: Lah oleh ngene.
1: Wajiban kampung wong
0: suci. Kecuali nek usia wis lanjut kan kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur
0: ta. Nek perlu diwakilno. Anake ta putune
2: ya ta. Familine.
0: Familine.
2: Kek.
0: Iya arep tekek akeh. Dadakno ngawur ae
2: kono. Nek masih soge miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
2: Ya
1: maka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: Ngarare karo bacu cari kuwi atane sembarang kok aku tok kon.
2: Ya apa? Mak waras ta?
0: Oleh pengen tumu, oleh pengen tumu.
2: Nggih, syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo sing jaket priko.
0: Wis sampe karo.
2: Nggih, sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Karane ajeng niku kok becek mawon dasu.
0: Lah, iku kudu diatasi tanggulangi iku.
2: Nggih, dipenak.
1: Iya. Lah watu niku kulo sambet rumiyin.
0: Heh, terus
1: watu niku.
2: Nggih, dicelek
1: damel. Kulo damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo pun panen watu kulo sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon riyen. Oh, iku milik desa kon dol dhisik.
2: Lah wong nyelek enten balike tadi kok bencik disawu.
1: Ini panen, panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Nek mledoke Gunung Kelut niki lak watu gede-gede.
0: Iya, nek mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Gampang-gampang kene kulo sing bali aku.
0: Wis ngeling kok, terus keling.
2: Ngawur ayo. Ayo.

0: rumah tangga nih didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau kekeran. Lah perlu apa kekeran? Seneng ae ana wong lanang turu jope. Nini.
1: Lapanya.
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe
1: ae. Saiki enak sementekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku malu, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Kan gaduh?
0: Iya.
1: Walah gak kerasa ta iku, Mang.
0: Lho, opo?
1: Mari dikondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi mung aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing kuwi nek tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah, ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendhil. Wong mangan menimben iki ndekeki wae sing genah.
1: Lha wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Eh? Kok buka-buka iwak kok ya ngerti.
1: Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani male moro ae
0: bendino. Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kena andani. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran iki uripe kok blondang ya harmoni sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelak njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong cok kene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek nek pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Oh, iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak itape. Mari gak kari-kari.
1: Sampeyan niku duduk tape ku ta.
0: Apa? Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono.
1: Panjenengan ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu wong aran ibu bojoan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Wong sik ku gak eroh, aman gak tau nduk omah.
0: Kok nek nyilawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya bedol mburi.
1: Hah?
0: Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Aku tahu pencuran sawat ngene lho. Dadi eker-eker ini ketemu mburi. Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Anu Cak. Ana ana wong ngandek-ngandek.
2: Nun.
1: Ana wong ngandek-ngandek kowe.
0: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
0: Lho Cak.
1: Lho.
0: Pangling.
1: Sampean.
0: Lho lho. Ya.
1: Apa
0: ngene apa sih omah? Iya. Dengar wae saya bisa sampean iki.
3: Iya kok dengaren.
0: Lho.
3: Sampeyan iki apa sih?
1: Pinara Pak to hari.
0: Lali ta?
3: Nggih nggih.
0: Gak lali lu mbok dhisik tau.
3: Lho mbok apa sing telung kuwi?
0: Hah?
3: Lho mbok apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben nak kene kon
3: lho. Diambeni lho.
0: Rencanane tak.
3: Ya rencana iki sing Pak Jo.
0: Kabeh iki ta.
3: Lho iya Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak
1: Upan dipasang cendelo kok.
3: Cakek cendelo barang. Ya syukuran malah sampean pasang cendelo. Oh,
0: kok kukutnya malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin babar blas.
3: Ya sampean gak ndelok angin.
0: Menemben nek nyewakno aturin kono cendelo.
3: Iya.
0: Gak kon kae cendelo gak ono angin-angine.
3: Ya
0: malah awak putih kena. Sopo lemi. Anak demi
3: nang masalah cendela-cendela iku. Duduk iku.
0: Lha apa
3: masalah omah iki lho?
1: Oh dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
3: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok ngomong apa?
3: Lha ya apa sampeyan iki, Cak?
0: Aku mesti tahu cara jepan
3: lho. Iki iku sewan.
1: Oh jangan sampeyan tuku ta iki.
0: Wong kontrak kok sewan.
3: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak.
0: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Kenapa kan beri ini mana?
3: Setahun, Kak. Mau setahun.
0: Hitunganmu keliru.
3: Iya, ini lho.
0: Mulai Januari, pendak Januari.
3: Lah iya, setahun.
0: Setahun.
3: Lah lima 10 dino iki malahan. Nah, aku beri ini jelasin sampai ini ya apa. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek nyene sampean iki tetep nggoni tambah maneh ngene lho Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho.
1: Iki ya. Kok lak takon kira ilang setahun.
3: Setahun.
1: Dicari sapa?
3: Dicari bocah sampean. Nini.
1: Apa Cak?
3: Lah iki kuwatan sine iki.
0: Kok dimojok kan dedene.
3: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa aja?
3: Kontrak biyen kon tak kei 2 tahun nak duwe.
1: Iya sepurane ae tak kontrakno mes tahun tak kontan.
3: Kon ya apa? Kon
1: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean iki?
3: Iya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo titik gendaan.
1: Lah aku wedi jane ngomong ngono pas sampean murang murih.
3: Bentar, kok dhisik tak. Ya apa lah ning ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Ngomong-ngomong Pak Tuhari ngono.
3: Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran yo warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
3: Kliru sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya.
3: Sarane iki wis barang sing wis. Heeh. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
3: Sampeyan ya apa carane lah mbakku?
1: Nggih kula semanten satu hari nggih, sepunten mawon.
3: Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dina? Duit tekan ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
3: Ya sampeyan semoyo.
0: Ya kapan lah saiki kon sampe njaluk duwe maneh?
3: Enggak ya pokoke sakana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ngarep.
3: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan. Mari
0: Januari
1: lah.
0: Februari.
3: Iya, apa Februari iki?
0: Enggak, Februari
3: kuwi. Ya sajak ngono ta sampeyan.
0: Wis Mei. Mei
3: ya. Ya Mei ya
1: apa
3: ya?
1: Dhuwit piro sih sampean?
3: Saiki piro?
1: Dhuwit piro nyekel nang mari
0: ta? Dhuwit opo kaya bayar golep ngono.
3: Wis aku saiki tak tinggal mulai ya.
0: Ngono
3: sampean ronae ya.
1: Sampeyan lho nggih.
3: Tukaran lho ya.
0: Enggak
3: tahu. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampean, Nduk.
0: Heeh. Ya, enggak wis ditenono
3: kok ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
3: Sabar lak sungat sampai aku takon ini. Ya apa kan ini?
1: Ya apa
3: kan? Diatur tak gak kan?
1: Lah mau ngarek sama no kee. Sampai oh. Dewe yang ngono.
3: Masuk arek itu jajanannya 10 ewe.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang lah. Aku kalau ngumet no duit witan ya bingung aku di wong wedok Cak.
3: Menimben ini kan di wong lanang. Kan ini seneng di gepui bongkotan ini
1: ya.
3: Aku itu murang-murang isok, sabar ya isok. Hai, kau pulang kelambimu.
1: Loh, kok aku ngantuk ke kelambi loh?
3: Kau, kau cok guyu. Mantul lah. Kau habis tak kandani, menimben iku, kondo barek omak. Tadi aku isok ikhtiar, tapi dino becek di tagi kontraannya omak.
1: Makanya tanya, aku nyambut gaya aja sama larang.
3: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
3: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, yang ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaiti lho. Aku dhewe ya bingung ngumpetno duwe iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu.
3: Lho gowo enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir lho. Dedek kon wong wedok. Kayu ta? Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel aku. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: sepanjangnya wong kekancan seneng guyon gak tau gegeran ini nang awak yo kangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepedok kangen ngomongnya ah pringis-pringis yo
1: kok tak kapel kan gue
0: pringis malah apa kenapa kok pringis-pringis
1: ini kok gantilok praning wong tau wong praning cowong pringis-pringis
0: iyalah tiba-tiba mang alis sih perasa aku lambene.
1: Makan nenek dilok sih mandeng tak. Alis kau nanggep lambi.
0: Ono pokok rupanya kok besar mutai.
1: Wis.
0: Mari kita sandung tak.
1: Nasi menjadi bubur.
0: Yo tipe, tak anu tipe tadi bubur itu.
1: Yo tambah cemek tak nak.
0: Apa nasi menjadi bubur itu?
1: Yo pasi bubur cain gak kena dipercaya babat beras.
0: Yo mbojo agar rujukan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kok enggak.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbelai apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Wis aku ngedono penyakit.
1: Kontrak oma rong tahun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Lha iya.
0: Cilik-cilik sampe terpesagi nu sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon dhewe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yen wis gak nduk omahku ya.
0: Andi,
1: mbuh-mbuh mule nang. Nang gede.
0: Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Loh, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Loh, sebab apa kok melok
0: tanggung jawab? Kan tanggung sampeyan.
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah kak, kak kena saya kena meni.
1: Aduh saya ke ada tiga jorok-jorok dolek meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban penuh. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitannya?
1: Kesulitannya ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho. Si, apa aja omay?
1: Omay bisa ntek.
0: Gak mantek lah apa kok ngoni, ya kalau liya.
1: Kontrakan ntek. Ini omay sih butuh. Rasa
0: kok main ntek.
1: Ini omay butuh.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa ntek?
1: Cuman berekon ya berbahaya. Lha oh, masih tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa?
0: Lha pernah katanya kalau dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan lho. Buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwate ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Lho, tak kentek akal nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sih para dhuwit.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok makne, gane sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nunduk kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Nggo nang omahku mangan esuk sore nang iso kran. Bengi nang sapari ben diumetno nek cak.
1: Ngumet sik kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire wae wak ngene
0: kuwi. Kok iso ro bosen barang.
1: Oh wong iki duwe isin ngene iki. Nek bisa pinjo ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep.
0: Lah pira ping pira?
1: Apa nih?
0: Ping pira sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: sing bosen. Ya ben muni bosen.
1: Lha kok wirah ya gedisian kene. Ya apa?
0: Gak tak golek nak kalis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh apa malah kaumku malah katuken.
1: Iya, nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok arep jerep ngene tok diluk muncul.
1: Jerep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Sing ngene butuh duit kira sih kira-kira.
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta.
0: 1000 ta repes.
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoke ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran?
0: Heeh.
1: Apa hasilnya?
0: Loh, iki digawe anu wong. Wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku duwe utang peno ngono
1: lho. Oh, awakmu duwe utang aku.
0: Iya. Lah lek aku duwe utang peno lak pantes.
1: Lek
0: peno duwe utang aku gak pantes, Sak.
1: Iya, malah gak welas ngono ya.
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tuwa dibijuke lagi.
0: Iya, iya.
1: Tapi ndelok sing liwat.
0: Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur ngumbula, Sak.
1: Heeh.
0: Ya.
1: Mumbul.
0: Iya, lek tak sabet dhuwur mumbula
1: supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesang-sang aku kalian. Nek kon sebet nisor.
0: Nek sebet nisor mendek.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karep menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis, saya kira ada kegeran. Lah ana wong ngulas sak mesti pekorono apa sini iki ngene.
1: Ya, soal duit ya.
0: Iya, soal duit. Kon aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhek opo?
0: Cocok akeh 100. Kakean
1: pira?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke
0: 50.
1: 20. Ya,
0: mesti golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambah kita.
0: Tak jupuk ya.
1: Ya apa? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep.
1: Iya. Iya. Aku sing gawa.
0: Sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Eh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sesek ya.
1: Heeh.
0: Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya banda. Ben men ae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak amanan jo.
1: Iya.
0: Wis. Nek ya.
1: Iya ya. Oh, iki ta.
0: Nek arep lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Ya kan wong sian.
1: Oh, situ.
0: Wis kan apa?
1: Utang ya utang.
0: Ya utang. Oke.
1: Oke. Ya ono wong
0: gua. Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar nang. Ya apa?
1: Apa? Kon jaluk sepuro maneh?
0: Iya.
1: Wonge menggok mrene. Anjene nggudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wong wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggo.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Siapa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah.
0: Loh, gak ditagih ya wong utang.
1: Wulan ngarep, Cak.
0: Ya. Loh, wulan tek wulane.
1: Ya pernah iku ku tebel
0: iki. Kon sabar iku ana batese. Kepingin podol lah kon.
1: Loh, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho.
0: Loh,
1: iki gak oleh ngegeger nduk embung gak oleh.
0: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
1: Ayo wulan maneh.
0: Wulan-wulan maneh tek wulane.
1: Hah?
0: Tak ojo.
1: Oh, kon tak wajo pisan lho.
0: Kurang dhisik.
1: Petang ya, petang. Kenapa gak tega pedang ya kan? Tak sempal batukmu kan? Oh ngomong aja kasar-kasar.
0: Ya oleh gak kasar ya omong diutang-utang ya api balik no semoyo-semoyo.
1: Ayo semoyo lah ada semayan ya. Aku aja ngomong berarti barang ini ya kapan gak kau bacot ini kan bacot ini urusan ya lagi.
0: Ya bisa ngurung-ngurung ini misi
1: isang. Oh kena menen bareng gak nyekel.
0: Piras utang.
1: Utang 20.000 tak semayan udah ngarep gak kanti. Kok gak tau utang be uang.
0: Lah iya udah
1: 20.000. Biar ilingo, biar ilingo.
0: Masa cek akan ngomong.
1: Masa
0: oh, kan itu tak sebet bisa
1: nih. Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
0: Lah ya apa lagi, butuh duit kan?
1: Iya, butuh duit, tapi jadi nyebet-nyebetnya ini harus jopati lagi.
0: Lah iya, ya apa kamu?
1: Iya apa?
0: Bisa ngekata gak?
1: Alam di sini,

0: tahu.
1: Ya tapi saya kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omah kurang.
0: Kira sik isu ah.
1: Iya.
0: Sik isu engko awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya wis
0: maneh.
1: Wis dituniae.
0: Iya, maneh.
1: Rezeki sik gampang rek. Rezeki sak dalan-dalan.
0: Iki kalau wong.
1: Iya rupa.
0: Ya apa? Hah? Ya apa?
1: Iya wis saya dimulai.
0: Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa?
0: Kan nyebet ta.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo,
1: cek.
2: Ayo. Ayo. Lapo bali.
1: Ayo.
2: Lapo bali.
1: Ayo, ayo. Iki apa sih iki?
2: Aku ya duwe bali. Eh bali anjuri.
1: Hah?
0: Engko ngene aku iki.
1: Lu jupuk dhewe. Jupuk dhewe, jupuk dhewe.
0: Kon iki
1: jupuk dhewe. Apa?
0: Mana lagi nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng lak mrocot nang bathukku kok.
1: Ya wis tak kira-kira.
0: Wah, ya
1: lah dhuwit 20 kali 80.
0: Iya.
1: Lah dhuwit ndi, Mang?
0: Lah iku mangko njupuk dhuwit dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki Mang ya apa rek, Mang?
1: Lah tambah rusak pisan
0: kok ya. Rusak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM

0: Oh, Bilaheng. Oh, Bilaheng awi kena mastu Purnomo Sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karono silat tondo kawsi saning bisono. Sono sinawung lang melo pistimasi tantun lambaing budo. Jinantur tutur katilo tulot tulat merilap deng baradio. Winur sitong upama pranis koro karono giotim yang jaman burwo pinarti tameng laloto. Manggitu kapasana ninggu pito tanpun rengging meralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo dorakan gondoli narik runtutin boso dungeng kuno ngemusu roso yang inaraso yo karaos mulat sariro hangroso mani ruing diri roso rumong song rumang sandi lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito lo berjibus gemlar jurning bagliran yoiku jatina meriksane bagliran ringgit purwo suryo condron darum yang artiko pinur boko drating kawoso sari ratri hangi teri bawono purwo tekeng dusino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad ketukulan kangkar tu mangkar kaya sirambun kaya jawabati ngerembya dadyo padang yang kutu-kutu walang atogo bulan wonom yang bulut doyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan narisang wang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat petan tu mungup-mungup mungging hangran wikir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katon semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawah menari sanggi bang basonto tanam tuwa katon ijo royo royo hamangku gunung ingkang biru moyo moyo pucu ing genung kena melan gendanu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu sulain kawlo dasi dene rarsangu kaya bugo ngarap tegal sawai ang lur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane samane ono pirembagan somor wangi sang warga saya dangu saya inggil katon saya jagat pus katon melok dulu ngeke belat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang sang rebut yodo rebut ejo rebut kekuwung para dari datan ono yang kemadani kekunging projo ing pancolo ya negara yang cembolo marawang upo ya garis satu setan untuk kali sewu dan sangka ketiga krono negara yang pancolo temati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan itu ya benawi tinam yombak samudra birang langut kang tanpa pagut gating panel kapan tok uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sampeyan iki neping jurang corong ginepung guwa sirung kinarya susu ing meksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanung duh hang rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klopo pratono bibi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjengan ngamerang sang langit linggak linggok lampahing tuh yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ini pinoro poro palemi tinapi waduk bendung-bendung kinaryo hangin ini sawah miampat tegalan ini noro kismo wakil panglaing tatanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo satyo tinanduran tanah tuh kang merakapi tanjo badari sri aglaring pasabinan yayah urkmi sari kang binang kubertiwi tegalin nunggu pulau wijaya nganger buyong gegodongani ambien poi nganti kaya manglung-manglung ngawit pitani pulau kebendem pulau kesimpar pulau kemantung satu hitan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesar-sarane sening diri hingga dingodot soko wit pitiwin sang-sang remboko lamun sang aglar pangonan lamun wanci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ana carane kandhang nganggo anjing palang. Lebet tepi saking tindak turu jono cuti. Samya sayek saka kapti. Akarya lungguhing nusa bangsa tinegaring pancala. Wana gumimbanging gunung anggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah temerah. Sadaya dadi regreganing lingkungan. Langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalma samya sambet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ananya mung samat cinamatan daya tinayan sami jiwa-jiwa mapan jatin ing jijiban ing pinin jitemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya ingin nasake negaring pantura lek kusuma lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo Dasar negara gede obore padang jagati Dur kukusi, turto ado kuncarane Turto kasusreng monco projo Lah, sinten to wau Ingasto misarane ngadil projo ing pancolo Menikoto warnane Winastan doso namaniro Doso araning 10, nomo wis mestani Jejuluk Sanata Prabu Drupada Ya Sanata Prabu Sucitra Nalendra pakuning jagat ingkang anggung jejegaken kautaman. Terisal juga lenggah madening dampar. Ora montor-montor sipate ngubotara Yayasan Giwang Bathara Indra Ngejawantah. Binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Ing Jawi andher blabar. Sangganing para kawula, para nayaka, para punggawa. Mekamber blabar. Yayasan Samudra datan metepi. Miwat datan kantun sanggaring peranung-anung itu mulai pelut jahing pancolo ingin sampun kebarang mangar somo ingin ketinggal nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangan suku janggu tekan dodo mabukoh susil astowo merikoto warnane atmo jendro kekasih Raden Tursto Jumeno Satrio banyak mas semone receh pangan dikane angudan nasi pengawak menjangan ketawang tansa caket kelawan sang bumiloto ing pancolo Prabu Drupada miloto tanah mokal nantos persasat datan ginggang sarik moklawan geng romo sumambung pisawanipun sang nindyo mantri muka parasane brojo pepati pancolo rekino pate terus to keduk Mabuka Susilastawa rumahab sabdaning sang nata ing pancala Prabu Drupada ing wingking andher mlebar sangganing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pasala laben kadang para sibo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai monto ing mangsa labuh Paling megar pada jawur barati mongso rendeng Tumbahi ngerangapi ya jateng anaknya mongso ketiga Obol busanan yang merawati obolo Kawis tinggal ngabrit kembal sami abrit Yaitu antara katio giri pawoko Giriran yang gunung pawoko geni Kaya harga yang dawa kawal agar Ingin seto kembal sami petak Yaitu antara katio kuntul Sobo yang ler-leran Ingin ijo kembal bodo ijo yang nyerondro kagio tetanduran kang tasih kemadung uang dening kang cemeng kembang samyo langking yang nyerondro gagak mungguing pasitran parandiri katingal tidem jinem permanem matian yang pasewakan negaring pancolo matian kegodongan dan ngobah samirono datang pampah kabar somong suara ning pandi gendik gemblak kriyo kemasan tasih keparanganan berkati soang-soang Batin carang gelang, batin carang giling imbal gandilir mandiroko Wayan pengsinggo imunyang pacak suci Nora salu masari seneng Jeruning basiwakan Datak sakpoleh mangke Kawis tinggal rawi pun Brah moning soko limo Peparap dan nyewang turno Sekalian gelan noteng Manduro Prabu Baladewa Riwosnya minggah Madyaning Datuloyo Sigro saktoto madyaning pendapi ageng negaring pancolo dadya gurawulaning kali sang Prabu Drupada mila sigra murwani pangandikan dadi aku mangguli jeneng Pangandika Sang Nata Prabu Sucitra ingkang dereng kababaring lisan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nalin drombek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdha kurore kagiri kiri runang gono magawiya gelar magawiya gelar ira wang-wang sidhem jroning paswakan negaring Pancala nalika semanten sampeyan midhangetaken mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada datosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeco ngeco durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tampe kuwi sing barbonamu apa to kang dadi talunane ora macem urange gajah medhur kawandilan kejawi namung sowanipun atmajanipun iku Rasemar Badraraya kuwi ora Bagong ingkang wantun minggah datulya nepepe nepepe pindha soto metarangan karya jingga kang samya mulan
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah dalah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Tulung semeno. Kula wonten paring ngadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya.
1: Inggih mekaten.
0: Apa iki? Iki sing aran sapa?
1: Menika ingkang nami Bagong Rama.
0: Wela dalah. Loh, rung lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener.
1: Nang?
0: Bener Bagong.
1: Nggih.
0: Padha kanthi raja saprapta muning negoring Pancala.
1: Nunamen pasang kaliman tabe tinebene ing ledunin dumawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manusinuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala.
0: Iya.
1: Sinun Prabu dupriksa
0: Drupada. Drupada.
1: Oh iya. Dupriksa iki buta e. Sinun Prabu Drupada. Kebarang kula ngaturaken sembah semung kemeng pangabekti kula kunjuk.
0: Iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula mundhi nggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan sinuwun.
2: Ponokawan Bagong padha rajo sapraptamu.
1: Ndara sinten sampeyan?
2: Aku Trosta Jumena.
1: Wah, wow, Mas Trosta.
2: Trosta Jumena.
1: Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum.
2: Iya.
1: Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum.
2: Iya, iya.
1: Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan.
0: Bagong Padharjo sapraptamu.
1: Lho, menika sinten?
0: Aku Patih Trosta Kethu.
1: Wah, Kethu.
0: Iya.
1: Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo.
0: Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kentos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha Kurarjo sapraptamu Bagong. Nek iki mboten pangling ketara relole-lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus e dok neng dungkul tung tung tung tung blung tung blung. Begawan Durna. Iya aku Begawan Durna. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Oh ya wis antar aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur-syukur. Padharjo sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe.
0: Hei Bagong. Padha kandharjo sapraptamu.
1: Nek suarane kados Ndara Baladewa.
0: Yo, aku bendaramu Mandura.
1: Lah ra tenan to. Wilujeng.
0: Wilujeng.
1: Wilujeng nering sambikala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun.
0: Yo tak tampa pangestuku tampan ana.
1: Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan.
0: Prayoga nuwun mungadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong.
1: Nun inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdipun ponokawan Bagong.
0: Bagong,
1: wonten dawuh sinuwun.
0: Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowanane negara Pancala kuwi wigatine apa Bagong?
1: Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngesanipun Sinuwun Prabu Pancala.
0: Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula pundi nggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak.
0: Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepan karo awakmu dhewe iki tegese piye?
1: Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun.
0: Yo, pancen bener. Lah apa kowe diutus dening Dendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala?
1: Oh, mboten, mboten.
0: Lho, ora diutus,
1: mboten.
0: Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi?
1: Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak.
0: Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi?
1: Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara.
0: Ya
1: beto kloso alit kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan.
0: Lho manjing jroning pangimpen
1: mekaten pinanggih kan setunggiling jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng.
0: Ya
1: jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula Bagong iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika.
0: Iya, sabanjure.
1: Mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong.
0: Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget.
1: Niku ceramah.
0: Oh iya.
1: Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti ku cemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti ku cemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika.
0: Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye?
1: Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur nang Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiyan.
0: Kaget.
1: Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu.
0: Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye?
1: Kula niku kulino ngenten iki kowe.
0: Lho, kulino ngono piye?
1: Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngenten biasa ngenten.
0: Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga.
1: Mboten jajal nika resmi. Dados sing kang putra menika mangke menawi purun daup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula kunduraken.
0: Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran?
1: Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya.
0: Lho. Kok kaya ngono lho.
1: Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula.
0: Wih, ngono to.
1: Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah.
0: Wih. kowe ya diladeni.
1: Lah iya. Ya ora masalah.
0: Lho lah garing kok ya trima.
1: Lah kula nek lunga le bojo kula kula titip kowe garang kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum.
0: Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye?
1: Sing ra entuk dititip kowe iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndasmu. Ngarep melu ngapa kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Mergo niki jawing dewa.
0: Kusik dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa?
1: Sang Hyang Bambang sapa to ya?
0: Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang.
1: Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok apa kae dewane niku peteng dedet ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke.
0: Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye?
1: Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli,
0: mila, mila.
1: Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawisaken betor.
0: Betor ya apa, Pak?
1: Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine, wara Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine.
0: Lah kowe engko tekan ngomah mati.
1: Oh iya, Ndik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra wara Drupadi.
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: kosik bingung rasaku
1: sebabe
0: kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna pandhita ing Sukalima rawuh mrene
1: nggih ngertos terus
0: Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala.
1: Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk.
0: Ning semono uga, nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk.
1: Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula.
0: Lho, sapa?
1: Putra panjenengan wara Drupadi nganggo anduk trok. Jos nika pokoke.
0: Wilah dalah.
1: Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge?
0: Pancala.
1: Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten nonton sing milih kalih Begawan Durna. Mboten nonton kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi 50% 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna Bagong karo Drupadi ngoten.
0: Wilah dalah iki bingung aku
1: bingung sampean kita anak bingung kit pertama wau pun bingung sampean wis kita. Lah kon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon.
0: Iya,
1: kula niku gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sakepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso sok. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Ya tak takoni rabi lho sapa? Ha monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setro kula sesuk. Yo sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan.
0: Yo
1: piye? Lho. Malah ndukani seneh iki karo aku. Aku lho sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa?
0: Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye?
1: Amen kok. Mangkel e kula.
0: Iya,
1: piye? Anake iki dikake apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2x24 jam.
0: Suwe timen. Lewayangan iki ping tekan sesuk-esuk.
1: Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon-anggon. Biyen kratone pesing mbok men. Asli kula ora guyon iki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada.

0: semu surgal srogol keladuk wani kurang gedugo.
1: Inggih
0: Kanjeng Rama. Nah itu merapaku bukan dadi lagiane pono kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo ngelipur lawan ati yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama yo rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negoring pancolo dino samengku bakal dadi ajanging pasulayan terus semeno lumeng maring adawu aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Drupadi nok-non bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan mereka dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang saenipun Bagong direngkuh wonten garing pancolo ngayomi datang kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul datang wismanipun Taman Perembahan Durna kalenggahaken wonten garing pancala ngayomi datang pun kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parangaken kaboyong wonten ing Puska 5. Oh ngono ya inggih menawi mboten dipun parangaken kaboyong wonten ing Suka 5 kula saged ngawat-awati datang tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nok nang istangken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nok nang istangken dawuh nyuwun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku dur ngedhatur delok sangke dampar ngetur kira gambaran gading kadhelaken sangganing Puromban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upadraning keprabun gawe tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau.
2: Aduh ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ya. Gone panjenengane kundur marang Imogiri kene nek asline ya ning Ngasta ning Bekasi kono acarane nambut silane ngakramana.
1: Oh ya. Dadi manten,
0: dadi manten.
1: Ya.
0: Mula terus le dawuh karo aku lumantar WA pokoke lakone Bagong dadi manten.
1: Ya.
0: Aku wis bingung sakalno.
1: Ya.
0: Iki gek kepiye iki? Pun mboten sah pripun mripun butuhe walakon Bagong dadi manten terserah.
1: Ya.
0: Ngono ya, Mak. Iya. Ya sak kamat-kamat diaturake no.
1: Ya.
0: Sinambi piye carane gawe cerita?
1: Ya,
0: pancen ya bener ngono. Heeh. Muga-muga Mas Slamet tansah atut runtut nggone apa jeneng kuwi? Nambut silane ngakrama mengku garwa mangun bali wisma. Muga-muga sakinah mawadah warohmah.
1: Amin. Sing disuwun pancen ngono.
0: Ora ana lan sewiji apa nggone tansah nindakake utawa mengku garwa pekasan sesuk pinaringan talining katresnan.
1: Ya.
0: Ya kuwi wujuding putra no.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Heeh. Karo uga matur sembah nuwun penyane Mas Slamet karo sebagian besar pedagang burung sing padha lenggah ana ing pocong kene nanging padha mapan ana ing Bali, ana ing Bekasi, ana ing Depok lan sak piturute.
1: Ya,
0: organisasine asmane Barokah.
1: Oh.
0: Anggotane terdiri saka pedagang burung Bekasi lan Bali.
1: Ya.
0: Ingkang diketuai dening Bapak Irmawanto Sutarman.
1: Ya.
0: Lan ning Bulurejo uga ana organisasi yang bergerak di bidang sosial yang bernama Gegana 037 singkatan dari Gencar Galang Dana.
1: Ya.
0: RW 037 sing diketuai dening menyang Mas Kelik Sanjaya.
1: Ya.
0: Matur sembah nuwun ya, Mak.
1: Ya.
0: Bengi iki dibantu karo bintang tamu loro. Mbak Mimin, Mbak Apri.
1: Oh iya.
0: Wis kepareng sowan.
1: Ya.
0: Wis padha katon cantik-cantik no.
1: Ya.
0: Peteng kok soalé.
1: Ya.
0: Nek Padang ya ketok asline.
1: Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya padha diaturake Mbak Mimin, Mbak Apri sing bantu ana ing acara limbukan iki, Mak.
0: Ya. Monggo katuran jumeneng Mbak Mimin, Mbak Apri.
1: Ya. Supaya mbantu karo awake dhewe.
0: Wah ya dipaske kebayake ya ping.
1: Ya.
0: Pas Februari iki hari Valentine ping.
1: Ya.
0: Wingi ya tak kunjung coklat. Telek kebo.
1: Coklat kok.
0: Lah wong udu hariku kok ora harine wong Jawa, aku ora merayakan.
1: Ya.

0: Nah, matur sembah nuwun. Wah, nganggo lendang barang saiki jan.
1: Iya.
2: Piye ngguri pri?
3: Lah nyapa ta, Le?
2: Bengi iki pamormu kalah karo pamorku.
0: Ora, iki pancen nak sawang kok kaya beda temen ta ya.
2: Nek dandananku wis pol-polan ngene iki nek ngantek mek nggo dalan milih wong wedok liya kebangeten. Ana sing kudu dipresakke.
3: Sapa sing mbok maksud ki?
2: Ya Kang Mas no, karo sapa dadak
3: Kang Mas.
2: Jenengan sakniki lho, nyun sewu dianggep bae panjenengan dereng kenal kula dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula.
0: Luar. Sampean kula mengu niki wau elok tenan. Sampean dinapakke niku, raine dipres nganggo napa kok.
2: Kok dipres jenenge wong diturah-turah ya nggo dandani awak no.
0: Apa
2: kula nek. Ha iki. Diturah ya nggo dandani awak no.
0: Eto ayu tenan saiki ya.
3: Duwe turah-turah dinggo apa?
2: Dandani awak.
3: TLK.
2: Apa?
3: Telek.
2: Perasaanmu bar lethong kebo saiki kok telek. Jeh ndongake no karo Mas.
3: Mas Slamet Jaya.
2: Slamet Jaya.
0: Mas Slamet Jaya.
2: Istri, Mbak Istri.
3: Mbak Estri.

0: Mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem, mugi enggal pinaringan kekancingan tresno, awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma.
1: Amin.
0: Turu dongamu piye, Lek?
1: Ya putra ki sing bakal teruske sejarahe wong omah-omah. Tari basane ngono, nek durung diparingi ya sabar, ning bakuning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan ki prayogane kowe golek ana kekurangane.
0: Aja keluyane.
1: Aja keluyane nek kowe iso nampa kekurangane, ternyata dibalik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus.
0: Le, Pak, jenengan nek nyawang Mbak Mimi niku
1: golek ana kekurangane.
0: Lah mungkin nek pun kekurangane lagi muncul kelebihane.
1: Iso nampa kekurangan. Oh, Mimin rapate ayu, aku tresno kok.
2: Nggih.
1: Oh, Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh, pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno. Iya. Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora patek ayu jebulane gemati.
0: Ning sampean iki ya kelebihan sak apa-apane kok.
1: Lah piye?
0: Lah usus sing ngantek gedawan lho kowe iki lho.
3: Usus kok gedawan iki ususe sapa?
0: Lah niku ngantek sapa?
1: Iki polisi tidur.
3: Polisi tidur piye? Ning ora sampean kita lagi tak iling-iling kit mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho.
1: Nggih anggenipun ngati salira ngati besan iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu.
3: Mboten masalah kebaya. Mas Suryan iki lho.
0: Mas Suryan iki lho kok katon beda iki ngapa mbok nyoba nyerang
3: kok kita sumpah,
0: ya kesel semono lho Le.
1: Aja ya pri, ngun men dari ati aja mergo ojo-ojoki.
3: Janjane apa
1: to? Lho, lepene pun beda to. Iki lho, iki do pucet-pucet to. Mamah dong jati.
3: Walah kok.
1: Nggih ta penten.
3: Mripat sing ketok mripat iki.
1: Matur nuwun.
3: Sakeme. Kok malah jo ha ha ha.
0: Saplake bar kok parang kusuma kok terus malah tolek kowe iki.
1: Nek parek
0: sesire.
1: Oh lah rak yo ngono diluruskan. Mugi-mugi mangke ayem tentrem bahagia mulya. Dadi saiki wis dadi pasangan sing sah.
0: Wis dadi bojo le.
1: Bojo menika dumadi saking petang huruf B O J O.
3: Napa niku?
1: B, berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta.
0: Oh.
1: Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pengestri pun tiang sepuh mergo dados ridhani pun Allah Subhanahu wa taala.
0: Wong tuwa ki berarti Gusti Allah
1: katon. Gusti Allah katon. Nah, agama sing ateges nek durung sah aja ngati nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis miliki.
0: J.
1: J, jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Selamat tetap milio garbani.
0: Oh, yang terakhir.
1: Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Menyakiti batin itu juga termasuk KDRT.
0: Ya, satu tetes air mata dari seorang istri
1: itu adalah akan 1000 dosa bagimu.
0: Wah, medeni lho.
1: Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu, 1000 dosa bagimu.
0: Oh, kaya ngono kuwi lho.
1: Sopo sing ngono langsung, Jo? Cengkiling karo wong wedok. Tanding ana aku.
0: Kok arep mbok kapake?
1: Heh?
0: Arep mbok kapake?
1: Anu, lanang iki tak penane.
0: Kok terus kok gesut lho terusan.
3: Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki.
1: 1000 dosa bagi.
3: 1000 dosa.
1: Nah. Ora wedeni kuwi. Nek satu tetes dari pria itu bisa rolas ya sok metu loro sok metu sik tergantung ya.
0: Tetes apa sik
1: kowe rasa ditutupi sik tetes ning sing berkualitas itu seberjuta-juta ning satu sing dibutuhkan. Dadi putra kang soleh lan salehah. Lha mula nek berkualitas ku ya kanthi cara kang resmi, omah-omah, nikah, bergaul yang sehat lan sak piturute dadi putra kang soleh lan salehah.
0: Bergaul yang sehat kuwi sing kaya ngopo kandhanono tata carane engko nek arep kumpul bojo ki piye
3: ngono. Oh, iki soale Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono.
0: Dan yeah. Tata carane
3: lho iku penting lho
1: penting
3: oke okay, pinanganten sing ngerti tata carane berkumpul karo bojo langsung bas lho apa perlune ha itu ora apik dadi yo anak yo anake mesti gentro
0: nah. Nah. kaya kaya Pak Murung mbok mundi sik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene.
1: Ya ora ngono dadi kudu nyun sewu. Heeh. Disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho.
0: Iya.
1: Entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur, sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu.
0: Sesuci.
1: Sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso-iso tangi sesuk-esuk apa mbablas kita enggak tahu. Jadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci. Wudu syukur bagi mandi besar.
0: Terus
1: nomor loro, meskipun kados mbak istri menika ngagem jilbab syar'i ya, mau ngerti to. Ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan.
0: Wow.
1: Baju sing transparan.
3: Niku asline ngonten niku.
1: Asline ngoten niku. Lho, mbak-mbak presiden kuwi ya ngono ora apa-apa, mau kebaya golek kebaya sing klemir ngono kuwi. Rambut diure ngono ora apa-apa.
0: Ning kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya.
1: Lah apa?
0: Ya pokoke medeni.
1: Lho, nyon sewu transparan nyon sewu iki rodok dianggap saru monggo.
3: Ki muga-muga bojoku nonton iki. Kae bojoku ki nek nang kamar malah rang katoke rangkep.
0: Jaketan.
3: Oh, dadi wah ngrekoso kan. Lah.
1: Lah bukake malah karo tengah jam ya ora.
0: Terus
1: transparan bukan berarti nyon sewu transparan bukan berarti telanjang bulat.
0: Ora ngaku.
1: Karena kita manusia tetep masih nganggo awer-awer. Aja koyo seneng film-film ngono kae aja.
0: Terus
1: nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000.
0: Lah terus wik-wike kapan nek 3000?
1: Enake esuk subuh subuh kae kok pri.
0: Kaya tahu-tahu.
3: Kuwi dilungokke tenan kok sembrono.
1: Lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud, sare sedili terus arep subuh kae ngono kuwi kok arep subuh ramah seger makarya bungah atine.
0: Wis tahu ale?
3: Rumangsa aku kaya wedok-wedok kae.
0: Ya wis tahu urung.
1: Heh?
0: Wis tahu urung.
1: Nek aku ya durung to jenenge. Oh wis ding.
0: Klirik
1: ora jeng ora maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas.
3: Iya.
1: Yeah. Ya memang disunahkan bukan ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali.
0: Wow.
1: Minimal seminggu.
0: Pamrih ben apa kuwi?
1: Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali.
0: Lah jenengan nek prai mah mancing.
1: Ya, prai mah mancing gak rong dino.
3: Aku mancing kuwi ndelok bojoku kok. Ora bojoku turune miring ngiwa ya oleh nguncalke walesan saka kiwa. Bojoku miring nengen lek nguncalke walesan saka tengen. Bojoku mlumah, aku ora sida mancing.
0: Pancen
3: ngono kuwi kok
1: ya. Pancen usia-usia nyen 40 ke atas.
3: Tak tutuk walesan.
1: Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga.
3: Oh iya.
1: Minum air putih. Mengurangi rokok.
3: Betul.
1: Nah, terus tidur yang nyon sewu kualitas.
3: Nggih. Okay.
1: Terus yo nek pas yae hiburan boleh, mancing itu. Ning yo amon wektu bojo iku kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus, prai ra dikapak-kapak. Wong wedok yo padha nglakoni yo jenenge. Yo ingin.
0: Ingin dikeperuk apa piye kok.
1: Nggih, bakunipun sedya nderek pingah kemawon. Matur nuwun sampun kaping kalih menika sowan wonten. Ukir sari.
3: Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula, Mas Slamet wau wis paring dawuh, wis ngendika dhewe. Jone anakku lanang wayang aneh ngoten niku.
0: Nggih, Mas Slamet.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Lho nek pengen kagungan putra kagung napa putri niku nek cara Mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya.
1: Ilmu titen.
0: Nek pengen di anak lanang glundungno tampang, ku nek tampahe mengkurep ku berarti anake lanang.
1: Lanang.
3: Tampahe mlumah.
0: Anake wedok.
3: Lah nek kaya sampean-sampean niku tampahe pripun?
0: Lah dhisik dhisik niku mbok kula blundungke tanpa cementel pager terus tadi orang genah malah
1: sehat laki-laki atau perempuan sing penting sehat
3: padha mawon niku kanugrahan ya wajib disyukuri
0: ngaten
3: ngono ya mak ora kena di sia-sia
1: amanah menika
3: nggih
0: ngaturaken panglipur
3: menika wonten awala khusus saking Mas Slamet ya ning mangke ingkang nyekar kembang rawi kan gubuk asmoro yo sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh yo sakmenika kagem Mbak sapa iki ana meneh yo ora udu iki apa
0: Dipun waos.
3: Sik tak wacane. Dari Gegana 037 minta lagu Pepeling. Kalian caping gunung dipun jenglengaken. Ya. Tak apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh, mboten dados menapa wae. Ya, masuk sembah nuwun.
0: Menapa rumiyin?
3: Nderek.
0: Caping gunung nggih.
3: Nggih.
0: Ayo, Le. Semangat ya.
1: Ya semangat no. Oh. Lebone cek jeru kok ora semangat.
3: Nih ya tenan kok beda tenan Pak Suryane, aku munggah no kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin.
2: Oh iya.
1: Mboten cah ngendok, ngendikake ngoten ndak bocahe nglokro.
0: Apa iki jane nggone ya padang iki jane ketok ayu kok sing ngendikake Pak Cina mau lho.
1: Napa?
0: Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok
1: ketok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu.
0: Walah.
1: Yo lugu.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dimatke le tenan.
1: Prayogane pancen ping telu kok nduk nek pindho ngono iki seneng ganjil kok apa-apa.
0: Kok angel mentolek kowe iki mbok nyoba ya nek aku ya.
1: Ora ketemu seminggu kok seratenan angen men to dalang iki.
0: Nyoba nyoba nek aku.
1: Ayo gak iki coba nek kowe.
0: Pas iki lek. Nek kowe kok gomak kluthik ngono ki piye?
1: Ya ora apa-apa, pancen rung pemanasan ki piye kakung sok ngono kuwi klewo-klewo.
0: Apa terpesona karo kecantikanmu ya?
1: Mbok menawa iso uga nduk iso uga. Jadi pengen aku bulan baleni main katok lemek sani lah yuk.
0: Anjir lah kok lek. Iya.

0: Iki mesti wis mapan, wis mapan apa pokoke agak pisan kan biar kulino. Mas mantri monggo. Nggih, kanca-kanca dipun siagakaken nggih, warga laras nggih. Hebat kok.
1: Jare nek roping teluro, lagek pindho kok.
0: Mas mantri sepindah malih. Sepindah malih nggih. Yo. Saestu lho menika mboten matur dura lho.
1: Kiko nek kringet temet wis luntur lho. Pasti do ayu lho. Kok malah muring-muring. Piye, piye, ora beneran.
0: Munduran dong.
1: Oh iya.
0: Kira bukan tua.
1: Iya.
2: Apa?
0: Dumateng ingkang kinurmatan Ki Seno Nugroho. Menika nyuwun sewu napa kanca-kanca warga laras menika kangenipun penyan paring bebingah napa kirang. Amplop pun napa kirang napa dos pundi? Lho, kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do klewo-klewo menika? Nyuwun sewu kula keterang nek keterangan penyan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Dosa penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek saking penjang iki pancen mung crit-crit. Lho, sing salah jenengan.
1: Ya Allah.
0: Lho, niku lho klarifikasi sebelum saya menyalahkan kanca-kanca warga laras.
2: Oh, lanange ketok lanange.
1: Ah, suki mine metu. Ya.
0: Saking penjang kok dos pundi le ngopeni kanca-kanca warga laras.
2: Lho, aku le ngopeni ya wis apik-apik kok.
0: Pun leres jumbuh kalian kadewasanipun piyambak-piyambak.
2: Ah, jumbuh. Loh. Jelas.
1: Dari tembungmu karo kanca-kanca piye?
0: Berarti kesalahan neng gone kanca-kanca warga laras ora ning Pak Sino.
2: Nah, aku ora tau salah kok.
1: Karepmu piye?
0: Yang mbok gawe ora tenanan ora tuwaju. Mung kon jengglenge kok angelan. Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngresake dedek engko ngono wayahe.
1: Alah, alah.
0: Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak iki wong wedok. Pisan engkas mumbul, ngantek ora? Oh. Gelut ya gelut. Banget banget. Ayo, pesan kas.
2: Iya.
1: Yen memajang.
2: Awu urung ditembangi kok iso arep mencolot to.
0: Saking semangatipun
2: ya. Oh iya.

Wis penak ra aku kecepet. Sip. Kowe tau to, Mas? Bojone Mbak Ayu ki aku tau kecepet pernah.

0: Coba ana panas sudan areng-areng capeng ngene ya. Aku kok kaya terpesona karo desahane
1: lho. Desah.
0: Heeh, kaya arep napuk.
2: Panas sudan areng-areng capeng.
0: Heeh.
2: Gunung.
0: Jian. Wah.
1: Alah, mulai
0: aja. Kayak suaranya kayak Mbak Yuni Bu Waljina.
3: Mulai.
1: Oh iya loh, kaya dalake.
3: Wis gampang juk kon ngajari segenah sing angel tak angkat nopo.

0: Kok nangis ngopo?
1: Malah nangis ki lho. Ngopo?
2: Mau pas jenggleng aku digawe ki jek tak tompo. Paribasan mbok mlaku ki rasa kapling kanca-kanca warga laras karo aku. Ning bareng dibaleni jiki dibaleni ping pindho nek. Kok rumangsa aku nek kene ora diwongke.
1: Lah piye karepe dikebokke?
2: Meneng kok kowe? Kowe bungahi pas kowe penak terus pas aku iki lho.
3: Oh.
1: Kalau ke garek wong-wongane kok.
2: Ora masalah wong-wongan, kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur.
3: Kaya ngono iki gumantung amal perbuatan.
2: Ora ana urusane amal perbuatan, urusane ra ana menika. Urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora?
1: Bintang tamu tersogok kok di.
2: Nyon sewu, Mas. Wong nyambut gawe mong tinemong. Kowe pengen diregani wong kudu regani wong liya. Kowe pengen dihormati wong ngurmatono wong liya. Wong sabar ya ana watese lho, Mas.
1: Duh, gek kepiye to, Lek?
2: Aku wis randhe wong tuwa. Lek

0: mo ako. Ako na sumama dyan, Kathy.
1: Di atas penderitaanmu kuwi.
0: Mas. Karmu ki do piye? Aku ki sedek glo iluku kaya malah do bungai. Ketek pidak jempol karo Pak Seno Duan. Bapak iki kemang rasa wong Jawa ki bicara tentang ngemong rasa, tepo selira. Banget banget.
1: Garukan lho Lek, garukan.
0: Mat garukan ra gagas kulino. Mangsam.
2: Ya saiki digawe apik. Wis kene. Kene sayang
1: kene. Halo, halo, Westiano.
0: Ora mung ngebang-bang, ora mung nyemil-nyemil niku.
2: Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate doan.
0: Lah, penjar kedah tegas ngoten niku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi.
2: Iya.
0: Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah.
2: Ya kene-kene sayang kene.
0: Tapi yo ora kuat ngono kuwi. Sing dadi korban mau wedok.
2: Waduh. Wis. Kowe iki pantes dikorbanke kok.
0: Lho, wis pola wali to agak ngendi kok ngono wae.
1: Wis
0: bela tenan mboten.
2: Iki lho disudang Mbak April lho rene.
1: Aja kakean nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho, kok Le.
0: Gamat banget.
1: Antekmu gak miduk kok.
0: Nek ora gawe-gawe kapunu piye to? Gawe seneng aku sedhe lho wae piye to.
2: Oh, kuwi keringete nggon gulung nganti dreler-dreler kuwi.
1: Jane iki jadi gurnan ora to Lek kanggonan kowe iki.
0: Manglapke, Pak.
2: Oh iya kene. Wah, alah. Kok gak haleman kok ya.
0: Rambian-bian ngono kuwi.
1: Alah-alah.
0: Nek ngono ra wong wedoke ora gampang emosi.
1: Ya Allah.
0: Diketak tenan opre. Jenengan kok aja pinta aja pilih kasih. Dupeh Apri suarane apik, Apri enom, Apri ayu.
1: Pak sing mbok anu Pak Seno ki Pak.
2: Sing nabuh ki kanca-kanca kote iso sengeni aku ki piye?
0: Nek jenengan cek gas kanca-kanca ora bakal nglirwake.
1: Pak Seno mah debrono kok.
2: Kaos kaki merek e apa?
1: Mereknya Sunda.
2: Eh jono nembang sing apik.
0: Ingkang sae nggih.
2: Engko kanca-kanca tak sengenane nek.
0: Nampel astanipun untuk menguatkan hati saya.
1: Alah.
0: Lho wong wedoke ngono kuwi ra ketok.
1: Engke dugi ngriya gek di anu le.
0: Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning
1: gek dilapi ngangge remukan botol mengke.
0: Yen sae astanipun gatel.
2: Ora.
1: Iku aku gur sumelang nek ngantek melepuh iki lho Lek.
0: Aduh ya Allah keluar tenan.
2: Wong gelungane rambutnya lurus kok godheke keriting.
0: Eh alah nek wong rasa ning ra kurang ing panacat.
1: Ayo yeah. Sing apik.
0: Seger.
2: Iya. Yeah.
0: Hasokor.
2: Nganggo syukur kok hasokor hasokor. Aku iki ya kemayu kok ya.
1: Syukur ngono lho.
0: Syukur bisa nyawa.

0: Wala nang sabang pa di sing tak kandung. Wibat isa ana keluarga bane ibu ae.
1: Kuwa kabar.
0: Wibat isa ana kuwa karbane ibu ae bapakmu. Iyo ramamu wis ora tresno marang kowe, Ger.
2: Yalah.
0: Cewek wis tak iyo marang aku.
2: Yalah, Ger. Ije ana ning weteng kok kesusu metu, gak ndase wis inguk-inguk kaya ngono.
0: Ngalang dunia iki apa ramah lati sia-sia karo ramahmu Ger. Gusti
2: kena keterak minggir dewe.

0: Wes, wes mari ora nesune.
1: Wis ora, Nduk. Iki puas aku, puas garapane kanca-kanca.
2: Lah iya.
1: Hot hot. Mung mergo aku mau selak nesu wae.
3: Kanca-kanca iki nek alus ya alus, nek kasar ya kasar.
0: Nek mat nganggo pancen iringan iki digawe ngono.
1: Alus terus ya ora penak ya, nek kekasaran ya rekoso apa.
2: Ya.
0: Peto kuwi.
3: Omongan iki sok waton nyelekop.
2: Iya. Sopo?
3: Mimin ae lho.
2: Iya.
3: Wah, nganti pindah neng cengel ngono kok.
0: Metu iki lho.
1: Kusek lho jarum petule ucul.
0: Susu kok sapa iki kaya ngene.
1: Lah le nyoblos ora kiwa tengen.
3: Ora rumah saku kok kaya penak banget kok ora kena daging ya.
2: Iya, arang jerone ming sepet kok ya, Mak.
3: Ya. Ya, matur suwun.
2: Ya, iki mau
3: saking gegana 037 minta lagu caping gunung wis diaturake no.
2: Ya.
3: Kono sing nyuwun Gubuk Asmara
2: sapa?
3: Dari Pinanganten.
2: Oh ya. Diaturake dhisik.
3: Ya. Gubuk Asmara karo Kembang Rawe.
2: Ya,
3: sing kepareng nyekar Pinanganten sakarone nyuwun Mbak Elisa.
2: Oh ya.
0: Mangga, Di Elisa.
3: Mbak Elisa
1: Orkarus.
0: Elisa.
1: Ya, Nduk.
4: Nggih. Niki kalian Pak Tatin mboten.
3: Ayo siji-siji sih, masa kowe nembang Gubuk Asmara Tatin nembang apa jenenge iki?
1: Kembang Rawe.
3: Kembang Rawe tenaga melane ora.
2: Ya.
4: Nggih, niki nggih wonten pamundutan e paniku.
2: Apa?
4: Saking Korea. Kowe Pak Kris niku nyuwun imbang ono katresnanku.
2: Oh iya.
4: Lho ken nembang niku.
0: Korea.
4: Korea. Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo.
4: Iya. Tapi gimana? Berarti Gubuk Asmara dulu apa?
3: Heeh, manut kowe, manut terserane nek Pinanganten Gubuk Asmara.
1: Gubuk Asmara.
2: Yo.
1: Pamundutan.
3: Gandeng sing nyuwun Pinanganten sing ning nimbali bab Mas Slamet sing minangka Pinanganten kakung ya di
0: pinangkani
4: rumiyin. Selamat ke Mas Slamet. Slamet kali sinten?
3: Slamet, Slamet
1: to. Mas Slamet Jaya.
0: Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri.
1: Mbak Estri Rahayu.
4: Mbak Estri ya, kuwi Estri ne. Mbak Estri ne Mas Slamet ya.
1: Slamet.
4: Mas Slamet ki kecaman Neil Armstrong nganti saiki yo iso kono terus yo.
1: Lah kok iso?
4: Lah yo Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Slamet.
1: Oh iya. Wis jaman dhisik dengan Slamet nganti saiki.
4: Kene iki dibawani nggih.
2: Nah.
4: Nyingkar nyingku. Dehidrasi bahaya wis tuwa.
0: Darene iki nek ora triyung ngene iki iki kurang sempurna.
1: Lah iya. Ning rega tuwa aku nemak.
4: Ya diglokok sike mak diglokor.
1: Glokok. Glegek glokok.
4: Glokok. Wiwitane.
0: Aja sak botole dipangan.
4: Nyingkat.
3: Kulinane sak botole.
4: Tak wadahi. Mangkal.

0: mung mboten nganti sak plintengan pun tekan griyane bojo kula.
1: Oh.
2: Sak plintengan.
0: Mah.
2: Dadi ora adoh sing
0: ora adoh nek wong Jawa karena mung rong surup kang mriki. Ngono rong surupi padahal iso rong kilo ning jenenge wong Kyai Jawa ki men ngeyem-yemi mendang tekan lokasi pamrih ngono
1: kuwi. Nggih. Mah jane awoh lawala tenan iki ya. Nyuwun bajing loncat. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai.
0: Yo.
1: Dari Pak Buat Slamet Jaya Bekasi. Oh iya. Terus Wilujeng dalu kawula saking rombongan PWKS Kedaton badhe nyuwun lagu liwung ingkang nyekar Mbak Tatin. Matur suwun. Ki pokoke bengi iki bintange Tatin. Lah iya iki ana sing wis nganggo dus bareng ya. Dus snack. Yo, pamurutan lagu Tante Apri dan Budi Mimin saking kanca-kanca Wijaya Sound System. Request lagu Langgam Si Kucing. Titip salam semoga pengantin berdua Om Slamet Jaya dan istri Rahayu jadi keluarga yang samawa. Yo, amin. Ya, matur sembah nuwun. Yo, diaturake Mbak Tante Apri dan Budi Mimin. Yo, nyuwun lagu Si Kucing seiki. Yo. Sing nembang Mbak Apri, Mbak Mimin dadi kucinge.
0: Oh iya. Kula mboten kucing mawon.
1: Lah apa?
0: Kula werok sing toyok-yok kucing
2: ngoten. Terus sing dadi kucinge sapa?
0: Oh iya, men sing sapa ya? Sing kira-kira kucing garong iki sapa ya kanca warga laras. Bimo. Kuwi maluse kaya ngono kok on kucing garong. Kucing.
1: Iya.
2: Mangga si kucing. Mangga.

0: Hallo de Loer. Is un Ricardo Benito. Penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mage ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Iki genti ya, ya karo ngoyak waktu ya mak. Ya rasa doyak waktune men mlayu banter banget.
2: Ya.
1: Ayo Mbak Tatin.
2: Ya.
1: Men diadil. Mbak Tatin kok nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes.
2: Ya, nembange
1: Liwung.
2: Oh ya,
1: saiki Sriuning sik.
2: Ya.
1: Monggo. Modiar banjine loro nak.
2: Iya.
1: Megap-megap tenan ora diajiar ngene iki ndak ora kapok.
3: Iya. Pun sambat e, Bang.
1: Eh?
3: Pun sambat.
1: Sapa?
4: Sing tuwa mesti.
3: Ah, sing tuwa. Ayo.
1: Ah. Tuwa nggo ngopo? Patene wis.
5: Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakale krepo, wong nyawange wegah, saiki do ngete wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Gak nyumbang wegah.
4: Gene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut.
5: Andine karo Bu Prastiwi, lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih, Bu.
2: Iya.
4: Ayo. Monggo Mbak Tatin.
5: Mbok yo kuse tak ambegan sik, nglumpuke nyowo sik.
3: Senengane. Lah kan mau ambegan
5: po piye? Kok juragane kowe waton perintahi.
3: Lah yo aku kan manut.
5: Senengane. Apa kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi yo aja.
3: Pak Seno ndawuhi.
5: Lancang senengane.
3: Oh, ndawuhi kok. Ayo ngadek.
1: Modar ora.
5: Ah,
1: ora ngadek, dutur-dutur tin.
3: Oh, maksud e?
1: Ora gelem ngadek digeret ngono lho maksud e kok dutur-dutur.
3: Apa ora iso, wis ora iso ngadek iki?
5: Iso.
3: Oh, iso ya.
5: Nang pirang detik.
1: Lah, iki kok kaya timbangan ta iki?
3: Lah kok iso?
1: Sing tuwa ngadeg sing enom dengok.
4: Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup.
3: Ora padu ya.
4: Jane apike padu kok.
5: Ngomong kok.
1: Iki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimi.
3: Ha iya. Wis ora padu ya Kak ya.
5: Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin mung merengut hae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak.
3: Nah, jelaske karo penonton.
5: Ora sadis. Wong-wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes tes tes bawaan gendho kok.
3: Ya, aku turun ibu kok.
5: Bu Pras.
3: Iya.
5: Nek Bu Pras iki ra tertentu. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng.
3: Anak aku.
5: Dan nek kowe kabeh tok kebiah uyah tok waneni tanpa subosito nek.
3: Ya, aku
5: angger-angger. Bu Pras iki nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah.
3: Apa ngerti po piye?
5: Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak. Upama mripat turan nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti.
3: Ya ora.
5: Padake bodho saiki media sosial kuwi luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain.
3: Sing tau omong sapa?
5: Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok.
3: Wonge sing endi dudun aku?
5: Rasa do siji-siji kuwi jenenge pencemaran nama baik.
3: Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok.
5: Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi.
3: Lah aku ora tau galak lho nek nang kene.
5: Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora?
3: Ya masak no.
5: Ya iso.
3: Iso.
5: Lah den bojo ya.
3: Ya rada.
5: Wah, klerumu nggon kuwi.
3: Lah nek jenenge wong wedok.
5: Nek megalah dan bojo lu sedakohno wae.
3: Sedakoh piye?
5: Lah kok megalah dan bojo, lah dan bojo wegah terus ngopo?
3: Ya kan wong wedok wis macak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di wong ora ora kuwi.
5: Lah,
3: ayo capek.
5: Karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi iki karepku malah lanang ngono lho karepku.
3: Sapa sing kan malah?
5: Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak mana terus bengi brengkal kuwi karepku tenang.
1: Bahasanmu lho.
3: Isa apa piye? Isa.
5: Tenan.
3: Tenan.
5: Tenan.
3: Tenan.
5: Iya,
3: tak. Kenapa? Kok karo aku?
5: Lah sing ngarepku kowe
3: ya.
1: Ayo
5: wani ya wani padake nyebar
1: wani
5: wani wani
1: nyebarke padake wedhus doyan ngono.
3: Sapa wedhus doyan?
1: Iya.
5: Rungih-rungih kok nek ora doyan bodoh apa ya.
3: Heeh. Wis banci tuwa karo wedhus wis doyan.
5: Ayo Rene.
3: Ngapa?
5: Yo kejen kolaborasi iki yo
3: sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku.
5: Ya apa pancenku sing tak karepke.
3: Lah aku gak mau no. Wis
4: aja trak kono, kono kan lanang trak.
5: Lah padha aku. Kowe mau menang potonganmu cilik kok le. Kowe modus.
1: Ayo seriune ing Tin.
2: Iya.
3: Langsung on nggih, Pak.
1: Ora nganggo bawa.
5: Bawa no le. Kondang galak kok apa-apa ngenyang.
3: Ya justru aku galak ingin nyang nek ora galak ya ora ngenyang.
4: Mau wedok terus dadi daringan ini iki ning ngenyang.
3: Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih?
4: Allahumma amin.

0: Assalamualaikum, Ji. Menika nek nderekke Pak Seno, Ji, wonten ing Mogiri, wonten Ukir Sari.
1: Oh.
0: Sampun sak petawis dangu ratus pundi? Oh, Ji, benjang dalu.
2: Sapa iki?
0: 25 juta saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten? Kutub Utara.
3: Telepon kok ngendi, Lek?
0: Kutub Utara.
3: Kan ngapa?
0: Selawe yuto.
3: Kan ngapa?
0: Sampeyan mata ini aku caro halus. Nang Kutub Utara e po.
3: Wis tak pangestoni.

0: Tan wurung.
1: Apa nguyang guyu ya?
2: Angger setel kalem ki yo, ayu tenan.
1: Sapa?
2: Jenengan.
3: Lah selama ini piye to Mbak Tatin?
2: Ayu tapi karena image-nya nek galak dadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho, tapi dengan kalem.
1: Itu salah satu cara buat melindungi diri.
3: Menjaga kesucian.
2: Oh, dadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri.
1: Iya, nek pengen ngerti mula galak ben rapayu.
2: Yo piye, pancen ku sing tak karepe kon rapayu. Iki piye? Yo dedek kedinginan.
0: Waduh. Ambo cemplungke geni.

0: Ya, ya, mangga.
1: Neno nenano neneno.
0: Ya.
2: Ayo.
1: Ayo ayo iki wis didrok ngono.
2: Tak tak tak tak.
1: Tak tak tak tak dungkulmu mlocot kowe.
2: Lah piye ta?
1: Oh, iki keprak kok tak tak tak tak ngono. Ora. Bahasamu iki sok ra penak lho sing marai tak tak tak tak.
2: Lah unine piye nek kowe mau?
1: Hating.
2: Ah, meneh ora kok. Mau ora ngono iki lho.
1: Mau yo ngene iki kok. Aku iki mentekno, oh kupinge bosok.
2: Sopo ora wae nek bosok?
1: Bosok wae kupinge. Ayo kata wae.
2: Eh?
1: Nah, tenan ta.
2: Lagi ngomong apa e?
1: Lah yo genah kowe iki kok ado kupinge sudah rungon kok ora.
0: Yo,
1: iki mau wis rampung rung le, bawa.
2: Empon.
1: Ayo wis yo. Aku kira mesti.
2: Eh? Apa?
1: Eh?
2: Wis rampung urung le bawa sampo.
1: Ayo
2: wis. Terus
1: apa? Ayo lah duwe.
2: Eh?
1: Wis bos.
3: Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak.
2: Lah apa jenengan dong le omong dalange iki?
3: Tanglet ki panjenengan mau.
1: Iki wis rampung le bawa.
3: Sampo.
1: Ya gati wene.
3: Nggih, mriki lagut langgame Sri Uning ngono.
2: Emang meni piye?
3: Ngene rek Sri Uning ngono.
2: Berarti kupingmu ya lancang.
3: Kupingmu.
2: Kan jelas dalange le omong.
4: Oh, tenang kandhani THT tenang.
2: Apa?
4: Lho,
2: ngopo?
4: THT kok ning telinga lho.
2: Lah piye ngopo telingaku?
4: Mili no. Ngamun nek
2: rapo
4: pupung rege bacot to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Alah lah dlewer koyo
2: ngono. Ayo nduk, nek dlewer mbok disedotnya, sedoten.
3: Aduh lah. Gaweane no.
2: Gaweane ngopo?
4: Sedot WC lho. Apri hari ini horor.
3: Iya, kowe gaweanmu sedot WC.
4: Lah iya, horor.
1: Dot om. Ya.

0: biasanya ini suwe enak aku istiwa semua nih orang ada dinut
1: kecelik
0: iya.
1: Toh eh? Celik
0: kenapa aku kulino kok kecelik ini
1: kulino toh?
0: Oh. Aku kulino kok tidak belajar waduh ya wis ben rapopo ya
1: sampun nggih
0: kok sike
1: lan apa
0: tambah Prastiwi karo Agnes
2: ya
0: iya Pras ya Pras
3: inilah dia Ibu Prastiwi
0: ya wela wogo
3: ibu kita
0: ya citraksi malah
3: melakukan coba
0: nah ayo pak ngano putri PS4
2: iya apa
0: paguyuban sinden 150 cm
3: ya. 150 cm
0: aku isi loro kuwi nek ora 150 cm kuwi iki 6 kilan
1: baleni meneh sajake pengen digaweke tenan apa piye
0: heeh tak gawekno tak nggone mancing
1: ben ngapa
0: amin melambe-lambe
2: iya
1: gue gendero jari yo
0: ayo Pras wah ini yang dianti-anti karo penonton sko streaming
2: iya
0: jadi liwo ngati
1: ayo malah do mat-matan ayo
0: ini kebiasa ini
1: malah do mat-matan
0: kayak lo takon sing tua kayak
1: mbak ya mbak Tatin
0: Mbak Mbak atos naik iki tetepan. Kowe tetep nyindir Tatin kowe kok ngono kok Mbak Tatin. Ah nek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggape Tatin banci no ye.
3: Ya kapikno nek Tatin kaya
1: iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Heeh. Sing dalange pancen kurang ajar.
0: Ben ra apa-apa.
3: Masalah
0: salah meh padha rupamu.
1: Karo sapa?
0: Karo Mimin.
1: Mosok ra iso bedakke.
0: Ha ya padha kok.
3: Ya kapiken kula no. Tatin kaya ngono sra.
1: Ya ora iki lonjong kae bunder kok.
0: Apane?
1: Beda. Nah. Ya lonjong ngeten nggih, Mbak.
3: Lonjong apane? Napa nek mukae? Lah arek digenaki kuwi dari lonjong liyane.
0: Kowe ora

0: Iki penarine latar ora nggawa kuda lumping terus nganggo sapu.
1: Ya.
0: Lali saja ya. Siap pisan.
1: Nganggo sapu ya. Ayo. Ah ya. Yo, mangga.

0: sik kowe.
1: Kowe iki nek nemune cendol dawet sing cetha, muni piye mau?
0: Cendol dawet, cendolnya 500-an. Enggak pakai endok.
1: Loh. Enggak pakai ketan.
0: Waduh, catetanku kleru ndok.
1: Ya ora apa-apa ya. Mangga.
0: Cendol dawet, cendol dawet seger. 6 kilanan.
1: Ayo.
2: Enggak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngiyup jare. Sapa sing muni sapa? Eh, sapa? Ora. Ora. Sing muni sapa?
0: Ora macem-macem lho.
2: Ora.
0: Ora iso melu-melu. Kuwi sing wani muni meng aku lho, nek liyane sampluk tenan rotatu.
1: Iya.
3: Wani wae aku. Tak muni wae piye?
2: Lah,
0: aku. Nek kowe, kowe iki gentho-genthone sinden nih.
4: Demi tirawani kan Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu.
3: Ge.
4: Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Ibu. Ge, panjang ge. Umur.
0: Pira yu, pira ulang tahun sing kepira?
3: 17. 17.
0: Kok tak bandem cempolo lho. Jujur.
3: 50 punjul loro.
0: 50 loro ta kowe? Heeh. Oh, tuwa pisan.
3: Ayo.
0: Kok iso sok nganggo klambi SD.
2: Sedenge niku.
0: Wah. Saya ket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki tuwa kok dadak melirik ora.
1: Iya.
3: Mau matur nuwun nggih Pak Simoban.
0: Wis disawer ta kowe? Wis disawer ta?
3: Ora disawer, dihadiahi ulang tahun.
0: Apa?
3: Ah, yes, ada deh.
0: Alah.
4: Ada deh.
1: Iya.
3: Rezeki anak solehah.
0: Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah.
3: Apa?
0: Teken.
3: Teken go mentung kok.
0: Lesu ta.
4: Bojogorno sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak
3: Sinten iku mari teken. Ayune kaya
0: ngene. Eh, sapa ngerti nek njur tok wis ning anu kuwi nek teken iku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken ta wis tak siapke.
3: Ya tuku loro go karo kowe.
0: Go kependung-pendungan ye.
3: Enak isa
0: yo.

0: Mbak.
1: Ayo. Ayo kalah karo Bu Pras. Ya. Contone ana sik lek.
0: Ayo iki bagore iki.
2: Bagor kok madai iki.
3: Es di paguyuban PTS penggemar Tatin sejati yo.
2: Bagor ki rasa joget.
0: Kowe didelokke penggemarmu lho.
2: Apa?
1: Mbok PTS. Iya.
3: Apri aja ngalang-alangi, pri rada rene lah. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot
0: mergo rene joget India Raisa. Kaos e gambar trotokan. Ayo.
3: Ayo madhep rono to.
0: Apa iki? Ayo tak kendhak aku sing nendangi.
2: Sing apik ya?
0: Sing nyanyi aku. Sakia sakia senari gulung.
2: Ayo. Hei. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede.
3: Lah, cilik wae mah aja gede-gede.
4: Penak sing gede.
2: Ngomong. Lah jenengan wae cilik kok gelem.
4: Mau aku milih gede.
3: Ganas.
2: Ya sedengan lah, aja cilik aja gede.
0: Sakia sakia penari nono nani nama lir lir.
3: Bokongnya ya goyang.
0: Ayo ayo.
2: Aku diwarai mbak.
1: Pandangan matanya, bokongnya, tangannya.
0: Harus gerak semua. Iki lho sing ide asli.
1: Yo ayo tantangan
0: asli. Iki lho sing keponakane.
2: Iki kok limbukane entek ning mergo aku lho.
0: Wis ben ta apa-apa, aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo.
3: Yo, dudu.
2: Ayo.
0: Sakit.
2: Loh. Aku mau ora nggo melet-melet ngono kuwi lho.
1: Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono kuwi.
3: Oh, dadi iki goyangan. Mimik wajah ngono pengaruh. Saiki goyangan mapek terus kene jengkerut terus.
0: Ah, minggu go ganti ular, ulare kan
3: ulare kan ra ono.
2: Moh ra ono ulane tenan kok.
0: Kok pon dileh ulare kanca-kanca.
2: Ndi padha duwe apa
0: piye? Ah, do nggowo iki ora.
2: Lah ndi?
0: Ono sing ngene iki.
3: Apa nyileh nggon aku sing wis jinak?
2: Ndi?
0: Ora ora. Aja, kuwi ming kisi, ming cilik. Ayo,
3: kisi to.
0: Nek ora iki ra rampung aku ora tak rampunge.
2: Ha, ayo.
0: Siji, loro, telu, ya.
2: Ya
3: aku mau koyo mau.
2: Dah aku nek nggo melet.
0: Sakia sakia. Penari gurun pasir.
1: Asih.
3: Karo karo.
2: Kenapa itu?
4: Ngasah isen wong aku wong tua ra isen.
0: Ayo. Prasti, ayo. Sakia, ayo Pras.
3: Ayo, Bu.
0: Sakia sakia.
3: Lho, Pras iki wonge ra isine lho.
0: Kaya kendhi diobahke lho.
1: Allah. Ayo, mosok ya kalah karo Bu Pras.
2: Wis, aku wis lho mau.
1: Durung
3: rutu. Durung maksimal, durung totalitas.
0: Eh, saiki sik. Wis iki. Apa jangan ora usah do kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Mumpun dereng.
3: Dereng.
2: Apa kok monco iki doen ra kanca.
0: Ah, kapokmu kapan kowe?
1: Saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo
0: kowe? Ha. Le megol-megol aja banget-banget kok mencotot nangka blonyoke.
2: Aku ora nggawa nangka.
4: Wis langsung jengking wetin. Malah ora.
3: Langsung jengking. Ekstrimnya Bu, Bu Pras. Goyang kok langsung jengking iki pripun?
1: Goyangan India iki ra nggo jengking. Aduh.
0: Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki lho. Yo siji, loro, telu. Sakia sakia, penari gurun pasir ternama.
3: Iya, asik. Asik betul.
0: Lo sakia. Lala mubeng melihatnya.
3: Iya, asik.
0: Jos, bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lah.
2: Loh, apa hubungane karo bolot?
0: Kok panggungnya kok dagduk-dagduk?
2: Bolot, kamu pengen pipis ya?
1: Mau ditatur.
0: Yo, dintake yo.

0: Iya ora?
1: Ora, ora.
2: Iya apa ora?
1: Iya apa ora?
2: Kok mati tawuri? Aduh, buper.
3: Iya apa ora kok?
2: Iya apa ora?
4: Iki deh. Pak Bambang, Pak Bambang, Bambang tuh gedang, gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok, terus gue meni, iya apa ora? Kok, ora, ora.
1: Ora gak ada takon nih, selak pengen jawab ya.
3: Sering ini gawe atian deh, kok kupras gini.
1: Jaluk duit
5: ya. Oh iya, iya.
1: Nembong berapa
3: nak? Ojo, rasan jaluk, ngunuk yang panjang wes.
1: Mana?
4: Apa?
1: Itu loh.
4: Gue yuk, meripatnya yuk beru-beruin.
1: Ya weruh lah mau liwat ngendaku.
4: Eh men adil, ndak engko dikira sing tak.
1: Ya Allah, akeh banget iki lho ora dikek-keket mau.
4: Tak cremeti ya ngapa? Wong iki bejane dalang kok.
1: Tapi kudune dibagi sindhen.
4: Masak ngarepku wong sing diundang aku kok kuwi ora mung melu aku.
1: Cek kurang sugih apa piye?
4: Kurang.
1: Bu, cek kurang lho.
4: Apa ya ben?
1: Ya ben anggo tuku mobil sing luwih apik.
4: Ayo ben nabrak kowe kuwi.
3: Oh, alah ganas tenan.
4: 04678 ya. 100.
1: Lah?
4: Lah iya kok kancane ya nyindir nih.
1: Sing nyambet gawe sapa?
4: Lah kowe niate iki dandan Jawa iki arep ngopo?
1: Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masak ming padha 100 karo kuwi.
4: Aku wis ngene-ngene urung.
1: Wis.
4: Aku gelem.
1: Lah aku ora gelem mbok seneni.
4: Lah salah kok.
1: Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe.
4: Wis ora yo.
1: Bangane rame.
3: Bu Praski horor tenang kok kabeh karepe malahan.
4: Yu, iki yo sinden, cacahe 8 to iki 8. Yang ku tambah-tambah
1: kayak dorong ngerti duit dan sedih
4: ngerti wae nek ora tak kei do muring-muring ya ngerti karang do wedi ro kowe.
1: Oh ngerti.
4: Wah. Ngerti ya nya
1: wis kene
4: didom.
1: Oh wis krungu mau ngomong koyo apa wis ibu aku tak medun.
5: Ngopo kok
1: lah aku ora entuk-entukan gah aku.
4: Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8.
1: Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu.
3: Tak lungguh ngono ya mudun.
1: Lungguh.
3: Nek mudun ya dirombong tenan.
4: Kok mosok kok Prastiwi. Cara iso dikalahke.
3: Iya.
4: Nanti seprene ra ndek bojo do wedi ngepek bojo.
3: Mereka ini, wah gila lah di bojone Prastiwi ini gila. Masaknya jangan bening, enak lah mas.
4: Orang patek, oi, cukup gerujuknya. Ano, jajan coba ngetak sama ini, ano, rasa mulai. Si lanang terus alun-alun metu kayak keluncuh, keluncuh. Lagi tekan ngarep lawang, sandangannya duncal ke, minggat sih san.
3: Wah,
4: oh, orang gila musuh kayak ngono.
3: Iya, ya matur suwun. Mbak Mimin, Mbak Apri.
4: Kersane Mas Slamet pancen iki wayangan bengi iki mligine dinggo seneng-seneng.
3: Yo pancen yo nggih.
4: Matur sembah nuwun ada beberapa kalimat yang harus dikatakan pada penonton.
2: Si tetap dumateng Mas Slamet alasan Mbak istri bahagia selalu hanya maut yang memisahkan lan para pamirsa bejo donya bejo akhirat nonton wayang karo silaturahmi ketemu sedulur lan tresno budaya ya nduk. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauhi narkoba dan dekati waria.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Tan samar pamareng sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati ora ta kaya lambe kulo ra bagong wis prating jawi ning rangka

0: Bagong yen melegang legong. Pono kawaning para Pandhawa. Kladuk gecul kang murah lucul.
1: Lah ora kenyono-nyono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggane para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon terus telu saurupan. Ora bakal aku wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, tetenono, tandangono Bagong legane atiku.

0: gue ngayudo kepapak bawat nyobentar, bawat nyobentar kepapak nyomong gue ngaloko. Oh, lu ora pangling iki kaya Setyaki
1: dasar Borojoto. Sadringan perujiran Den Setyaki.
0: Kowe lah ta. Lah kok kowe neng kene?
1: Kurawa dambyak-dambyak. Barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo?
0: Goleki menyang ngendi Bagong?
1: Bagong iki pono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikono karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan.
0: Setyaki,
1: Setyaki sing ora trimo.
0: Wani karo Kartomarmo
1: sing tawedine apamu.
0: Ora minggat tebak darabukene margane patimu.
1: Lino pangendamu, hilang dompetmu, he Kartomarmo.

ora pangling iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini songgelang gai kuandani Sariman. Sariman aku Anoman, Anoman mati dari aku bangkau tak ayo nih.

0: Man. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi.
1: Lho, ngapusi ngapa?
0: Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang.
1: Le, kesik ta. Bagong ki ijen
0: kula ketemu kali Senjaki. Senjaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngono.
1: Nek kudune kowe mati kedhaipun kula nyemanggaken.
0: Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman Balanggih tumut.
1: Ngetok wonge. Lah kok mak jundil
0: kula semanggaken
1: dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le.
0: Nggih, ngesaken dawuh.

0: Et kapan kowe joget Werkudara?
1: Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget.
0: Wah, edan, edan. Werkudara iki.
1: Wah. Dasar para nyata.
0: Wah, suaramu kok serak iki ngowo.
1: Wah, kokean karaoke.
0: Wah. Demi, demi.
1: Kakang Dursasana.
0: Werkudara Windi, Bagong.
1: Bagong, gimana kakanku? Sopo yang harap gedasi kakakanku Bagong. Aku sih orang terima.
0: Wah, omong kamu kaya wong mendem.
1: Iya, ngek.
0: Iya, ngek. Satria kok iya, ngek. Mati, ceng aku.
1: Wah, tidak mati, weh.

0: Bobo dulu terus nanti.
1: Oh, wirang anjir. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa.
0: Loh, malik napa-napa pripun?
1: Oh, kula nek crita malah izin.
0: Loh kok izin pripun?
1: Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik.
0: Malik napa?
1: Izin kula.
0: Malik napa sampeyan nang bloko kali kula?
2: Balik jaran.
1: Oh, sengkuni ki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora.
2: Mongkon jengking-jengking nika.
0: Coba ora ana kula. Eh, mesti wis nyelingkrek.
1: Oh, sampeyan niku cangkem elek ora.
0: Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten.
1: Oh, nggih, nggih. Ha, Bagong. Yen manjane iso nambahi Kiai Nenggol aku meguru karo kowe.

0: Lha iki ora panglim Yai, Yai Ndorowati.
1: Kang ora apa? Kula nturi saran sampeyan ta wis. Ni mangsuk mana mengadil lumayan ono sasmintan ingsun jagat masesane ngobathara. Kang ora apa? Kok ora Prabu Baladewa kula aturi sare. Kula aturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi.
2: Bojar.
1: Menawi kok ora Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala, mriku mboten prayogi kedadosanipun.
0: Asu. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Ndorowati?
1: Kakang Prabu sampun paring mangandika ingkang boten sadereng. Mriku ingkang rayi Ndorowati ya Prabu. Ingkang rayi Ndorowati.
0: Ndorowati dengkulmu mlocot.
1: Dengkul panjenengan nggih mlocot.
0: Etan iki, iki piye to iki? Iki karepe piye?
1: Kakang Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata cakra.
0: Apa?
1: Cakra.
0: Cakra.
1: Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun duwe senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Eh panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis gelandang Nenggala legane ati kowe.

0: term.
1: Janowo, unten term. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang ngendi?
0: Prabu Kresna nembe dateng Indomaret.
1: Edian. Iya kok digawe bingung karo ora lakoni kowe. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ya aku ae.
0: Koko Rabu. Koko Rabu.
2: Pindeng.
0: Winging rai men Janaka. Koko Rabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa.
1: Aku golek Yai Prabu Kresna.
0: Kongko Prabu Durawati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu.
1: Nggih.
0: Kula nuwun nyiram tenan sabar. Menika Ngowo Prabu mboten mangan. Ngowo Prabu mbanyan iki ardhane kamsa Ngowo Prabu sampeyan menika Ngowo Prabu.
1: Iki kok mengko kakok. Kokak Prabu kakok Prabu karepe piye?
0: Menika njenengan badhe mulaan mbak. Kuwi mboten ten. Ora. Mboten nerima ngangen semangat nampane. Ora bisa mangke ngaturi wae.
1: Ah, weh

0: Anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyira mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangka kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yayi Wara Drupadi sagang ladosi bapa Penembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres.
1: Setan, setan.
0: Tiwas tak brasani. Menus ratatanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kerancingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obrak karo asmaning paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja ora kendaraan ning tangane Baladewa.
2: Nggir,
0: nggir, nggir, nggir, Bu. Tiyang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadolaken dhateng tiyang listrik. Ha, lha tenan to. Lha

wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombani barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cacak lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah candak kowe aja mlayu, Bang.

0: Candak. Kecandak kowe saiki. Baru mlayu nang ndi kowe?
1: Ora mlayu wis ora ana dalane.
0: Ayo saiki kowe manut ora?
1: Manut pripun?
0: Kowe bali.
1: Nyaketen niku bali.
0: Yo.
1: Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih.
0: Bali ora?
1: Mboten ajeng wangsul.
0: Wani karo Baladewa.
1: Mboten ajeng wantun.
0: Nek ora wani bali.
1: Mboten ajeng wangsul.
0: Tegese wani karo Baladewa.
1: Mboten ajeng wantun.
0: Kowe iki jane piye to?
1: Ya ngene iki asline.
0: Wah setan alas. Bagong,
1: Nun.
0: Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Durna supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Durna. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe.
1: Terus
0: kowe bali ora?
1: Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi.
0: Ora ngilu karo gedhokmu.
1: Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti?
0: Neng ora gelem minggat sing arepe Baladewa.
1: Mboten. Glandang nenggala mbok dadimu kowe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gembrang-gembrang yen nganti ko Drupadi
1: wonten paring adawu Kanjeng Rama.
0: Ning ngarepamu kuwi sapa?
1: Menika Panakawan Bagong
0: ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutai Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem.
1: Trimah pejah.
0: Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta.
1: Mekaten Kanjeng Rama.
0: Iya.
1: Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong?
0: Ya sakaremu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik.
1: Nuni nggih ngestaken dawuh.
0: Wis ngono. Bagong, nun. Penake.
2: Durung apa-apa e. Wis kon menake ta.
1: Ana kawan Bagong
2: wonten dawuh.
1: Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku.
2: Satampang karo masane angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki lagi pertamae kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan.
1: Tegese
2: ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak.
1: Tegese piye?
2: Kula dados garwa panjenengan ning mengkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh.

0: rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing Puntra Dewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntra Dewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula momi dadi kere. Lho sampeyan sing momong.
1: Iya.
0: Berarti
1: ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kuwi becik nek aku urip karo kowe Bagong.
0: Puspawana Alayub
2: Alayub
0: kowe iki arep ngopo ajeng anu we buka gendring gendring ngopo mboten iso ame ngawur watone lekom menika saestu
1: iya tenan
0: wah jan nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning ponokawan kare bendara
1: ora ana
0: kemareng kula badhe ngadeg
1: ya ngadeg kok saiki wae
0: nggih alon-alon karang wong tuwa e le ngadeg ora iso sakal
1: iya
0: wah jan kula ya wis ora basa karo panjenengan
1: wis ora sah basa ora apa-apa
0: Yayi Yayi Wara Drupadi
1: Kakang Mas Bagong wonten dawuh
0: Nyes Nyes bokongku
1: Ati
0: Ati Jan Kaya siniram tirta wayu sewindu
1: Inggih
0: Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mongko aku sing nyeruput
1: wonten pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe.
0: Ben saya awur-awuran wisane iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya.
1: Inggih ngestaken dawuh.
0: Engko aku lungguh kowe nang jederku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku
1: mestinipun mekaten.
0: Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane nang omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek tek tek tek. Minta minum. Teng teng teng teng minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister.
1: Inggih monggo rat anur Kamas.
0: Aja Raden. Kamas wae.
1: Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari.
0: Yo. Mangkat yo.
1: Inggih monggo kula dherekaken.
0: Yo ayo yoan.
1: Inggih. Monggo.
0: Mlaku bareng yo.
1: Inggih.
0: Aku gandeng.
1: Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena.
0: Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa.
1: Nggih.
0: Ya mlaku bareng wae ya.
1: Monggo kula dherekaken Raden.
0: Raden meneh. Abdi dalem

0: jagat pasisane ngubot ora wayah betara jagat ate
1: wonten rawuh sinuwun.
0: Mesthi wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Apa to sababe? Dene panjenengan ingsun lenggah ana ing dampar parandene durung kawios pangandikan ingsun ing kababar mring sagung para nayaka lan punggawa.
1: Nok-non. Ngandhes tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk.
0: Iya Pati tak tampa. Ora liwat. Pangestu ningsun tampanana.
1: Lha pundi ngcimat paripih dayanana ing kasantesan.
0: Uruhananira Pati.
1: Inggih.
0: Nggon ningsun sak pejagong lawan sira Pati guwa garba. Sayektene mung bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ingsun
1: bab ingkang pundi. Paduka sampun dados nalindran jayeng bawana. Paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka waduka nggadahi pangandika ing kados mekaten.
0: Pati
1: wonten dawuh.
0: Yen babakan derajat pangkat ora kurang.
1: Inggih.
0: Yen babakan bondo donya ora kurang.
1: Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepingin amung kasih jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara.
0: Pancen bener kaya mengkono.
1: Lajeng wanita pun ingkang dados woting penggalih paduka.
0: Lumaing bumi kurep ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe? Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negoring Pancala. Pati
1: wonten dawuh.
0: Kalau dangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra lawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi.
1: Lho. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jeneng andika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae.
0: Upama tak lamar tangih bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tekesi isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa
1: kasinggihan mekaten
0: mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba amung nyidra marang Wara Drupadi
1: menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara
0: isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake lawan Dewa Drupadi
1: kepareng paduka
0: aja ningkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeh para wadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh.
1: Ihi lajeng kepareng paduka
0: ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra Pati. Lengleng ing driya mangu-mangu-mangungkung. Mangungkung ganduan rimang lilena tanpa kanlin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tekan di timang sana goro-goro eh Jan ngestu podo dawipun minapun bopo selamat yang ini pun sampun minggah gapurane ngurip lho terkesini wong dadi manten ini coro bosone apik ini minggah gapurane ngurip mergi nuwun sewu tatrani wong ngurip ini ngalam padang ini kan namung werni tiga lahir netepi kewajiban terus mati namung ngaten menika. Lah menyanyi pun mas selamat menika sampun nggak ada ingin menika kewajiban netepi darmaning minangka dados piyai kakung mengku garwa dateng satu giling priyantun putri yang sampun dados lenging penggalipun sampun ingin menika anu prasetyo sebaya mukti sebaya mati abot podo dipiko lenteng podo dicangking mugi-mugi sakiwa sakinah maladah warohmah ngaturaken panuwun ayo kadang jeneng wong ngomong suwengi kadang kala ana lubute mboten dados menapa eh ana tetembungane jenenge wong ular-ular pinanganten kae jan apa sebabe kok manten nek jaman cara mbiyen apa terus babi kok mantan mereka dipunparingi janur jan menika sampun ngarani nur menika cahya cahya yang pinanganten kali menika salah berarti pun dibelenggakan wonten yang dampar menika imbane sorotnya nganti kaya cahya yang sang iwang pratongo pati lho temanten sakaran ibu menika sasamun ibu dipunpanggihakan lajeng sami bandem-bandeman suruh menapa tempat dipun suruh gimana menika kesusu selak weruh weruh hatine sing kakung karo weruh atine sing wedo. Salebetipun edreter menika wonten tebu, tebu menika tegesipun antepe neng kalbu. Ora kok antepe nek wis mlebu menika mboten. Antepe neng kalbu dados pinanganten kali menika anggenipun wantun nglampahi daup menika sampun mantep penggalipun lair lan batosipun menika tebu. Ingkang salajengipun wonten ing madyaning pawahan menika kenging menapa dipun pasangi tenda. Ten menika sampun larani sami-sami manteping batin. Ndo menika sampun ngantos endo ing samugang lir. Tegesipun menawi kesrimpeting aradan menika sampun ngantos endo. Tegesipun sami-sami dipun lampahi sarengan. Lajeng sasampunipun menika wonten pawiwahan menika lajeng medalipun inggih menika pasugatan lemper tegesipun dialem ning memper lemper menika dialem ning memper wonten mugi ingkang ngedalaken wedang wedang menika ngawe kadang dados wedang menika ngawe dhateng kadang sanak tangga teparo mitra kawruh kabeh dipun awe dados tunggal wonten ing mriki supados maringi donga pangestu dhateng pinanganten. Nah karang kabeh iki ana jarwa dosoke ini jeneng wedang menika ngawe kadang lemper menika dialem men memper lho sirah menika isinipun rah nek mboten pitados kula trim lathok isinipun rah mata ngemata barang sing temata lho grana segere ana lajeng inggih menika cangkem ngurweta barang sing mateng pun mentekan iku kula rapal kok suwe-suwe mbangane ora omong sineng-sineng manten ku ya pokoke ora sah dadak diular-ulari ora sah dadak diparingi periksa wis wani dadi manten ki pancen wis pinter wis wani dadi manten pancen wis ngerti ndi sing ora entuk ndi sing entuk ndi sing ora kena diterjang ndi sing wajib dilakoni menika sampun sami periksa dadi wis ora sah dadak diajari wani dadi manten ya wani ngonten mawon jroning urip menika wonten seneng ana susah ana bong ana bunga ana susah ana bejo ana cilaka ana sugih ana miskin ana padang ana peteng nuwun ngaten kemawon sami dipun lampahi sareng-sareng wis rasa dadak werna-werna ning ning ning nong nong nong mbang sing kepenak.

0: Bagong nendi reng? Ambong tak cocok lawange ya ora dingake. Aku liwat mburi ya ditutup.
1: Lho, mbah bojone?
0: Mbah. Nek mulih tangga teparo bojone barang ya melu pure.
1: Waduh. Bojone bali ning omahe.
0: Bali ning omahe Bagong lelunga ora ming sedina rong dina. Ning sasen.
1: Mbah.
0: Sasen, sasen. Ayo wis. Kepiye menah?
1: Lah ya wis ora apa-apa. Ya wis gara-gara wong loro diladeni reng.
0: Oke malah. Kobet wektune ya, Tru.
1: Ya ora wektune. Kobet le omong-omongan. Tanpa ana siji Bagong ya dhewe omong-omongan iso los.
0: Mergo kowe pinter, aku pinter. Padha-padha pinter iki nek adu apa? Pikiran iki wis ora bakal iso. Ana sing ngrambulna. Bagong senengane wong ngrambul-rambul kok. Ora wong ngomongan tentang onderdil mobil ya dhek ngerti. Ana wong ngomongan tentang taman wisata ya dhek wis limnis tau rono. Dipokae iki Bagong iki sarwa ngerti ya saurarane pegawai dinas kebudayaan ya terus.
2: Kebahagiaan.
0: Wis tau ngaku cah nekate ora jamah Bagong.
1: Heeh.
0: Aja kok ming perkara kaya ngono panganan ngono kuwi nek daerah kene iki sing disenengi apa?
1: Oh.
0: Sing apik iki panganan apa? Bagong iki ya ngerti.
1: Iya.
0: Nek yojo Bagong iki ya apa? Mangan yojo gudeg.
1: Oh.
0: Nek panganan ning daerah Bantul sing paling terkenal iki ya geblak.
1: Iya.
0: Kulon Progo ya geblek. Nek panganan sing terkenal ning daerah Pacitan iki apa, Tru?
1: Pacitan ya apa jenenge sate.
0: Wah, ya tenan ora penak tenan. Pacitan sarwi sate ngono.
1: Lah terus
0: jenang.
1: Oh, cakepan rapi gunung to. Tak kira ngene anu nakoni tenan jebul ming sak cakepan.
0: Eh ya gresek-gresek truk.
2: Seso-seso.
0: Mbok menawa.
1: Eh ora apa-apa ora. Ayo nembang kira yo ndak wektune selantek.
0: Yo. Iki ya mengko ade langsung budal ning Sidoarjo ta iki, Tru?
1: Ah iya.
0: Mula jam 5 wis kudu mlumpuk ning kon bis bablas ning Sidoarjo.
1: Ngopo?
0: Ambles ning lumpur. Aneh-aneh. Ya anggere bingung lakon kok, Tru. Nek ndi arep dinyangi, heeh. Aku ki mbuh karangan.
1: Iya. Nembang sing kepenak. Sing miroso.
0: Ayo mie ayam paling enak aja
1: mira. Miroso ring, neng ati sing kepenak
0: ya. Sing klasik-klasik diaturake. Ayo saya ge cekak-ceken.
1: Sapa
0: sing kepareng arto aturi supaya didawi supaya nembang. Aku ki apa anting?
1: Sojo diganggu anting wis ben ngono masuk kesel bang.
0: Itu kok kaya mung nyambut gawe rong jam.
1: Ayo. Ya wis ben kuwi muyu ora turu, kowe iki salah persepsi.
0: Loh, ora turu to anting?
1: Ora. Ndonga nolak udan.
0: Yo, ayo nek ora adeke ora undhe iki saka Jawa Timur kok ya. Merem iki jane ora kok turu ning jowo lambine rak melu ngeces. Anu, melu ndrem mimil. Heeh. Ben ra apa-apa. Anggo genep-genep. Awang lagi jejere wis turu kok kowe mawisan.
1: Lah ya wis ora apa-apa. Le melek rame nek limbuhan.
0: Ya, nembang Mbak Ayu Purwastari.
1: Ya.
0: Sing dawa wae truk terus gek rampung.
1: Iya. Parang arang aturke apa?
0: Kutut manggung truk.
1: Walah apa enak tenan kuwi aku sih barang krungu kutut manggung.
0: Wah iso aku ya kangen ora jam-jam karo kutut manggung. Wah wis anggere mule nang omah ngono kuwi pas prei ngono kae terus klik aran ning ngarepan.
1: Heeh.
0: Ngetokke CPD.
1: Apa?
0: CPD. Player lebokke apa kepingane kae slep ngono. Wah, ceklik. Kabel tak ulur. Bos, tak lebokke nang nggon salon mini kopet,
1: mini kompo.
0: Hah?
1: Mini kompo, mini kompo.
0: Jilang jeleng jeleng jeleng.
1: Heeh.
0: Wah, ya bos.
3: lingser
0: dentok ngentul tantuk wah duwe rekamane oh duwe pintere
1: Itu arah aku nang omah ngetokke tip merke poliklinik
0: tip periksa apa piye kowe
1: terus tak cekleke mini kompor
0: wah iya mini kompor iki apik disetel
1: salone tak lebokke nang nggon genthong
0: weh iso apik apa suarane
1: iso dong dong
0: oh piye wah lagune
1: ora lagu aku wong tuwa ya gending Jawa aja lamis
0: wah penak man aja sakamang janji wong lamis yen to amung lamis
1: ha kok slendro
0: ya sarepku ya jenenge mlebu genthong iki wis slendro kok
1: coba yo reng yo
0: yo dirungake bareng-bareng
1: ah iya Mbak Ayu Purwalestari ngaah
0: dasare ora anu dek beres sik utut nang itu
1: iya
0: karo mbok menawa Bagong teko
1: iya
0: Bagong iki teko anggere wis tandane ketara anggere mambuntut kuwi Bagong mesti teko cah sarunge ra tau ganti
1: ha iya
0: mbok sithik metune kok mubal-ubal karo karuan
4: biasa
0: sabis iso krasa kabeh
4: asih nyewa ora
1: Ayo. Monggo.
0: Eh, alon-alon Mbak Ayu rasah digawe. Sing kepenting, kepenting.
1: Sing penting.
0: Sing penting iki kepenak dirasake, mirasa.
1: Ya. Yeah.
0: Karo nglelo-lelo antik iki bek turu meneh mesakake. Bocah kok kaya iso ora kuwatenan mripate nganti mbrebes mili kaya ngono. Sirahe deleke nggon son kontrol kuwi lho deng penak banget.
1: Ayo.
0: Nek bojoku kae iso dienggo semende.
5: Napa niku?
0: Hah? Nek turu. Wong kudune iki semende ngene kok. Kuwi ngene.
5: Sing gesendean apa?
0: Hah? Sendhe-sendhean kursi.
4: Kursi busa.
0: Kursi busa. Ndak iso nggo nutupi lah. Payae
1: Mangga.

Awang nih.

0: Arjo Tolo.
1: Iya, kan. Sopo
2: Ben.
1: Keterangan kan disebut.
0: Arjo Tolo iso apa, Reng? Kuwi wong tuwa sing tau nutuk garanari ndasku to. Lah kok iso? Ah, blumbange tak jaring. Blumbang ning sawah ora ketak tingak-tinguk ora ana wonge to tak jaring. Aku biyen dak cilik senengane golek iwak tak jaring iki nutuk garanari ndasku suarane madong. Aku ngengokmu gawe Arjo Tolo. Let pirang dina tak plinteng kena capinge. Dah, wiki cili-cili aneh geleleng tenan wiki. Ben, sirai diduro gara narik.

0: untuk apal kowe to dadi kelingane aku dendam saiki ya wis ora ana jaman semono kowe SD ayo wis mati wonge Pak arep tak cocok garan-arit kuburane males
1: ya yeah.

0: Waduh, PTS ngantuk PTS. Penggemar Tatin sejati angop Etin. Kini orang nak tambah nih aku penampilamu, saudara.
1: Konduet.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya

0: mangga.
1: Lho ora ana apa-apa.
0: Mangga.

0: Oh, semangat aku.
1: Banter banget Pak.
0: Hah?
1: Banter men.
0: Ayo, semangat kaya.

0: Nek awak dhewe suwan mrene iki jane wis ping bola-bali ya, Reng. Ah iya, nek ya tetep kanggo mem-mem.
1: Apa?
0: Mem-mem. Mem-mem ki apa? Kuwi lho sing ning nggon HP menuju arah ku lho, mem-mem. Menurut mem-mem.
1: Reng, sok meneh iki golek sopir sing pinter. Sopir goblok kok dingu ora. Ditakoni iki waktunya pirang jam perjalanan nih menurut mem-mem bareng pokoknya teko genake menurut map maklumnya menurut map nilis mem-mem iya mis sugeng rawoh
2: sampon
1: mobilnya disiapin urung sampon. Lah kok ora tok angkat WA aku dereng tanggi.
2: Rong jam setengah.
1: Ayo yo.
2: Jaran dicair.
1: Semo. Awang yang iki jenenge Atun. Le nulis neng HP iki Aton. Kira nang bawa wedok, wedok jenenge Aton. Aku Aton aku yo. Aton.
0: Ya wis. Dinggo ino-ino. Engko rak nesu engko iso-iso.
1: Engko ngodo mung-mung po. Ngodo mung-mung po.
2: Dinggo teni arep mak.
1: Yo.
3: Omben
1: wis mlebu ning gending ireng sampon.

0: mandel ora. Kutut manggung wis iso setengah jam. Iya.
1: Setengah jam.

0: diderek ke Pak Semo. Aku iki karepe kepiye? Ayo maksudnya nderek ke aku nyambut gawe iki nderek ke Ki Semo.
1: Mulai lho paling
0: gemremeng pisan ning omong.

Mangga. Ya, sabar apa-apa. Makanya digawe kepenak baik. Kisimos lalu rabar.

aku wis kutut manggung larase diwal anu mudune patete diwalik songo songo ha songo ayo diaturake ya arep lagu apa truk sing kur-kur wae ring sing kepenak iya arep ngene apa Pak ora ngira weh buka bona iya kaget aku mung ora ngira kok wah ngono weh ya karang gending suwe ora tau diunek kok ya terus mbok dunekke mbok menawa wong kepenak dirungokke ha iya prong dong dong ting deng dong prong tang tang ya enak sinden wolu muni kabeh iya

0: Iya, arep tembang koyo ngene iki ning isine tentang ngatresnan, Reng.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Surup surya wengine wis teko mripatku merem.

0: talenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngledo mlaku ning Karang Pradisan sing adoh kutha kiwa tengene alas kepethuk kenya sing iso ndudut nyangati.
1: Wah.
0: Iki ngopo ya ae ora.
1: Wah ya semedo tenan to yang ya jeneng-jeneng ora meneng ning kutho tok wong ayu iki jan ning desa ya akeh.
0: Ora kok min dumadi dadi wong kutho terus mileleng iso perawatan iso ning salon sing maune mripate sipi digawe telu.
2: Lho.
0: Mripate sipi digawe blalak-blalak sing maune kulite ireng digawe kuning. Ini wong kutho. Nene wong desa iki serba-serbi sarwa herbal.
2: Iya.
0: Sarwa nganggo nggunakake tetanduran-tetanduran ning kiwa tengene. Pamane sing jeneng kulite rada kurang alus terus dipopok lendut.
2: Iya.
0: Kuwi iso. Loh, sing jeneng terapi anu terapi lumpur itu ada.
2: Oh,
0: nek wong kutha mandi susu.
2: Heeh.
0: Nek wong desa mandi lendut kuwi ya iso marai kuning.
2: Oh, iya ya.
0: Iya.
2: Kebo kae mandi lendut terus kok. Ireng terus.
0: Lah ora kebo kudu menungsa.
2: Oh iya,
0: ya pancen yo kabeh iki ana paedahe dhewe kok ireng. Ah iya. Aja ngece madhang. Mula aku arep. Arep ngopo arep nembang sing pungkasan iki to?
2: Iya.
0: Ngaturke apa? Sing rada gumyak ah?
2: Ya ah, aku kudu gumyak ngopo?
0: Sing rada gayeng.
2: Ya.
0: Engko gek neruske laku.
2: Heeh.
0: Katur ke apa teng? Rasa sing angel-angel sing gampang-gampang wae truk.
2: Iya.
0: Sing kepenak.
2: Iya.
0: Dayoe teko.
1: Wah, la
0: ngece kowe anya. Ngece kowe. Marai lara ning ati.
2: Penak lho kowe reng.
0: Ya iya ya dicoba dirungokke.
2: Iya.
0: Dayoe teko. Kelana kelasa. Rasane pedak. Tambalan
2: udu kuwi. Nek sing kuwi kuwi tembang-tembange sing biyen saiki wis diripta dening para pinter Kinarto Sabdo.
0: Bahasane diperhalus.
2: Ora. Ora ngono.
0: Dayoe teko kuwi nek suarane nek kuwi nek tembunge, tembung.
2: Heeh.
0: Ya, Dra ya.
2: Ya. Dibukani saka kendang.
0: Bu ya. Tung tung tung tung tung tung tung.
2: Bu. Trijine ya ora iso rek.
0: Aku kudu trampil mengendang-mendang kudu trampil.
2: Ya, kaya ngapa? Ya.

0: dimodifikasi.
1: Woi lah, kenal potnya diganti.
0: Kenal poti cengalmu ini apa itu?
1: Wah, rumah saya kena rono bagong ke arahku, kau orang cocok tu lagi.
0: Ayo, omong kamu sampai naik dewi.
1: Ya wes, rasan dadak dibahas. Muda bala orang fraya juga udah tiani. Ah, kau lundur Janoko Sungkowo.
0: Mesti baik.
1: Sebab eh,
0: sih merabu darma aku semua kira wes ono telung condro iki ninggal negoro Ngamarto.
1: Lho, aku marah orang ngerti kabar je lagi.
0: Wah, sebab iki abdi sing Nirwoso Sanggeman kok terus.
1: Jadi suwani yuk. Ndoro Janoko dilipur penggalihe men duwe pangarep-arep kengroko
0: timbul
1: ana ing negara Ngamarta.
0: Ayo terus.
1: Yo,

0: kula piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar. Nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngopo ya menyang dilenggahi Yai Prabu Darma Aji. Monggo wis ora kurang-kurang gone kelawan kadangku Yai Werkudara padine Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Upaya menyang endi dununge Yai Darmaji marandene ora entuk tandha-tandha. Menyang endi lenggahing Yai Prabu Puntadewa?
1: Depol.
0: Kula Ndara.
1: Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati. Nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku.
0: Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodho kula kapendheta manah kula, kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten Gari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kaleng Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng Negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa dipun ilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langeneng kalanggiwan

0: Persasat kadidene lumampah ing wanci peteng papak obor sosro biar padang terawangan nggir. Kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pancala.
1: Paman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Iye, kula tampi. Dawa sami-sami. Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro. Ya, ora kudoro tak tampa. Paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, ya. Arjuna tak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dateng lampan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mindranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pancala nggih aman sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjiaken babagan perkawis menika lajeng sakmangke Yai Ratu Waradrupati wonten negari Pancala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu, wonten lampahan ingkang mesthinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ing wonten gandheng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupati. Bab ingkang pundi paman, nggir? Sakwangsulipun anak kula Waradrupati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala. Karah para nalindra para brahmana satru ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami graita lamun nalindra ing Amarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Amarta manah kula menika bingung pundi kedah kula lampahi ngantos begawan Durna kemawon sowan wonten negari Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong iki nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados pancakara ageng kalian para sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para sata Kurawa mboten ngomongaken menika kalebet begawan Durna lan nalindring Mandura ing ngeroko tiang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun Bagong kok gadahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuno tumunten kula menika mitang menawi Bagong gadahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupati tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudo dhateng atmaja kula pun Waradrupati lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupati anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakartinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara
2: nggih
0: Arjuna kula wonten paring adhawuh mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lha kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang mbakyumu Waradrupati nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu lha dilenggah ing prayogi

0: ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong
1: dalem
0: bener ngendikaning paman Mancala murang toto ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan kakang Mbok Woro Drupadi
1: nyon mangapunten kula menika namung sadermi ngayomi
0: ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta
1: kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Woro Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus napa mboten nganyelke
0: yen ngono kuwi wis kurang ajar karo kakang Mbok Woro Drupadi
1: mboten mboten kurang ajar
2: kadanging pun kakang Yayi Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa to rasane ngatasi aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah keporo kebeneran to Dimas aja ngrupotke karo Bagong
0: kakang Bu mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teko Bagong wantun nyala wetah dateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten genggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kalian pun Bagong
2: panjenengan aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yang nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem atiku krasa ayem Yayi
1: ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane
0: Bagong bali ora
1: ora
0: lho ora basa
1: ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Woro Drupadi
0: yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong

aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kok jejer karo Wara Drupadi Mbayu Laida mudhar kowe idan.

0: Agung, Bagong. Soyoga we pangeram-meram. Ing ngatasé satriya satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake.
1: Lenggah sik ya sayang.
0: Iya.
1: Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati.
0: Iya, Bagong.
1: Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini.
0: Iya, wis kono kepenak no,
1: tandangane.

0: piye Janaka?
1: Mboten nginten babar pisan. Bile Bagong nyoto anggunjak dateng kakang Mbok Woro Drupadi, semune Woro Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas.
0: Lah dalah jagat iwo batur jagat mangis tungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Woro Drupadi kok ya nampa iki ana lakon apa maratus, Mbok? Tak prisanane kaca paesan Werkudara. Jagat masane ngubut ora wayah blur jagat. Lah kok isa-isane nglakoni?
1: Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paisan teko mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku.
0: Janaka kula nten paring adawuh Werkudara.
1: Iye.
0: Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong.
1: Parmaduka Kanjeng Koko Prabu
0: Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkemo ning pepadaning Bagong kae njaluk mati wong loro.
1: Wah iya.

0: Iya iki kadang munduk-munduk iki ngapa iki?
1: Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati.
0: Loh. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya.
1: Bagong. Wah. Aku njaluk mati.
0: Wah, jarane ngono kuwi emak. Sone aja-aja.
1: Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trimo mati ning ngarepamu, Bagong, tinimbang aku wirang bebarek. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong? Aku patenono ponokawan babar. Sejatine wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma.

Ger, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ing garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Dineta ngambah Dirgantara kula sumanggahaken Ger.

0: Oka Prabu Yai Wara Drupadi Murca. Wela dalan. Yai Wara Drupadi Cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Oka Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asemi dinggo. Lho. Sondi.
1: Tolilet.
0: Tak kira nek ngrebut Wara Drupadi wis kudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yai Punta Dewa.

Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun para Drupadi kula mboten menapa-menapa. Namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun para Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun. Jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun para Drupadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kalihipun para Drupadi, Drupadi tresna kalian panjenengan. Namung sakderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun para Drupadi. Kinarya srana anggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud mustaka jamus jlima kula.

0: dalah wis katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna iku wonten dawuh paman. Ingem pamaning pancul ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semulaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara ing Awarta. Ya, kuwi lho prayoga. Eh, iki piye kok dadi kanane kaya ngene iki? Loh. Yai Wara Drupadi.
1: Nggih, Kaka Prabu kasinggihan mekaten.
0: Loh, menika? Yai Puntadewa.
1: Nggih. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kaka Prabu dene jeneng ngandika Kanjeng Kaka Prabu rawuh semunipun nandang duka.
0: Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wara Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane Nggih Prabu Darmaksuma, ora prayoga Werkudara. Weh, mantene ketak kandhanane sik. Bodoro.
2: Wonten dawa.
0: Langsul.
2: Lho, kula kok kan wasul pripun?
0: Yai Prabu Puntadewa sampun timbul.
2: Wah. Sampun kondur.
0: Sampun.
2: Aduh. Nek ngaten kula coplok angipun dantan manten.
0: Coplok kabeh.
2: Inggih istaken dawuh.
0: Kula wajak bali.
2: Inggih istaken dawuh.
0: Ampun gawe rame negari Pancala.
2: Oh, inggih istaken dawuh. Ngene kan gera anak Prabu Puntadewa.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjeng kateng pamiteng. Matur nuwun panjenengan dasi Sestio Tuing Purupat RRI Malang.
1: Awakku.
0: Edisi siar dinten Minggu. Tanggal kali bulan khusus Warso Kalewu 6 Alikur. Dan kateng pamiteng. Terus padatan ngibiti rangkaian Adi Coro yang berumpat RRI Malang baca dengan sekat mitang katakan Adi Coro Cahyani ngati dinten menika kalian narasumber Ibu Ustadzah Jumaati Jubaidah Widi mende tema identitas wanita mempesona atau solihah bagian kedua dan sambung rawuh yang studio narasumber kita yang kau tangan Injang Buniko Ibu Haji Ibu Ustadzah Jumaati Jubaidah Widi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wilujeng Ustadzah.
2: Pangestu sak wangsulipun pripun?
0: Alhamdulillah sehat ugi mboten kirang setunggal menapa.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, tema kita pagi hari ini identitas wanita mempesona atau solehah bagian kedua nggih.
2: Nggih.
0: Kula semanggake muga dimahal. Mangke kita pika sesi tanya jawab kalian pamit. Semoga Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, Mas Aji ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng ingkang dhahat kinurmatan. Gang pertama sumangga masakan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalian panjenengan sedaya tansah dipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paringi kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa bertemu muka atau bermuajah di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dhahat kinurmatan, rumiyin sampun mangertosi mbok bilih temanipun menika ingkang sampun dipun sebataken kali Mas Aji mereka. Nah niki nggih sak terusanipun nggih kala wingi taat kepada suami yang kemarin ya. Sak menika nggih menika lemah lembut dan pemalu nggih. Seorang wanita yang mempesona dan salehah. Malu merupakan bagian dari iman. Diriwayatkan bahwa sebuah hadis Arba'in Nawawi, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Wanita yang memiliki sifat malu selalu mempertimbangkan semua yang akan dilakukan. Ia senantiasa berpikir dampak dari setiap tingkah lakunya. Hal ini ia lakukan untuk menjaga dan memelihara dirinya dari fitnah dan perbuatan keji. Bahkan sifat sopan dan pemalu ini dijadikan sebagai daya tarik pada bidadari sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada penggalan ayat. Fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Kata perhiasan terkait dengan makna keindahan. Wanita solehah senantiasa menjaga daya tarik dirinya bagi suaminya. Wanita yang senantiasa menjaga keindahan digambarkan dalam Al-Quran. Wa hurun 'ainun ka amsalil lu'lu'il makinun. Dan di dalam surga itu terdapat

0: dan menjaga suasana cinta dan kasih sayang tetap bersemi dalam keluarga. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang suami menatap istrinya dan istrinya membalas pandangan dengan penuh cinta kasih, maka Allah menatap mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan jika sang suami membelai tangan istrinya, maka dosa mereka jatuh berguguran di sela-sela jari tangan mereka. Wanita solehah dan mempesona ibarat sekuntum mawar yang datang dari surga, anggun di balik perisai ketegasan, cantik dalam balutan malu, berbinar dalam tunduknya pandangan mata. Ia lembut sekaligus tangguh. Ia mempesona meski tak tersentuh. Ia serahkan jiwa raga kepada Rabb-nya. Wanita solehah dan mempesona memiliki hati seperti embun yang merunduk tawadduk di pucuk-pucuk daun, seperti karang berdiri tegar yang disirami air hujan. Memiliki iman seperti bintang terang benderang menerangi kehidupan. Wanita solehah dan mempesona memiliki sifat seperti bidadari surga, yakni menundukkan pandangannya. Kalimat menundukkan pandangannya dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai pemalu. Namun ada pula yang mengartikan bertingkah laku sopan. Memang begitulah seharusnya wanita yang ingin didambakan oleh pasangannya, ia selalu bersikap sopan di depan orang lain, lebih-lebih di hadapan lelaki yang bukan muhrimnya. Ia pemalu tetapi tidak rendah diri dan tidak minder dalam pergaulan. Katos misalnya Mas Aji makan bersama, sekarang Mas Aji sudah mendapatkan alhamdulillah pasangan. Kalau kita memandang Mas Aji misalkan memandang di dalam kayak makan gitu, Mas Aji ya, memandang dengan penuh kasih dan sayang pada istrinya, itulah Allah akan memandang dengan penuh kasih sayang. Begitu pula seandainya Mas Aji misalkan memegang tangan suami atau istri ya, sama-sama gitu, itu akan berguguran dosa-dosa kita.
1: Amin.
0: Ya. Terus kemudian kedudukan wanita solehah atau kedudukan wanita yang mempesona. Sesungguhnya wanita solehah dan mempesona mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ia juga mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan setiap muslim. Dialah sekolah pertama di dalam membangun masyarakat yang saleh jika ia berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah, karena berpegang teguh kepada kedua sumber itu dapat menjauhkan setiap muslim, laki-laki dan wanita, dari kesesatan di dalam segala sesuatu. Kesesatan bangsa-bangsa dan penyimpangannya tidak akan terjadi kecuali karena mereka menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Tartul fikum amaraini lang tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnatin nabiyyi. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat lagi, kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya kaum wanita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudara dan sebagai anak. Mereka juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi menjelaskan secara detail. Pentingnya peran wanita itu tampak di dalam beban tanggung jawab yang harus diembannya dan perjuangan berat yang harus ia pikul, yang pada sebagiannya melebihi beban tanggung jawab. Ya.

yang dipikul kaum pria. Maka dari itu di antara kewajiban terpenting itu, kita adalah berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya dan mempergaulinya dengan baik. Dalam hal ini ia harus lebih diutamakan daripada ayah. Quran Surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaina

وهنا وعلى وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadaku jua kamu kembali. Nggih wonten surat Malik, surat Al-Ahqaf nggih ayat 13, hampir sama nggih niki ayatipun. Wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang lebih berhak untuk saya pergauli dengan baik?" Maksudnya yang disayang Mas Haji ya ini. Jawab Nabi, "Ibumu." Kemudian bertanya lagi, "Lalu siapa?" Jawab beliau, "Ibumu." Kemudian lalu bertanya lagi, "Siapa?" "Ibumu." Kemudian bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau jawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka yang terkandung di dalam hadis ini adalah bahwa ibu harus mendapat 3 kali lipat perbuatan baik dari anaknya dibanding dengan bapak. Kedudukan istri dan pengaruhnya terhadap jiwa laki-laki telah dijelaskan oleh ayat berikut ini.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ibu Katsir di dalam tafsirnya tentang mawaddah warahmah mengatakan mawaddah adalah rasa cinta dan rahmah adalah rasa kasih sayang. Sesungguhnya seorang laki-laki hidup bersama istrinya adalah karena cinta kepadanya atau karena kasih dan sayang kepadanya agar mendapat anak keturunan darinya. Ada pelajaran yang sangat berharga dari Khadijah radhiyallahu an. Beliau mempunyai peranan yang sangat besar dalam menenteramkan rasa takut yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu di Gua Hira. Untuk pertama kalinya Rasulullah menemui Khadijah dalam keadaan seluruh persendiannya gemetar seraya berkata, selimuti aku, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu menjadi hina sama sekali, karena engkau selalu menjalin hubungan silaturahmi, menanggung beban, memberikan bantuan kepada orang yang tak punya, memuliakan tamu, dan memberikan pertolongan kepada orang yang berada di pihak yang benar. Muttafaq alaih. Betapa Khadijah adalah sosok wanita solehah dan mempesona. Pesona Khadijah disamai sebagai wanita beriman, ia juga dikenal sebagai wanita karir yang sukses. Khadijah adalah seorang pengusaha besar di kota Mekah. Seluruh laki-laki pemuka Arab menjadi segan terhadapnya. Ia lalu menikah dengan mantan karyawannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa taat dan patuh kepada suaminya. Khadijah mampu memberikan dorongan dan motivasi kenabian terhadap Muhammad di saat itu. Lebih-lebih di awal beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu an. Banyak tokoh sahabat Nabi yang mengambil hadis-hadis dari wanita ini. Begitu pula kaum wanita banyak belajar kepadanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka. Dan belum lama, yaitu pada zaman Imam Muhammad bin Sa'id radhiyallahu an, beliau dinasihati oleh istrinya agar mau menerima dakwah tokoh pembaharu, yaitu Muhammad bin Abdullah Wahab radhiyallahu an, ketika Syekh Muhammad menawarkan dakwah kepadanya. Nasihat sang istri mempunyai pengaruh yang begitu besar sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka berdua untuk memperbaharui dakwah dan menyebar luaskannya, yang hingga kini kita merasakan pengaruhnya dalam penegakan akidah pada penduduk Jazirah Arab. Dan hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa rumah tangga yang dihiasi dengan penuh rasa kasih sayang, rasa cinta, keramahan dan pendidikan yang Islami akan berpengaruh terhadap suami. Ia akan selalu beruntung dengan izin Allah di dalam segala urusannya, berhasil di dalam segala usaha yang dilakukannya, baik di dalam menuntut ilmu, perniagaan ataupun pertanian dan lain-lainnya. Para bapak, para ibu, ingkang dahat kinurmatan. Seorang wanita adalah seorang yang memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Selain sebagai seorang anak dari orang tuanya, kelak ia akan menjadi seorang istri dari suaminya. Dari rahimnya akan lahir generasi baru yang harus dididiknya. Menjadi seorang muslimah, ia harus bisa memiliki tiga peran penting ini, yaitu menjadi mar'atus solehah, wanita yang solehah, zaujatul muti'ah, istri yang taat, dan ummul madrasah, ibu yang mendidik. Ini yang dimaksud wanita yang solehah, sangat-sangat di dalam rumah tangga sangat penting sekali Mas Aji, nggih.
1: Nggih.
0: Harus bisa menata tata kehidupan rumah tangga di dalam maupun di kamar, maupun di dapur, ya, maupun di mana saja berada, walau apapun dengan suaminya, ya. Kemudian zauzatul muti'ah, taat kepada suaminya dan selalu taat kepada suami apabila diperintah, ya. Dan ummul madrasah, ibu yang mendidik, ya. Seperti yang telah diuraikan di atas, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Peran ini adalah peran dirinya terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang wanita itu harus bisa menjaga kehormatan dirinya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan hal yang dihalalkan Allah baginya dan menjauhi yang diharamkan Allah baginya. Itu dalam jerapa Mas Aji ketiga, ya Mas Yan.
1: Okay.
0: Ya, ini ada apa namanya riwayat, ada riwayat yaitu api untuk memasak, yaitu seorang wanita misalnya memasak, ya Mas Aji, ya. Api untuk memasak itu adalah api dari neraka. Untuk memasak setiap hari kita ini, ya.
1: Okay.
0: Ya, ini diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril meminta dari malaikat Malik sebagian dari api neraka dan memberikannya kepada Nabi Adam alaihissalam untuk digunakannya untuk memasak makanan. Maka berkata malaikat Malik kepada malaikat Jibril, berapa banyak engkau minta api itu? Sebanyak satu buah kurma. Jawab malaikat Jibril. Malaikat Malik berkata, jika kamu memberikan engkau api sebanyak sebuah kurma, akan menjadi cairlah langit tujuh dan bumi tujuh ini dari pengaruh panasnya. Kalau demikian, berilah aku separuhnya. Maksudnya separuh buah kurma, Mas Haji, nggih.
1: Nggih.
0: Kata malaikat Jibril, Malik menjawab malaikat Malik, kalau aku berikan engkau menurut permintaanmu, tidak akan turun lagi dari langit setetes air pun, dan tidak akan tumbuh di atas bumi walaupun sebuah tanaman. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, berapakah aku akan ambil dari api neraka? Allah mewahyukan, ambillah sebesar semut. Semut yang kecil, teman saja, ya. Malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah dan membawa api sebesar semut kepada Nabi Adam. Setelah dicucinya 70 kali dalam 70 sungai, diletakkanlah api itu oleh Nabi Adam di atas sebuah gunung yang tinggi, dan hancur luluhlah gunung itu. Padahal itu sebesar semut, Mas Haji, ya. Sudah dicuci 70 kali, kemudian dicuci sampai 70 kali sungai, ya. Kemudian ditaruh dalam gunung, hancur gunungnya Mas Ian, ya itu. Sedang api itu kemudian kembali ke tempatnya, meninggalkan asapnya di dalam batu-batu dan besi hingga hari ini, hari yang sekarang kita tepati ini, ya. Maka api yang ada di dunia ini adalah dari asap. Sekarang asapnya, Mas Haji, bukan apinya.
1: Bukan apinya, ya, ya.
0: Bukan apinya. Jadi dari asap sesemut yang kecil hitam itu, ya. Itulah asal mula, ya. Asal mula orang memasak, ya, memasak makanan itu adalah apinya dari api neraka. Api neraka yang diambil oleh malaikat Jibril melalui malaikat Malik, kemudian diberikannya kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memasak di bumi. Nggih, menawi bek wonten ingkang tanglet, Mas Haji,
1: kula sumanggake kata mamireng ngabden nyawiji sekawan kosong sekawan kangsal kosong sekawan. Utawi saged WhatsApp ing 081-555-691-053. Assalamualaikum. Terputus di Punca Bimali sekawan kosong sekawan kansel kosong sekawan utawi seket WhatsApp g 081-555-69-1053. Bapak kan identitas wanita mempesona dan solehah bagian kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yasi. Nggih, Budenok nggih. Nggih. Ibu
0: ngijeng blusa dalem
2: bajimun
0: matur. Nggih, monggo Ibu.
2: Sampun yuswa. Nah, menika dalem nggih praja istiqomah blusa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Menawi dalem sampun jam 8 antawis jam 9 mboten dalem salat duha. Dalam ngimutakan kang putra nggih wayah kalau badhe sekolah mau pergi kemana harus pamit sama ayah ibu ya nak sama uci sama yangku sopan santun harus dijaga mboten niku dalam derek-derek ngimutakan wayah leres apa mboten iku
0: nggih
2: supados arep alit nak menikah lah, toto promoni pun
1: Mas
0: Haji ini kayak apa, kayak kurang jelas suaranya di sini, tolong sampean anak
1: saking Bu Denok menikah wau menawi napa intine nderek ngimutaken wayah
0: untuk
1: ibadah nggih niku leres apa mboten ngoten
0: nggih
1: intine ngoten
0: seorang nenek
1: iya
0: seorang nenek misalkan menjaga cucu setiap hari mungkin orang tuanya bekerja atau gimana ya karena memang sudah sebetulnya memang bukan tanggung jawab kita,
1: okay.
0: Ya Mas Haji ya, okay. Karena istilahnya seorang mbah itu ada sudah putusan ya, itu adalah sebetulnya kewajiban orang tua, kewajiban orang tua, tapi memang sudah dititipkan kepada neneknya, ya apabila misalkan neneknya misalkan sholat duha ya kata dia, misalkan ya boleh-boleh saja. Umurnya sudah berapa ibu ya misalkan walaupun masih kecil memang pembelajaran dini ya pembelajaran dini misalkan ibu sholat duha kemudian diajak kemudian dilebarkan itu apa namanya sajadah ya sajadah kemudian di sisinya itu diberi sajadah terus selanjutnya juga diajak sholat terus kemudian diwurui juga ya diwurui juga apa namanya itu apa namanya doa-doa ya doa-doanya mau sholat doanya apa gitu sesuai dengan ibu yang ibu kerjakan pada sholat duha itu tadi dan kemudian kayaknya mau apa nama izin ya izin pada siapa tadi pada ayahnya atau gimana
1: mboten izin istilahnya memberikan ya, apa namanya mengingatkan cucu itu benar atau tidak
0: sangat bagus ibu ya sangat bagus juga karena kita biasanya anak daripada cucu itu kayak lebih
1: sayang ke cucu biasanya
0: sayang ke cucu gandul ya gandul nemen gitu karena misalnya kalau anak misalkan berbuat apa nakal gitu biasanya itu kita ya enggak ada istilahnya enggak terlalu nemenannya tapi kita masih bisa kayak mencubit dikit atau apa tapi kalau cucu sangat dieman-eman ya sangat dieman-eman ya bukan karena takut kepada orang tuanya tidak tapi karena sangat kasih sayang rasa kasih sayang kita tanamkan kepada cucu dan memang kita harus mendidiknya pula kepada sang cucu kita anak-anak kita begitu ibu
1: matur suwun ingkang badannya wiji kula buka male cobi maniki WhatsApp ipun rati kecantol niki assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Sri Ponco.
3: Nggih.
1: Wilujeng sehat Ibu.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah rabbil
3: alamin. Padhe nderek tangen niki Ustaz.
1: Semoga semoga Ibu.
3: Untuk menjadi dan mempertahankan sebagai istri salehah itu kan keinginan semua wanita, Bu.
1: Nah,
3: ini kalau misalnya mempunyai anak-anak, mm-hmm, sudah dididik ya sedemikian rupa yang maksimal menurut kemampuan kita, mm-hmm, kemudian ditinggalkan suami meninggal.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini untuk mempertahankan keluarganya atau mempertahankan anak-anaknya ini, seorang istri harus bagaimana? Karena banyak kejadian, banyak yang dilihat itu kalau istri itu janda itu menikah lagi, kadang-kadang itu mendatangkan persoalan-persoalan baru yang artinya anak-anaknya itu kurang terurus, kemudian ada konflik dengan anak suami dan anaknya sendiri, dan banyak masalah-masalah lagi. Nah, ini yang terbaik untuk para mantan istri ya. Ini bagaimana Ustazah? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ini medeni aku toh, Mang.
0: Ibu Poncong nggih. Ibu Hajah Sri Poncong nggih. Umi, begini ya, karena kita seorang wanita, kita memang harus menjaga ubul madrasah ya. Ibu yang mendidik ya. Mendidik dalam kata apa? Ya, misalkan kita ditinggal oleh suami meninggal, otomatis seorang ibu itu menjadi dua peran, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Ya, jadi kita harus benar-benar memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Dan apabila seorang istri ingin menikah lagi, kita harus pandai-pandai memilih, memilih suami ya, yang betul-betul istilahnya sayang pada istri dan juga kepada anak-anak kita. Ya, lebih-lebih kalau misalkan ingin apa menikah lagi, itu harus istilahnya itu apa disumpah. Misalkan wis ndodono awake dhewe iki ojo terlalu muluk-muluk. Apa adanya. Nggih. Misalkan ada seorang wanita bisa ingin menikah lagi, misalkan kepada sang pria, kemudian prianya itu diberitahukan dulu, saya ini adalah seorang janda misalkan ya, seorang janda, saya tidak punya apa-apa dan tidak punya harta apapun, ya, anak saya banyak, ya, misalkan seperti itu. Tapi anak saya ini bukan anak yang baik, bukan anak yang terbaik, tapi nakal-nakal, ya. Misalkan apakah panjenengan bersedia untuk mendidiknya, ya, seperti itu. Jadi istilahnya disumpah dulu, misalnya mau, misalkan panjenengan sama saya atau misalkan ya Mas Haji ya, keadaan saya seperti ini, ya saya orang miskin, atau apa tadi, jangan, pokoknya jangan terlalu muluk-muluk, apa adanya yang kita alami, ya. Jadi seperti itu, insya Allah kalau memang betul-betul apa calon sang suami itu betul-betul untuk mendidik panjenengan, mendidik anak-anaknya, ya, insya Allah akan dilaksanakan pernikahan itu, tapi sesuai dengan apa yang sampun panjenengan katakan itu tadi, insya Allah akan di kemudian harinya Mas Haji ya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Bu,
1: Merki, ngopo nggih, niki yang saya alami ya, kalau kita mau nerima kekurangan dan kelebihan calon pasangan, ya kan, insya Allah ya kita bisa menerima apa adanya itu tadi, asalkan jujur di awal istilahnya ngoten.
0: Harus jujur Mas Haji.
1: Di awal,
0: di awal. Jadi tidak istilahnya di belakangnya itu tidak
1: mendol
0: sampai
1: buri,
0: enggak mendol buri ya. Kan misalkan mengeluh ya, gini loh, aku dulu kan sudah mengatakan.
1: Nah, aku sudah bilang seperti ini.
0: Dari awal aku sudah mengatakan seperti ini. Aku misalkan aku orang enggak punya, orang begini, orang begini, begini, misalkan itu Mas Haji ya. Itu insya Allah di belakang harinya itu
1: enak malahnya untuk enak, menjalaninya.
0: Untuk menjalaninya. Betul, berdua, dua belah pihak.
1: Wantan telepon Mali meninggal. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pelajaran yang sangat satu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Begini, Bu Aja ya, saya mau bertanya. Kalau kebetulan istri sedang sakit, udah lama sakit, jadi suaminya take over ya, mengambil alih pekerjaan istri. Mau masak, belanja, mau masak dan segala-galanya gitu. Sang suami yang mengerjakan. Tapi sebaik apapun orang, tetap aja ada orang yang nggak suka gitu.
1: Pasti itu.
4: Apalagi apalagi ada ipar gitu yang nyinyir gitu, yang nyinyir gitu. Nggak percayalah sama istrinya apapun begitulah. Bagaimana saya bersikap untuk menghadapi orang-orang yang nggak suka itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapimus, terima kasih. Sebelum dijawab ada WhatsApp sekalian nanti bisa dijawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Izin bertanya, Ustazah. Seorang wanita solehah harus taat kepada suami sampai-sampai menyemir rambut berwarna hitam pun dibolehkan jika suami yang menyuruh. Apa benar seperti itu, nggih Ustazah matur nuwun. Oh, ini pertanyaannya ya kan, menyemir rambut berwarna hitam diperbolehkan jika suami yang menyuruh. Apa benar seperti itu, Ustazah matur nuwun. Saking Ibu Fatima.
0: Saking Ibu Fatima.
1: Monggo mungkin dari Gus Mus dulu
0: nggih.
1: Untuk Gus Mus.
0: Bapimus, ya. Misalkan ditinggal seorang istri yang sakit nih.
1: Iya, nggih.
0: Ditinggal orang istri yang sakit, ya memang peranan itu istilahnya harus kembali kepada suami. Ya, sekalau masa TK sih sang seorang suami membiarkan seorang istri sakit disuruh-suruh,
1: ya betul,
0: itu istilahnya namanya nggak imbang. Biasanya kalau seorang istri mulai dari pagi sudah memasak, sudah mengurus anak, yang urus apa, ya memang betul sang suami adalah seorang pemimpin dari seorang wanita. Arijalu kawwamuna ala nisa, ya Mas Haji ya. Tetapi tidak harus apa yang kita apa istilahnya berikan kepada sang istri itu dengan semena-mena. Dengan semena-mena. Rasa ketaatan istri adalah apabila memang kalau suami menyuruh yang lebih baik, misalkan untuk sholat, untuk berbuat apa yang baik-baik, itu harus ditaati. Ya. Dan kemudian apabila suami anu sakit, istri yang apa istilahnya yang mengurus ya, yang mengurus rumah tangga, dan sebegitu pula sebaliknya. Apabila seorang istri sakit, ya memang harus sang suami. Nah, ini ada sisi lain pihak ketiga ya Mas Haji ya. Seorang ipar ya biasanya. Ya kita baiki saja Bapak. Ya, misalkan ada ipar kita misalnya mencemooh atau oh masa anu ra enak ya, misalnya seperti itu ya Mas Haji ya. Ya yes, bilang aja gini ya, ya mohon maaf karena saya seorang laki-laki, saya belum enggak bisa masak seenak kakak kamu misalkan seperti itu. Babimus ya, mudah-mudahan misalkan kalau sering apa yang kita alami ya sakit ya sembuh ya Mas Haji ya, memang kedua-duanya itu memang ada istilahnya gandengan, ada sembuh ada, juga ada sakit,
1: ada sehat ada sakit.
0: Mekaten Babimus nggih. Bu Fatima Ibu Fatima yang saya hormati, ini tetangga Mas Haji ya. Ini juga seorang ustazah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Ini adalah seorang laki-laki menyuruh istrinya menyemir rambut hitam. Ya. Yeah. Kan di dalam Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan untuk menyemir hitam. Boleh menyemir misalkan selain kuning hitam, ya, pokoknya selain hitam.
1: Mungkin itu agak hitam coklat ngoten
0: iya, tapi itu istilahnya seumpama dilanggar ya. Dilanggar itu adalah sudah apa? Anune kodrat apa namanya Mas Haji ya. Sudah enggak mau menerima kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suaminya menyuruh. Ya enggak ngerti apa suaminya itu ngerti agama atau tidak, itu enggak ngerti kita ya Mas Haji ya. Yang penting kalau memang disuruh yang tidak baik ya kita boleh misalkan lo Mas itu jangan. Jangan ini apa istilahnya tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Gitu aja dengan lemah lembut ya Mas Haji ya.
1: Jadi istilahnya apa patuh atau taat pada suami itu bukan semata-mata ya. Semua yang disuruh terus dilakukan ngoten
0: ya, ndak harus lah mosok misale sing wedok dikongkon terjun kongkon bunuh diri.
1: Jadi mungkin kalau memang apa ada yang lebih baik atau memang ini tidak boleh atau larangan agama ya kita ingatkan mungkin lupa atau gimana ngoten nggih. Dan untuk suami juga kalau misalkan diingatkan istri ya harus bisa nerima nggih Ustazah nggih. Harus mau menerima gitu
0: harus
1: kan.
0: Mau
1: ya kadang-kadang seorang laki-laki atau yang merasa kepala keluarga agak ada egonya enggak gelem dieling nih.
0: Istilahnya sok merasa jadi pemimpin
1: padahal belum tentu karena semua orang pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, semua betul, orang pasti betul, punya kesalahan. Pasangan itu adanya kita apa ya diciptakan berpasang-pasangan itu untuk saling mengingatkan sebenarnya gitu Ustaz.
0: Iya, saling mengingatkan, saling kasih dan sayang.
1: Ah, kasih dan sayang. Baik. Kembali masih ada waktu yang ingin bergabung di 404504 atau di WhatsApp 081-555-691-053 ya. Kurang lebih 6 menit kita masih bisa bersua di kesempatan hari ini. Nah, tentang ini Ustazah, ibu atau istri atau ibu ya kan itu akan menjadi madrasah yang pertama.
0: Iya, madrasah bagi putra putrinya.
1: Nah, sedangkan ngapunten seperti saya pada waktu kemarin ibunya si anak saya atau istri saya dulu yang pertama itu kan meninggal pada usia masih
0: kecil
1: ya. Yang kedua mungkin sudah SMP, sudah SMA. Pada waktu yang kecil itu masih usia 2 bulan. Nah, sedangkan istrinya kan tidak memiliki pembelajaran dari seorang ibu gitu kan. Sedangkan saya juga untuk memberikan pengajaran juga terbatas.
0: Terbatas nah, karena kerja.
1: Ini solusinya pripun menika Ustaz?
0: Ya. Solusinya gini Mas Haji ya, karena itu memang kurang didikan dari seorang ibu ya. Ya memang yang memberi peran untuk apa mendidik anak-anak yaitu umbul madrasah itu adalah seorang ibu. Karena sudah istilahnya oleh Allah diambil dahulu Mas Haji ya. Ya memang peran seorang ayah. Peran seorang ayah sebisa mungkin untuk memberikan wejangan ya, untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, terutama panjenengan kan sampun misalkan memberikan anak untuk bersekolah, itu pun istilahnya sudah memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, karena panjenengan kan istilahnya menjadi dua peran seperti yang saya tadi sebutkan, menjadi seorang ibu dan juga sekalian seorang ayah. Ya. Dan apabila memang sudah waktunya anak-anak itu mulai dari kecil sudah misal ke SMP, SMA, otomatis mungkin ibunya sebelum meninggal itu insya Allah sudah memberikan yang terbaik insya buat Allah anak-anaknya untuk didikan. Nggih, Mas Haji. Ya. Insya Allah Mas Haji nggak anu kok. Insya Allah istri Mas Haji yang sudah meninggal itu, insya Allah sudah meninggal pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya.
1: Tapi tetap pembelajaran yang pertama dan utama itu dalam keluarga, nggih Ustazah. Nggih,
0: nggih.
1: Walaupun misalkan ngapunten mungkin ada yang single parent ngeten nggih, gitu ya. Tetap sebisa mungkin untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan di dasar untuk si anak ini gitu, yeah. Sebelum masuk ke pendidikan yang formal
0: yang istilahnya
1: ngoten nggih. Yeah. Baik. Iki Ustazah mungkin di sesi terakhir karena waktu juga sudah mepet, mungkin kesimpulan dari tema kita di pagi hari ini Ustazah, semoga.
0: Amin. Yeah. Terima kasih Mas Haji nggih. Ini adalah suatu pembelajaran identitas seorang wanita muslimah atau wanita mempesona yang sangat solehah, ya terutama taat kepada suami apabila disuruh suami, kemudian menjadi seorang istri yang solehah, yang patuh taat kepada suami, ya harus memiliki tiga peran penting ini, yaitu menjadi mar'atus solehah, wanita yang solehah, mengurus rumah tangga yang baik, ya. Kemudian jauziatul muti'ah, istri yang taat kepada suaminya, okay. Da'amul madrasah, ibu yang mendidik anak-anak dan anak-anak dan putrinya, ya. Seperti diuraikan, yaitu di atas baik-baik perhiasan adalah wanita solehah, ya. Peran penting dari seorang wanita adalah menjadi zaujatul muti'ah atau istri yang taat, ya. Seorang istri adalah perhiasan bagi suaminya. Seorang istri adalah penentram hati suaminya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Indo tadi, ya, surat Ar-Rum ayat 21 yang sudah saya katakan Mas Haji, nggih. Kemudian seorang istri, ya, harus berperilaku yang santun, berkata-kata yang halus dan lemah lembut, hormat kepada orang tuanya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menodai kelembutan hatinya. Selain menjadi seorang wanita solehah untuk dirinya sendiri, ia harus bisa mensolehkan orang lain sehingga menjadi penting bagi dirinya untuk meningkatkan wawasan yang dimilikinya agar ia bisa mengajak orang lain pada Islam dan kebaikan. Terima kasih Mas Haji, itu Mata yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahu muafiq ilah wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mengkaten Adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.